kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, guna menekan angka kecelakaan dan menjaga keselamatan perjalanan kereta, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta resmi menutup 3 perlintasan sebidang tidak terjaga di wilayah Temon, Kulon Progo. Penutupan 3 titik liar pada petak jalan Wojo Kedundang ini menambah daftar perlintasan yang dibongkar KAI Daop 6 sepanjang tahun ini, yang kini totalnya telah mencapai 21 lokasi. Manajemen KAI menegaskan langkah tegas ini telah melalui prosedur sosialisasi kepada warga setempat dan meminta masyarakat untuk selalu menggunakan perlintasan resmi demi keselamatan bersama. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul optimis dapat mengembalikan kejayaan sebagai lumbung gula nasional untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan pihak daerah telah menyiapkan lebih dari 2.000 hektar lahan Sultan Ground di kawasan pantai selatan untuk perluasan areal tanam tebu. Langkah ini disambut baik oleh pengelola pabrik gula Madukismo yang saat ini baru mampu menyerap 25% tebu lokal, sehingga diharapkan perluasan lahan tanam ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah Yogyakarta secara signifikan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Romater dari Inge Leluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja, melepet pasar pagi hari ini seterusnya Butoyo, segera akan saya sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Per hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Pagi hari ini, seterusnya Butoyo segera akan saya sampaikan untuk Anda. Kita awali dari harga beras terlebih dahulu. Untuk yang termurah di Rp12.000 hingga yang termahal atau tertinggi di Rp14.000 per kilogramnya. Untuk harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.500 per kilogram. Harga minyak goreng dari Rp16.000 hingga Rp22.000 per liter. Kita berlanjut ke harga tepung terigu seterusnya Butoyo. Tepung terigu dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Kita berlanjut ke harga telur. Untuk telur ayam kampung per kilo Rp51.000, sedangkan untuk telur ayam ras per kilo Rp24.000. Harga bawang putih cutting Rp37.000 per kilogram, bawang merah ukuran sedang Rp27.000 per kilo, dan bawang bombay per kilogram Rp31.000. Harga cabai rawit merah Rp60.000 per kilo atau naik Rp6.000, disusul juga dengan harga cabai rawit hijau yang saat ini di harga Rp51.000 per kilogram atau naik Rp7.500. Kita berlanjut ke harga sayur seterusnya Butoyo. Untuk kacang panjang Rp10.000 per kilo, lalu untuk harga ketimun dan juga sawi hijau harganya sama di Rp7.000 per kilogram, tomat sayur Rp4.000 per kilo, kentang Rp16.000 per kilogram. Demikian untuk harga rata-rata beberapa komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya, silakan Anda bisa mengunjungi website resmi milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo di sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: Sutresno budaya, kula dalih joangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: kuliner Ingelan Loribu Tecewi Surabaya Jogja. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Butoyo. Pagi hari ini cukup cerah ya cuacanya. Belakangan hari ini kok cuacanya cerah tapi tidak panas, banyak angin, mendung juga cuman gak hujan ya Sutrisno Butoyo. Apakah kita sudah mau memasuki musim hujan? Saya sih cuman memperkirakan aja gitu ya, gak bisa memastikan. Cuman yang jelas cuacanya beberapa waktu ini enak banget untuk saya gitu. Apalagi buat bersepeda, buat olahraga gitu ya. Enak banget secara saya loh pribadi. Tapi gak tahu buat yang lain. Tapi semoga juga sama lah gitu. Yang jelas pagi hari ini, apakah cuacanya akan sama juga seperti beberapa waktu kemarin? Daripada mengira-ngira, langsung aja kita dengarkan prakiraannya. Langsung bersama dengan BMKG Yogyakarta. Sudah ada prakirawan BMKG pagi hari ini, Heri Ismanto, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat di pagi hari ini. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 8 September 2026, berlaku 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca secara umum pada pagi hari cenderung cerah berawan. Siang hingga sore hari pada umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan di Kulon Progo dan Sleman bagian utara. Sedangkan malam hari dan dini hari, kondisi cuaca cenderung cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 46 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Saya Heri, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya

0: Rumah TRI ingin leluri butuh jawi suara budaya Jogja. Suliana nemu ya, seterusnya butuh gayanya baru nih musiknya. Nggak kayak biasanya dangdut ya. Nggak kerasa sudah jam 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Udah hampir jam 8 pagi, udah makin siang. Semangat untuk aktivitasnya. Dan sekarang kita update lagi informasi perakiran cuaca ya, seterusnya butuh yo. Kali ini kita akan dengarkan bersama dengan perakirawan Bakti untuk perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YA untuk hari ini, Selasa 8 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di area Bandara YA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik itu pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban bandara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan cepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Prabu Duryudana dasa namane Joko Pitana. Gendari putra Suyudana. Kuro Waindra, Kurupati, Dastra Atmojo, Tri Pamangsah. Palenggahan Ratu Ngastina. Watak Angkara Murka, Kejem. Kagungan Pusaka, Gajah Kyai Panukmo, Godo Kyai Pamecak Nyawa.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi resmi menetapkan pemenang seleksi pengguna pita frekuensi radio tahun 2026 setelah seluruh tahapan seleksi termasuk masa sanggah selesai dilaksanakan. Penetapan tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat transformasi digital nasional melalui peningkatan kualitas layanan internet bergerak. Menteri Komunikasi dan Digital Miuta Hafid mengatakan, penetapan pemenang seleksi bukan sekedar mengakhiri proses lelang frekuensi. Menurutnya, kebijakan ini harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Beralih ke informasi lain. Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kulon Progo mencatat adanya peningkatan kasus kebakaran. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kulon Progo, Raden Kris Hartanto, mengatakan peningkatan kasus kebakaran mulai dari akhir Juni. Musim kemarau yang panjang tahun ini membuat potensi terjadinya kebakaran yang tinggi. Kris Hartanto mengatakan sosialisasi ke masyarakat digencarkan agar kebakaran bisa dicegah sejak dini. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mendengar nama Dusun Pandes, bagi sebagian warga masyarakat Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing lagi. Dikenal sebagai kampung dolanan, membuat Dusun Pandes berbeda dari dusun-dusun lain di Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Dusun Pandes dari pusat kota Yogyakarta berjarak sekitar 16,5 km ke arah selatan. Di dusun inilah dolanan anak tradisional diproduksi. Menurut peneliti budaya Ani Larasati, tradisi membuat dolanan anak di Dusun Pandes telah dilakukan oleh warga setempat sejak pertengahan abad 19, bertepatan dengan masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VII tahun 1877-1920. Pada masa pemerintahan Sultan selanjutnya, Hamengkubuwono VIII, keberadaan Pandes sebagai dusun penghasil dolanan anak dikenal lebih luas.
1: Konon itu pada waktu dulu salah seorang putra sultan itu sangat ingin meluangkan waktu mengunjungi Dusun Pandes dan minta dibuatkan sejumlah dolanan di sana. Nah, menurut cerita yang berkembang, anak kecil yang main ke Dusun Pandes itu adalah putra Sultan Hamengkubuwono VIII yang akrab disapa Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ya, yang kemudian bertata sebagai Sultan Hamengkubuwono IX.
0: Bila tradisi lisan yang berkembang di masyarakat ditarik lebih jauh ke belakang, konon pada abad ke-18 Masehi ada seorang perempuan bernama Nyai Sompok yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Nyai Sompoklah yang memulai membuat dolanan anak dan menyebarkan pada warga di dusun

0: bahan yang digunakan sangat sederhana, seperti kayu, bambu, dan kertas. Proses pembuatannya pun juga sangat sederhana. Lem perekat misalnya masih menggunakan nasi lembut, bukan lem yang banyak dijual di pasaran.
1: Ada payung megar, ada payung megar mingkup, ada otok-otok, klotokan, produksi dari Kampung Pandes itu semua.
0: Seiring dengan perjalanan waktu, mainan tradisional tenggelam, tergeser oleh mainan modern dan gadget. Di pasar-pasar, jarang ditemui lagi penjual mainan tradisional. Anak-anak sudah tidak melirik lagi mainan yang dibuat oleh tangan-tangan keriput. Meski begitu, simbah-simbah atau nenek-nenek yang telah berpuluh tahun menjadi perajin dolanan anak tetap setia membuat beragam mainan tradisional dengan bahan dan cara yang sama seperti di awal mereka membuat dolanan anak. Masih menggunakan bahan bambu dan kertas serta lem dari nasi. Bagaimana Dusun Pandes kembali bangkit menjadi kampung dolanan anak? Peneliti budaya Ani Larasati menuturkan.
1: Momentum kebangkitannya ya setelah gempa tahun 2006, Pak Wahyudi ini kemudian menggagas komunitas pojok budaya yang mengangkat nama Dusun Pandes sebagai kampung dolanan.
0: Ada sekitar 7 mbah-mbah atau nenek-nenek yang usianya antara 60 hingga 90 tahun yang sampai sekarang masih membuat dolanan dengan kesabaran namun cekatan. Mereka membuat dolanan untuk mengisi waktu luang di masa tuanya serta menjaga kesehatannya dengan tetap beraktivitas. Dahulu sewaktu muda, mereka menjajakan dolanan anak karyanya dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, mbah-mbah yang sudah renta hanya menunggu pembeli yang datang ke dusunnya.
1: Kalau dulu mereka ini memproduksi kemudian menjual keliling ke pasar-pasar gitu. Kalau sekarang mereka tidak lagi keliling. Kalau mereka punya barangnya banyak, mungkin ada orang datang, pedagang datang untuk kulaan.
0: Saat ini para mbah perajin tulanan anak sering menerima kunjungan masyarakat untuk mengenal maupun belajar membuat tulanan anak. Dengan kesabaran tinggi, mbah-mbah akan mengajarkan para tamu yang datang membuat beragam tulanan anak seperti klotokan, otok-otok, payung, manuan, angkrek, wayang kertas, kitiran, dan lain-lain. Sebagai kampung dolanan, Dusun Pandes tidak hanya menjual dan melayani workshop mainan atau dolanan anak, namun juga melestarikan berbagai permainan anak tradisional seperti gobak sodor, dakon, egrang, gateng, jamuran, dan lain-lain. Kearifan lokal yang mengajarkan ajaran moral, jamuran misalnya, mengajarkan anak kreativitas, bertanggung jawab, dan sportivitas. Contoh pendidikan karakter yang kuat dan penting bagi anak. Dengan dikembangkannya Dusun Pandes sebagai penghasil dolanan anak menjadi kampung dolanan, berarti ada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Ani Larasati mengungkapkan, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembuatan mainan tradisional untuk generasi muda. Pelatihan ditujukan pula kepada para wisatawan yang datang mengunjungi Dusun Pandes. Pelestarian budaya lainnya dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi zaman dahulu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya, kejlok lesung, jadilan, dan aneka macam permainan tradisional. Selain itu, juga ada pemberdayaan ekonomi.
1: Teman-teman di Kampung Dolanan Dusun Pandes ini menerima pesanan mainan tradisional, kemudian menyelenggarakan event yang melibatkan semua elemen masyarakat, kemudian juga melakukan promosi kepada masyarakat umum, sehingga Kampung Dolanan Pandes ini

0: banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.
1: Banyak sekali manfaat mainan dan permainan tradisional sebagai benteng ketahanan budaya. Dolanan atau permainan tradisional tidak bisa dianggap remeh karena permainan tersebut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial anak di kemudian hari. Oleh karena itu, permainan tradisional merupakan aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tengah kumpulan masyarakat lain.

0: suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kebudayaan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwo Diharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun, ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus, kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasal, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyusumurup jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyusumur Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyusumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku yaitu puasa, mengurangi tidur dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyusumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyusumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo menggunakan dokumen publik seperti ijazah, akte kelahiran atau akte notaris di luar negeri membutuhkan proses pengesahan. Namun masyarakat perlu memahami bahwa terdapat dua layanan berbeda, yakni apostel dan legalisasi, yang penggunaannya bergantung pada negara tujuan. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menjelaskan, apostel merupakan bentuk legalisasi yang lebih sederhana karena memangkas proses verifikasi berjenjang. Layanan ini berlaku untuk negara yang menjadi anggota konvensi apostel. Beralih ke informasi lain, resep masakan Nusantara yang terangkum dalam buku Mustika Rasa, Resep Masakan Indonesia, didorong tidak hanya sekedar menjadi warisan kuliner. Warisan Bung Karno ini juga bisa dimanfaatkan sebagai referensi menu bergizi untuk mendukung penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Gagasan tersebut disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, yang juga Ketua Panitia Festival Mustika Rasa. Hasto mengatakan, buku warisan Presiden Soekarno tersebut memuat kekayaan pangan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Beragam bahan pangan sumber karbohidrat dan protein dapat diolah menjadi makanan bergizi sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Matur nuwun satresna budaya masih bersama dengan Perempat RRI Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Enggak kerasa udah jam 9 pagi tuh ternyata. Tapi cuacanya masih sama kayak jam 8 dan jam setengah 8 tadi ya. Kayaknya sih di luar adem nih udaranya satresna budaya kawasan Kota Baru. Pagi hari ini masih apa ya? Adem-adem ayem lah. Semoga juga yang lagi bekerja di luar ruangan sambil ditemani radionya RRI Perempat Jogja, semangat dalam beraktivitas, semangat nyambut gawe gitu ya, nyambut damel atau apalah gitu pokoknya. Ya kalau salah mohon maaf. Tinggal minta maaf aja kok repot gitu ya. Dan pagi hari ini masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro sendirian dikarenakan Romo Begawan lagi ada keluhan kesehatan setiap senang butuh, jadi belum bisa hadir, diwakilkan oleh si cantriknya. Wes gak apa-apa lah ya, gas pokoknya walaupun sendiri. Dewe yo wani. Yuk kita seru-seruan sambil berparian seterusnya butoyo. Yang punya banyak koleksi parian, bok yo dikeluarin gitu loh. Saya tuh juga pengen dengerin, pengen tahu pariannya kalau bagus-bagus. Siapa tahu yang lain nanti terinspirasi terus bisa bikin parian juga. Nah, seperti biasa ada pocong juga ya. Di kesempatan kali ini yang nanti bisa ditebak ini batangannya apa seterusnya butoyo. Sudah saya siapkan, kita dengarkan sama-sama supaya bisa tahu jawaban yang sebenarnya. Yuk kita dengerin bareng-bareng, ini dia.
1: Prosdulurku kepatangan wangsalanku, wangsalan prasojo rong macan geh punapi, jumbel-jumbel saja atine kalegan.
0: Nah, itu dia. Kira-kira gimana seterusnya Butoyo? Silakan ya, 0274-552219 ataupun juga bisa nanti lewat WA 0895-0144-1066. Tak buka teleponnya, monggo. Silakan seterusnya butuh. Halo, Parian.
2: Hula, halo.
0: Yo ngalah kok yo ini lagi tuh gimana ini?
2: Pokoknya rasa bosen karo nenek.
0: Mbok yo jeleh tau gitu, kolo-kolo.
2: Lah wong aku ki kartu ya rak jeleh.
0: Loh kenapa?
2: Kartu ya rak jeleh. Ning kok nur apa kuwi ber nganu karo nurani hatiku. Dadine nek aku karep jeleh ning atiku ki kepengin ketemu, kepengin mlebu ngono lho.
0: Ah wis, iki koyo judul lagu yang ono miss-missnya itu lho belakangnya.
2: Ora apa-apa, anak aku ini pokoknya mbok arep kepiye wae. Wes pokoknya wong iso nek kon ora mlebu ning RR.
0: Oh, sedeng apa Budhe?
2: Aku ki iso ngguyu, iso seneng, iso kebuka atiku nambahi iki nek ning RR ki ketemu jer canting dadi sing.
0: Waduh, iki tok wis dinaskah iki. Makanya ngomongannya lancar.
2: Aku tak nembang selantak
0: ya. Ayo Budhe selantak iki.
2: Peratul aku

0: Berikan hati.
1: Jawabannya apa?
0: Jawabannya gerumbul.
1: Oke.
0: Pokoknya sing penting happy. Ora sah ning ora sah nengoning nengane wae.
1: Aku meneng lho ya. Orang ngomong apa-apa lho iki.
0: Pokoknya sing penting aku pengen lebih-lebih. Pengen nyuyu-nyuyu.
1: Oke.
0: Okay. Santai deh.
1: Oke, okay. Parikane apa?
0: Ning karo pancingan. Dilali-lali saya kelingan.
1: Kaya sapa?
0: Kaya dia cencurkan.
1: Dia ceng. Kleru toh.
0: Cuma sujud dan diganteng. Pokoknya aku cinta kepadanya.
1: Siap.
0: Cinta ini cinta karo neng gon RRI ngene lho.
1: Iya iyalah.
0: Mosok nek tenaran yo opo edian opo.
1: Oke, sampun.
0: Nggih. Pring garing cedak Saga Radio.
1: Nah.
0: Kudu eling karo sing
1: dor.
0: Dor. Wes pokoke ngono
1: ya.
0: Pokoke santai happy.
1: Siap.
0: Matur nuwun kirukan kerja pangalembananipun dhumateng kula nggih kados keten iki kula. Belenggerenge, pawakane, cerewete, wis pokoke ora ana sing madani.
1: Saya bunda.
0: Saya bunda pokoke. Matur nuwun
1: kirukan. Sami-sami.
0: Mugi-mugi kirukan tansah pinaringan sehat.
1: Amin.
0: Well, afiat.
1: Dadah.
0: Matur nuwun.
1: Dadah putih, lanjut lagi. Sugeng isuk parian.
2: Sugeng isuk parianku.
1: Kleru meneh ngirim.
2: Sudah wangel banget ya, saya open ya.
1: Ayo, pancan urung.
2: Pancan andeng-andeng, Pak.
1: Hah?
2: Urang, kok.
1: Ono andeng-andengnya.
2: Tipi ya, tipis.
1: Ya, tipi. Opo, belum uwe, pernah ngecek.
2: Apa, ono ya.
1: Belum ngecek masalah.
2: Kayak mau anu ibu sinden kita mau rawane kaya apa bro dicedake ya kayak mau.
1: Ya rawane
2: kaya apa?
1: Rawane to ya. Wis bayangke dhewe.
2: Ndak ngombro-mbro engko. Oto ibu sinden ndak ngombro-mbro tekan warna kae.
1: Nembang sik no.

0: jalan prasoto erong macam betuna api rumbul nyumbul saja hati nekal tekan
1: akal
0: kanan anak nyanding ibu sinden
1: damn
0: wes ndak ngobrol
1: aku meng nah lho wes
0: Kerumbul ya Gus.
1: Kerumbul siap.
0: Ngalas alias talas kalu.
1: Siap tak catet. Yeah. Lanjut.
0: Perahu laju di tengah lautan.
1: Mm-mm.
0: Jalan lagi di daratan.
1: Mm-mm.
0: Ayo maju terus. Raih impian nggih.
1: Nah.
0: Mari jangan berhenti di tengah jalan.
1: Nah.
0: Di tengah Gus.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu susur, tempe keripik, nggih. Gula Jawa kena nggo jamu. Nek Gus Rujan ngaturaken barang becik, ora percaya sak karepmu.
1: Apik.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian. Walah ya ini langganan meneh wis.
2: Pedoten wae nek ora seneng iki.
1: Katon ning moto.
2: Pedoten ora seneng.
1: Pedote tali apa jenenge? Wah lali to, Mang.
2: Lali to. Ayo apa ayo.
1: Ngisor kara ana gemake.
2: Ya kuwi wae.
1: Asing gampang diinget kok.
2: Ngisor kara ana gemake. Nemu rondo sak anake.
1: Nek ngomong ki ampun digas to, Mbah. Boyo lan alon mawon.
2: Sing gas apa?
1: Jenengan.
2: Ora iki.
1: Heeh to.
2: Ora.
1: Sik iki arep ngendikan apa niki?
2: Tak nembang sik.
1: Ayo.
2: Pro sulurku, kepatangan wangsalanku, wangsalan prasojo, rong macan ngepu niki, jumbul-jumbul saja atine kelekan. Rong macan ini gerumbul om.
1: Oke.
2: Yo, hari ane.
1: Mm-hmm.
2: Joki mau. Sarkara anak gemae.
1: Nah.
2: Murandas anake.
1: Hmm.
2: Sarketek Banyune Agung.
1: Nah.
2: Dia kerentek rawani nembung.
1: Sopo kowe?
2: Yo sing telepon iki. Sar. Omah gendeng tak saponane.
1: Heh.
2: Petenteng tak lakonane.
1: Nah, kudu no.
2: Terus anune tangkrimane
1: iki
2: wae ya.
1: Hmm.
2: Jeneng wayang apa sing

0: Iya ana tamenge to?
1: Lah iya aku elen cakil lho
0: kan. Ah budhe cakil ki matine ngopo, Mbah?
1: Matine. Heeh. Matine yo termasuk dalange.
0: Oh, kleru matine bape mego ra iso ngidu eh.
1: Oh, heeh. Betul. Ana sapa?
0: Ndake wong Gunung Kidul.
1: Wes suwe.
0: Ya.
1: Disempet nggo. Oh iya.
0: Yo.
1: Salam sehat bersama Propat. Iki sing arep nyemplung ning buriku iki.
0: Ya.
1: Merdeka.
0: Wis sapa to kok akeh tukang parkir ya disemprot-semprot iki. Halo, sugeng esuk parikan.
2: Halo, sugeng esuk parikan.
0: Oh, mau nyemprot apa, Bu?
2: Ora, iki mau kepleset ning ngoyak iso meneh.
0: Lho, tak katanya Mbak Noyo ini di belakangku mau nyemprot ini.
2: Lah iya, enggak nyemprot kan ono petugasnya sendiri. Engko nek aku nyemprot salah.
0: Petugas.
2: Langsung di warning C.
0: Waduh, wis. Monggo Ibu pejabat teras.
2: Nggih, lha padhe tumut Pak Jordan.
0: Monggo Bu pejabat teras.
2: Iki etok-etoke nyanyine aja diguyu ya.
0: Ora, paling ya meng kemekelen.
2: Dibandingke Bu Wagian.
0: Ampun dibanding-bandingke.
2: Nyun sewu Bu Wagian iki mangke nek salah dibetulke nggih.
0: Nggih.
2: Siji, loro. Pratulurku. Ke

0: Rong macan nggih punapi jumbul jumbul saja ati neka lega
1: geleng
0: duduk bayang kalegan lho.
1: Nah sambung-sambung kayak gini
0: ya. Terus jawaban kula menika grumbul Pak Jordan.
1: Siap kula caten nggih Ibu.
0: Nggih, parianipun kadosipun dereng wong menika wau lho kok ngerti-ngerti kok wis parian.
1: Lah nggih pripun to?
0: Nggih, ngaten mawon nggih.
1: Siap.
0: Mesake sing mburi.
1: Heeh.
0: Ndak disemprit petugas provos. Iya. Wah saiki harus tegas ngono dadi koncone kabeh iso masuk. Nggih, matur nuwun Pak Jordan.
1: Siap. Matur nuwun. Nggih, Bu Sriwi, lanjut sugeng esuk parian. Oh, putus teleponnya, monggo dicoba lagi. Selu sugeng esuk parian. Ulah, duh, masuk lagi nih, lega tenan. Gimana toh, Bu? Kabarnya?
2: Ya, baik-baik saja.
1: Baik-baik saja.
2: Iso mlebu niki matur nuwun tenan nggih Mas Jordan.
1: Lah iyalah Bu.
2: Ya.
1: Monggo.
2: Nembang ora iki?
1: Lah iya no, nembang no.
2: Mas, lah suarane iki slendro patut nang ora.
1: Wah, jangan slendro, yo pelok no.
2: Ya.
1: Heeh.
2: Nek kisi e piye ta Mas Kai?
1: Aduh, udah ditunggu loh padahal ini. Yo ngalah. Tadi sih mana tau kok malah hilang ini.

0: Ramadan itu Nabi. Jumbul-jumbul saja hati nekalakan.
1: Gelum
0: batangani pun gerumbul.
1: Gerumbul?
0: Nggih.
1: Yakin?
0: Ora iso parian iki kek bundel awar narang iki, Mas.
1: Oke, siap. Ya
0: ngomong nyuwun pirsa panjenengan kalau minggu ini tidak mboten ten jane pun.
1: Mboten.
0: Ning kok kula wangsulna kok kaya kula minger ngalor ana mobil abang minger ngulon.
1: Sanes kula niku.
0: Wo, kula pinten wo kae Mas Yordan lagi rawuh.
1: Oh, mboten, Bu.
0: Oh, nggih sampun. Nggih, wingi menawa wonten nganu Rembang menawa yen telepon

Rahmatan yehunah habib.

0: Menika batangan bangsalan menika grumbe.
1: Oke, menika napa menira?
0: Manila.
1: Oh. Oke, siap. Pekenira.
0: Nggih, parianipun nggih, Nak.
1: Heeh.
0: Jare kawung diwiru-wiru.
1: Nggih.
0: Ne bingung ra bisa turu.
1: Kaya sapa?
0: Mergo kokean utang.
1: Nah, ngomong dhewe.
0: Ayo panane.
1: Buka wadi. Sip.
0: Ayeme lemu. Ya, ayeme lemu-lemu.
1: Ayeme nek bayem.
0: Ketemu.
1: Nah, pinter tenan.
0: Ngaten nak Jurja.
1: Sami-sami, Bu.
0: Matur sangat sugeng siang.
1: Nggih.
0: Dungkap sonten.
1: Dungkap enjing.
0: Anak yang ngarani mak gak nyambut kami kak yo radong.
1: Ya.
0: Apa orang mau?
1: Apa?
0: Nyambut damel menikah sami kalian makar yo.
1: Iya sama itu. Takutnya keliru le omong.
0: Ya biasa. Wong sepenuhnya 100% mulu.
1: Nah gitu.
0: Ada titik-titik hitam.
1: Siap.
0: Matur nuwun.
1: Sampai-sampai Bu Dijo. Matur nuwun.
0: Sugeng sonten dalu.
1: Nggih. Diklerok-klerokke terus iki. Halo, sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian. Yunidul kakarang mojo.
1: Waduh, katanya mau sesora.
2: Sopo to?
1: Jenengan.
2: Ora yo. Tak keblek. Aku sak kan bedek men singkat.
1: Mau dengerin sesorah dulu.
2: Ora. Engko tak bedeki.
1: Oh iya, siap.
2: Iki bedekanku mau lenjawab grumbul.
1: Grumbul?
2: Grumbul utawa nek jenenge rong ya iso lho, guwa ya iso lho.
1: Oke.
2: Omahe akeh kok macan iki. Orane grumbul tok lha nek udan ya ngerong kok.
1: Nggih.
2: Iki parikane.
1: Heeh.
2: Apa ya lek gawe mau? Mamu gordon rowedangan. Sinau ilmu bumi tekan antariksa. Aduh pokoke. Siaran rumah diurjani gawe lega, kelegan.
1: Waduh.
2: Tambah pinter. Nah aku lho Mas jujur kuwi. Tambah pinter matematika.
1: Waduh.
2: Lho kok masa anune malah tuwek-tuwek ya. Masa mase kepethuk.
1: Lah kan nek namanya belajar sampai selamanya toh.
2: Oh, sampai ke liang kubur ning aja nganti tekan bayat lho. Tekan bayat. Tambah toh. Iki nganu, parikane apa bedekane siji.
1: Apa?
2: Jawaban siji wae jokeh-okeh ora pareng okeh-okeh. Neng hutan eneng.
1: Heeh.
2: Neng kamar mandi eneng.
1: Mm-hmm.
2: Neng sikil utawa tungkak kadang-kadang eneng. Apa kuwi?
1: I.
2: Salah. Salah.
1: Apa ya?
2: Salah. Wes.
1: Wes, tip.
2: Nek neng hutan kuwi kera.
1: Oh, keramas.
2: Neng nek neng
1: kram.
2: Kamar mandi keramas.
1: Nah, karo nek kram.
2: Neng sikil kram.
1: Nah.
2: Wes kosong.
1: Kosong ya, nggak apa-apa, besok tak bales.
2: Dah,
1: matur nuwun. Lanjut satu lagi, sugeng esok parian.
3: Satu lagi.
1: Wah, ini bukan satu lagi, ini satu lagi.
3: Oh iya. Selosopon kok.
1: Nah, sehat, Le?
3: Alhamdulillah, sehat. Leng siku.
1: Nah, enggak apa-apa. Yo
3: senang yo po, keseran dadi bengong-bengong.
1: Oh gitu, nggih.
3: Nggo ngetes radio saya kro promo saya wingi.
1: Heeh.
3: Ah niku wingi nganu, Mas.
1: Heeh.
3: Wingi ora rawuh. Yo nek kirim-kirim isin gladrah, kula mirengke. Mergane wingi ora rawuh, ora ngerti pengumuman kon padhat singkat.
1: Oke.
3: Niku pertanyaane mawon grumbul.
1: Siap.
3: Yang krimane sesok mawon. Iki mang radione ngebleng. Nuwun.
1: Siap, matur nuwun. Lek gono. Oke, kita jeda dulu ya, seterusnya butuhnya jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok yo.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro Seterusnya Budoyo. Sudah jam 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Nggak lama lagi waktunya. Kalau gitu lanjut aja ya. Kita baca WA dulu. Saya fokus ke voice note dulu ya Seterusnya Budoyo ini, karena banyak yang voice note. Jadi kita duluankan dulu yang voice note. Yuk kita dengarkan dulu voice note dari Pak Yanto di Segan.
1: Assalamualaikum Mas Jordan. Parian melun jawab, jawabane grumbul.
0: Oke.
1: Pariane tuku wareng dicampur tempe. Karepe seneng-seneng jebul beda sak tenane. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar.
2: Sugeng njing Mas Jordan talak lirih kula tak kirek nembang. Prostulurku kepatangan wangsalanku, wangsalan prasojo rong macan kepunapi, jumbul-jumbul saja atine kalek gan
0: geleng.
2: Jawabanipun grumbul Mas Jordan talak lirih. Nih pariane niki nggih. Ngombe madu diwadahi baki, ora lali dicampur Fanta. Dirgayu RRI, semoga tetap jaya di hati pendengarnya. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Lanjut lagi ada Mbak Ijem.
3: Halo, sugeng enjang Parian, sugeng enjang Mas Jordan Talaksoro.
0: Inje Ibu.
3: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Jawaban kula grumbul. Omah macan niku grumbul. Terus pariane tuku lumpia neng Semarang. Sugeng enjang Mas Jordan.
0: Inje.
3: Jambu apa jeruk, nembung melu apa ento. Terus kali Pak Mik Demurjono nembe gerah to.
0: Inje Bu.
3: Apa terus pundi kok pinten-pinten minggu mboten nderek. Nggih, mugi-mugi paringi sehat sedaya nggih. Matur nuwun. Wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salame kagem sedaya kemawon.
0: Nggih. Matur nuwun. Lanjut Pak Suryo.
4: Pari ana sugeng njang Mas Jodan. Niku jawabane grumbul, grumbul ngaten nggih, romatan. Mengatakan Mas Jordan ki, ini kita bahan Mas Jordan. Nek turu do melumpuk, nek tangi do melayu, niku nawa Mas Jordan. Nek tangi do melumpuk, nek napa nek turu do melumpuk, nek tangi do melayu, niku napa bedane Mas Jordan?
0: Apa ya?
4: Tebakne napa?
0: Waduh.
4: Pun. Nggih menika nani naminipun tetek sepur Mas Jordan nggih. Alias tetek kereta api. Matur Mas Jordan nggih, selamat. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Lanjut Pak Kasiono.
5: Sugeng enjing Mas Jordan, kula Pak Kasiono Mbulawen badhe batang pitakenan menika. Sugeng enjing. Doom.

0: Saking RRI kandang macan grumbul niku hanaminyo. Naminipun grumbul kandang macan niku Mas Udan.
1: Siap.
0: Parianipun ron kelor kena kanggo jampi. Tombo teko loro lungo. Para monitor RRI rata e rondo duto kalebu kula niki matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi, ini siapa nih? Ada Mbak Farani. Waduh telat Mas Jordan, lagi buka HP sudah jam 7 lebih pas rampung. Salam Budemon. Nggih. Mas Tio di Magelang, saya lagi dengerin perompak dan aplikasi RRI digital. Nggih, matur nuwun. Baji yo. Sugeng enjang padaan grumbul, mangan tahu rasanya asin. Sirae ngeluh, sirae pusing. Mbak Anggun apa nih? Absen aja Kak Jordan. Belas tidak bisa sinden padaan. Gak mesti kok ya. Ada Mbak Mulyo. Grumbul jawabannya. Siap. Pumuliat si absen. Mas Suyanto di Pundong juga absen aja. Yuk kita buka teleponnya lagi ya. Monggo seterusnya butuh 0274552219. Halo Sugeng isuk parian.
2: Halo Nunggu. Ana wis kambing duwet nang kali aku wis wira ngecel pasung kondo asa teko ino kiri lo namung ngan kiter sok jen
1: nah
2: lah kipur kele tugas yang makam
1: lah iya gimana tapi sehat toki.
2: Alhamdulillah, nek jing-jing tau. Nek jing-jing dereke ibu bintang film Ayu Ajari.
1: Waduh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh.
2: Alhamdulillah kali kurangnya. Ya, yo. Ini kagem Mas Jordan, tentang-tentang ini, kemiah Radio RRI. Kalian ibu-ibu, romo-romo yang kami mirip Radio RRI, tentang-tentang kita
1: selalu mari
2: kesehatan
1: rezeki dengan
2: amin. Selamat tugas merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam Ki Bandung Bondowoso akhirnya masuk juga ya. Mangga di belakangnya Ki Bandung Sugeng isuk parian.
3: Isuk parian. Assalamualaikum.
1: Siapa sih ini?
3: Ini anak kecil.
1: Hah?
3: Kecil alias gemuk.
1: Oh, ginuk-ginuk.
3: Iye. Mangga ketemu sih yo kulo enak njero ora geguyon iki. Nek kulo yo ora iso geguyon
1: seru. Kepiye iki arep geguyon apa ora?
3: Boten, mung didukani.
1: Wah, kok yo didukani sapa to yo?
3: Nggih, karena.
1: Wong sik kagungan.
3: Kalau wingi wonten sik didukani.
1: Oh, gitu. Aku malah bingung.
3: Geguyon nggih namung ajeng datang mawon boten parian.
1: Heeh.
3: Ini sih penting lo bisa ketemu karo bagus deh ngoten lho.
1: Ah?
3: Gue ada ketemu nih.
1: Wow.
3: Ketemu kangen nih, ini tak arp-arp.
1: Oh iya.
3: Udah ngeratin gak. Ming Mas Helmi, Mbak Titi.
1: Iya, ngapunten ya. Ngapunten lo yu.
3: Kulo, nih. Kulo mbak tangan, betik mawon kulo nih. Niku grumbul, ngaten gus, rasa parian.
1: Siap.
3: Mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Yusi Rubicon. Masih kita buka kesempatannya. Monggo seterusnya butuh yo 0274540333 ya. Sembari tak baca WA lagi ya. Ini yang udah gabung. Waduh baru mau baca WA. Halo Sugeng isuk parian.
4: Sugeng isuk parian.
1: Lolo siapa ini?
4: Karena loyo-loyo ini.
1: Lah kok loyo itu ngapa toh, Pak?
4: Kita kira mari-mari.
1: Oh ya, ini lagi usum kok memang. Sehat tapi ya, maksudnya walaupun lagi pilek, gak sakit yang gimana-gimana toh, Pak?
4: Ya, tetap sehat.
1: Gih, monggo. Nanti
4: udah sembritan lagi, aku ya udah melu.
1: Melu nyemprit?
4: Oh, yang penting ini rasa komentar oke-oke.
1: Oh, gitu ya. Mangga.
4: Iya, lek cepet dulu ya di Rampung. Kaya saya gigi. Tangan ini grumbul.
1: Oke.
4: Wes matur nuwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Oke, kita geser ke WA dulu ya, seterusnya butuh ya. Yang sudah gabung ini tak bacain dulu, udah banyak soalnya. Ada siapa lagi nih? Buwit, tadi Mas Suyanto udah belum ya? Belum deh Mas Suyanto. batangannya celeng bango utawa celeng parian khusus kagem Mas Jordan talak soro tuku ketan yang pinggir ratan ojo lali dicampur gula jawa kanggo Mas Jordan talak soro kang pinunjul ing kaprigelan mugi tansah sukses lan jaya lestari budayane Jawi. Nggih matur nuwun. Ibu Wit Sarobayan. Mas Jordan batangane grumbul. Salam budaya, salam sehat Mas kakek Mas Jordan, Mbak Jordan, putri Mas Jordan juga. Mbak Jordan. Bu Widyaningsih grumbul. Siap. I won't let it slip katanya. Apa tuh maksudnya nih? Melaku-melaku tuku buku, ojo lali tuku bando. Nasihat guru, ayo diguku supaya ora dadi bodoh. Siap, matur nuwun. Pak Untung, bedaane pun jumbul saking Untung Jalan Tamsis Yogyakarta. Nggih, Bu Tarmi Mas Juran derek jawab grumbul saking esuk parean. Nggih, Mas Bambang Eko rong macan ya kuwi grumbul Mas Jordan. Oke, siap. Matur nuwun. Ini kita buka lagi telepon masih ada enggak ya kira-kira ya? Monggo Sutur Sabutoyo yang masih mau bergabung waktunya masih ada sih walaupun sedikit ya. Yang penting bisa masuk gitu. Kalau misalnya enggak ada tak tutup nih acaranya. Gimana? Kita hitung ya. Baru mau dihitung. Halo, sugeng isuk parian.
5: Kok wis breng pindho to Mas?
1: Lah nggih, primbon.
5: 4533.
1: Apanya?
5: 5433 iki mau? Hah? 54033
1: lek. Mana 55552219.
5: Ora mau iki yakin.
1: Ora iso. Ora iso pokoke.
5: Jur mau jam 6 di jam 7 lek. Bisa dadi.
1: Pokoke ngeyel.
5: Ya ya.
1: Gara-gara jenengan enggak masuk-masuk sih. Jadinya kan emosi.
5: Pak nyanyi Mas.
1: Heeh, mangga.
5: Sen. Sen Mas, sabar disempet ya gelem.
1: Enggak iso iki kudu cepet.
5: Ayo. Pratulurku. Kek petangen wangsalanku. Wangsalan prasaja. Rong macan nggih punapi jumbul jumbul atine kaya kalegan
1: jumbul
5: Mas. Wes ngono wae ya Mas ya.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pun cukup ya seterusnya Budoyo. Masih ada lagi enggak nih WA-nya nih? Coba saya tak baca dulu. Oh ada nih Pak Toding luar jawabannya grumbul. Romo Projono Lusodo jawabannya apa nih? Grumbul. Sici loro telu lenggahe sedeku. Papat nuli limo lenggahe sing toto. Enem nuli pitu yang didangu bab didangu ibu bapak guru. Pak Jumakir jawabannya grumbul. Manuk platok mencok neng pace. Aku melu opo entuk sandang pangan tak golek dewe. Melaku disik orang ngenteni. Wong digawe pecik kok orang niteni. Gawe kopat janure tua manuk lepat nyuan ngapuro. Ini tak singkat ya karena waktunya mepet ini Pak Jumakir. Mas Arif jawabannya grumbul. Mbak Cindy jawabannya grumbul. Pak Budi Santoso jawabannya nyimak mawon. Mbak Vina Ayu jawabannya nyimak mawon. Budi-budi jawabannya grumbul Mas. Oke siap baik. Kalau gitu cukup ya seterusnya Butoyo. Sudah tak bacain semua. Dan jawaban yang benar itu adalah grumbul. Mantap jiwa. Pinter-pinter tenan. Bapak Ibu Mbah Heso Butoyo. Kalau begitu saya Juran Talaksoro pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya seterusnya Butoyo. Kita ketemu lagi di parian selanjutnya minggu depan. Pastinya hanya di Prompat RRI. Ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja. Dadah.

0: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta terus memperkuat perlindungan kawasan permukiman padat dari bahaya kebakaran. Hingga saat ini sebanyak 50 kampung telah memiliki fasilitas hidran dengan target penambahan 2 lokasi baru hingga 2029 mendatang. Kepala Damkarmat Kota Jogja, Tauhid mengungkapkan, kebutuhan hidran di lapangan baru terpenuhi sekitar 50%. Wilayah padat seperti Kampung Pajeksan masih menantikan alokasi anggaran dengan estimasi biaya pembangunan mencapai 750 juta hingga 3 miliar rupiah per titik. Beralih ke informasi lainnya, kehadiran fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL berkapasitas 1000 ton per hari ditegaskan bukan alasan bagi warga Bantul untuk memproduksi sampah secara berlebihan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul, Datin Wisnu Pranyoto meminta masyarakat tetap mempertahankan budaya memilah sampah dari rumah. Menurutnya fasilitas modern di tingkat hilir harus tetap berjalan selaras dengan kesadaran masyarakat di tingkat hulu agar sistem pengelolaan sampah terpadu berjalan optimal. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Tresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan 799. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: aku netunderimu. Yen kowe wis nyiagakake prajurit kang pinilih 50 cacahe.
1: Inggih. Nun inggih, sang aku.
0: Pancen kersaku kudu enggal aku dhewe sing tumindak. Nanging semono aku ra kena nyonggo enteng marang Kebo Sindhet. Sebab Kebo Sindhet kejaba pancen wani ning wis kalebu dinarani wong sing nekat. Awit wani darbe penjaluk marang sang putri Ageman sing cacai telung pengadek mongko Ageman Prameswari. Mesti wae dhewe semetung yen gepok marang kendedes mesti dhewe bakal adu arep karo aku tunggal metu. Ngilangi dadaku dhewe.
1: Nan iki. Mila laras dawuh timbalan dalem sang aku. Kula milih prajurit ingkang pinilih tegesipun prajurit ingkang saged pinitados.
0: Bagus.
1: Nderekaken badhe tindak dalem ngadepi mengsah. Mengsah ingkang saklangkung aprat lan licik.
0: Iya, iya, bener. Pitungku, pitonton.
1: Nali.
0: Wonku bebrayan karo Ken Dedes ora bakal tentrem. Lamun aku durung bisa ngluwari Maeso Agni saka regemane si Kebo Sindhet. Pitonton.
1: Nuwun kula.
0: Senajan iki kaya dene tansah ditagih dening Ken Dedes, nanging sak temene atiku uga ngalembun marang Ken Dedes. Sebab dhewe tansah iling marang sedulure sing butuh pengayoman. Lah nek aku ditangisi dening Ken Dedes sing butuh pengayoman iku keluargane kok aku ora bisa minangkani. Aku iki wong lanang kepriye? Aku wong sing duweni panguwasa sing kepriye yen ora bisa minangkani ngayomi marang keluargane Ken Dedes?
1: Inggih. Kerso dalem mila leres sang aku. Tembungipun dipun gunjing garwa.
0: Iya bener.
1: Dipun suwuni pengayoman garwa. Badhe klentu menawi panjenengan dalem boten saged minangkani kersanipun sang putri Ken Dedes.
0: Iya bener.
1: Nanging sang aku punten dalem sewu.
0: Piye?
1: Maeso Agni wonten regemenanipun Kebo Sindhet. Dados panguwasanipun Kebo Sindhet. Mau Kebo Sindhet niku tiyang ingkang boten wani blak-blakan sak cara satriya. Licik. Tembungipun Kebo Sindhet niku tiyang ingkang boten wani blak-blakan.
0: Iya, bener.
1: Menawi sang aku mangki nilar kawaspadan badhe mrilaini pramila sang aku menut dados tanggung jawab kula minangka prajurit dalem ing tumapa. Jagi kawilujengan dalem sang aku tunggul ametu.
0: Nanging iki wis nggepok ajining diriku Witantra. Woi padha njogo kasugenganku aku nedha nrimo. Ning iki nggepok ajining diriku, aku dipotah dening Ken Dedes karo aku. Nek aku ora bisa nulungi, apa tegese aku dadi garwane Ken Dedes?
1: Inggih.
0: Mula kowe tak dawuhi nganti para prajurit sing gamben-gamben takon ngadepi yen ana kanca kancane si Kebo Sindhet. Nanging Kebo Sindhet aku dhewe sing bakal ngadepi.
1: Inggih. Saestunipun sampun ngantos berkawis Kebo Sindhet mangking gepok sliro dalem jalaran kula ngeman sliro dalem sang aku. Ewa semanten menawi kersa dalem adreng kedah abenajeng piyambak tanding tiyasa ngisah Kebo Sindhet. Kula pun saged suwulo. Inggih, sumong kersa dalem.
0: Apa kowe ora percaya karo aku? Apa kowe ora percaya karo aku? Aku kudarbi pusaka piandel godo inten. Apa kira-kira kuat Kebo Sindhet nampani godo inten kagungan?
1: Inggih, kula pitados sang aku. Kula pitados.
0: Mula Witantra gembleng tekadku. Aku diteter dening garwaku kendedes, sepiro boboting katresnanku, sepiro nggonku ngayomi kawulaku, yang nganti dipotah koyongun aku rapiso. Isin aku, lungaku mati oleh palagan, timbang nggonku bebrayan karo kendedes, rapiso minangkan ngeposing dadi panyungun.
1: Iyi, sang aku. Nun kulo,
0: dawuh numarang prajurit sing wis tok dawuh padha siaga ning sak njabaning regol. Aku arep pamit karo garwaku kendhedhes. Bakal tak pinangkani apa sing dadi pamutane.
1: Inggih, Sendika ngestakaken dawuh dalem sang aku. Sendika.

0: bimba.
1: Wonten dawuh sang putri.
0: Apa wis entuk kabar bab Kakang Maiso Agni Bidhi? Apa sang aku wis budidaya anggone bakal nyelametake Kakang Maiso Agni Bidhi?
1: Untuk pun dinyaikan tantri.
2: Inje penggalihipun dipun bakal langkung rumiyin je sang putri. Sampun lajeng muwun kados ngaten menika. Ingkang sabar inje. Jenengan napa kula ing kula
1: kula badhe matur ya wedi ngono. Sang aku butuh saged beto kontur niku tos pun pinten. Sang putri kula aturi sabar nggih. Sang aku menika anggenipun budidaya nggih sampun mboten nita wis kados pundi caranipun sampun dipun lampahi ning saupami Kang Roko bagus e maeksak menika dereng saged kontur dereng saged sowan wonten tumapel nggih kula aturi sabar.
2: Nah tenjeng sang putri manut ngendikanipun sang aku Adi Maeso Agni menika mboten wonten papanipun jajar soko.

0: neng rawa. Kowe bacot urung ora urung kecemplung rawa. Awak wadodel dadi gagelak dening boyo. Mati kowe saiki.
1: Aku ora keporo malah kowe. Kowe sing bakal dadi mangsane boyo kae.
0: Melu sumbangmu iki sing kok
2: mati. Wes

0: Jang iki sing arep ngrampungi nyawamu.
1: Aduh,
0: gulumu kethok, sikilmu kethok.
1: Aduh. Iso mati kowe mesakne. Kowe wis dipojokake dening kanan, dening bobo kepusindeng. Yo. Yo, aku ra tega karo kowe mesakne.
2: Mesakne. Oh, pedang iki tampan ono mesakne. Yo.
3: Yo, yo.
0: Setan kowe, kudu sembah. Ayo.

0: sinyal ning endi? Jebul kowe ngianati aku. Apa sebabe kowe ngulungi muncali pedang karo Jemit Maeswakni?
1: Perkawisipun bapa menika sampun kalap. Wontening tetandingan menika mboten adil. Maeswakni menika sampun kepojok ing kawontenan. Iwo semanten panjenengan tasih bujung. Menapa malih panjenengan ngagar pedang? Mongko Maeswakni menika kanthi lawaran. Mboten adil, Bapak. Menawi panjenengan badhe mejahi kula monggo. Panjenengan kula aturi mejahi. Dasaripun kula menika tiang sampun dados tiang kelambrangan. Kula sampun mboten gadah sinten-sinten malih.
2: Kowe nantang aku to. Kowe nantang aku. Malah dememeng kaya wong mendem gadung. Kowe kuwi wong kaliren ning kene. Wis ora duwe daya nantang karo aku. Rening kowe wis wani karo aku, kowe ya kalebu luput. Kowe atak juwing-juwing sisan raimu.
3: Iki sing kok kudu

0: sak nih. Hop. Kowe namani pedang lamengku. Ya, senajan aku wis tatu. Getihku iki katang ngeraipi. Ngeraupi raimu. Kene sirahmu cekel plak.
1: Ya, ya, ya, bos. Iya.
0: Bendaramu, aku bendaramu, kau ora kena nyerah karo aku, yo, wah, aduh, boyo setan, boyo asu, aduh yo, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: My swakni.
1: Kudu sempon. Pi.
0: Aku nedondrimo banget karo kowe. Mergo kowe bisa nyampurnake bapa kebusinten.
1: Dimongso dening boyo semono akeh kebusinten. Kudu sempon.
0: Wis saiki wis dirayah dening boyo sing mapan ing rawa. Wis mati kebusinten.
1: Aku go nilaki panrimaku marang kowe. Kowe wis menehake gegamanmu. Bisa kena tak nggo ngadepi kebusindet kudu sempon.
0: Meswakni. Aku njaluk ngapura tenan karo kowe, Meswak.
1: Apa karepmu? Sik.
0: Awet.
1: Ndur gerakut sikilku.
0: Aku wis gawe tatu ning atimu. Aku dosa gede karo kowe, Maeswati. Menawa sekawit aku ngancam patimu. Mergo ora trimane ngatiku. Gonku kepengen gayuh kendhetes. Sekawit kowe tak anggap wong kang dadi pepalang keng aku. Ning jebul. Mu apik tenan Maeswak.
1: Wis
0: apura nenaku Maeswak ni.
1: Ora kaya ngene iki to, Dos Sempon.
2: Agni,
1: monggo
2: kowe isih pinayungan dening dewa, Nger.
1: Inji, Bapa.
0: Menawi mboten klentu. Panjenengan menika Bapa Pusada. Aduh, Bapa.
3: Kudu sempon apa? Kumun kowe.
0: Monggo panjenengan kula aturi mejahi kula, Bapa. Panjenengan kula aturi mejahi kula.
3: Aku ngerti apa sebabe kowe dadi nangis kaya ngono. Mergo kowe wis krungu kabar lamun aku wis tumekaning pati.
0: Saking ngetres kula panjenengan menika sampun sinten.
3: Isih ana dewa sing ngayomi marang uripku. Isih diparingi umur panjang aku. Wis
0: lepat
3: kowe
0: lepat aku wonten ngesanipun Bapa Pusaka.
3: Senajan kowe ngrumangsani luput ning aku saiku uga wis ngerti lamun atimu wis kabuka kaya dening atiku ya wis tinarbuka. Awit lelakon sing gak lakoni padha wae karo kowe kudu sempurna.
0: Kau sempol, padang manah kulo. Awet sampun boten wonten ribet malih ing manah kulo.
3: Aku wis preksa, aku wis weruh dhewe kebo sindet kecemplung ana ing rawa. Dheweke kepengin mateni Maeso Agni, senajan dheweke wis tatu. Mergo kena pedange Maeso Agni kang tok silake. Nanging kebo sindet orang lenggono marang kahanan. Dheweke wuru kebrongot dening atine sing panas baran. Nyandak Maeso Agni kang sak nyatane. Kekuataning Maeso Agni wis tikel matikel. Diuncalake nganti kecemplung ana ing rawa kae.
0: Kula piyambak ugi ngakeni. Bilih Maeso Agni menika tiyang ingkang gadhahi kalimpatan linangkung. Kula ingkang sampun ngraosaken awit semanten kulo sampun nate seloyo kalian Maeswa. Namung menawi bopo kebo sindet meniko rak dereng ngertos menawi Maeswa ni meniko gadai kaluwia ingkang linangkung.
3: Jane ora tak omongke sapa-sapa. Aku pancen nitipake Aji Kalabama marang Maeswa Agni.
0: Yen ngaten ingkang gembleng Aji Kalabama menika inggih Bapa Pusada.
3: Wektune ora suwe. Mung udakara 7 dina 7 bengi. Ning kasunyatane cak-cakaning ilmu sing didarpeki dening Maeswa Agni mungkuli marang ilmu sing tak paringake marang kowe.
2: Es kudu sempono. Aku nedha nrimo banget marang kowe. Agni bisa nyampurnake kebusindet mergo pitulunganmu. Kok sili pedangmu. Nek upama ora ngono cilaka, Maeswa Agni wis kepepet meh wae kecemplung Rama. Lalakon iki wis dinuku Agni.
1: Iki
2: kamurkane kebusindet wis ilang sakragane dipangan dening boyo-boyo sing ana ing rawa kuwi.
3: Ning kene iki Kakang Ki Empul Purwa ana tetembungan sampurnaning urip. Sampurnaning kasudipyan, sampurnaning kadigdayan kanggo numpes kahananing kadurakan.
2: Iya, iya, iya.
3: Kekuranganing Maeswa Agni bisa ditambahi dening kaluwiane Udha Sempana. Senajan wujud pusaka utawa pedang mung sak klebatan nggone menehake Udha Sempana marang Maeswa Agni nyatane bisa nyampurnakake kebo sindet.
2: Iya, iya,
3: Maeswa Agni.
1: Kulo Bapa Pusaka.
3: Aku tak kondo marang siliramu. Aku saiki ngerti tenan. Kowe kuwi mustikaning jalma. Aku titip marang Udha Sempana. Suwono pangapura. Ana ngersane sang aku tunggul amertuh. Suwono pangapura.
1: Kinci. Iki
3: saguh
1: kula sagai.
3: Iki lho Udha Sempana.
1: Udha Sempana.
3: Iki Maeswa Agni wis saguh bakal nyuwunake pangapura kowe ana ngersane sang aku.
1: Tunggu matur nuwun sanget.
3: Matur nuwun
1: sanget Bapa Pusaka.
3: Ana lelakon liya kang nempokake marang uripmu kuwi dudu perkaraku. Kuwi wis garis sing jang widiwasa.
2: Ngerti? Iki Agni,
1: iki kula Bapa Pukur.
2: Reh ning lelakon wis rampung. Saiki kowe ndango bali neng Bulak Karautan. Bendungan rampungno. Bendungan ninggal rampungno wis meh rampung.
1: Iji menapa Bapa Mpu Purwa mboten kepareng kondur wonten ing Ponowijen utawi wonten ing Karautan, Bu?
2: Ora. Aku arep ngetutke lakuning sikil nuruti budi pengangen-angen.
3: Tak dotne aku tak bareng Ki Empu Purwa ora.
2: Sowang-sowang adum slamet. Ya.
1: Inggih,
2: muga rahayu kang tansah pinanggih. Wis,
1: ayo Udha Sempana.
3: Ngati-ati. Kowe
2: manut aku. Ayo.
3: Ngati-ati.
2: Ayo
3: Sempana. Inggih, Guru. Inggih.

0: Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budoyo Jawi.
2: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono mengajak Karang Taruna berperan aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program Kementerian Sosial hingga ke daerah. Agus Jabo menjelaskan Kementerian Sosial saat ini mengemban 3 mandat utama dari Presiden, yaitu pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya, ketiga program tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan berjalan optimal. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat upaya penanganan sampah liar di sungai dengan menyiapkan patroli sungai, pemasangan kamera pengawas, dan lampu penerangan di sejumlah titik rawan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar hasil normalisasi sungai tidak kembali terganggu akibat praktek pembuangan sampah sembarangan. Setelah penanganan di Sungai Code, pemerintah Kota Yogyakarta mengalihkan fokus normalisasi ke Sungai Gajah Wong. Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan patroli sungai mulai berjalan pada tahun ini. Untuk mendukung operasional, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pembelian perahu kecil melalui perubahan APBD 2026. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang Sutarsono Budoyo, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini dari Selasa 8 September 2026. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga semua aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Sutarsono Budoyo, di kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan koleksi lagu-lagu terbaik untuk Anda dan juga tentunya informasi-informasi menarik, informasi penting yang sudah saya siapkan. Untuk mengawalinya di kesempatan siang hari ini, Canding Jali catatan penting, ojo nganti lali dengan satu bahasan Bambang Wisrowo.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: satu koleksi lagu dari Kania Kinaldis tersebut ya, dengan Sukateki. Di kesempatan siang hari ini, bawa kita di pukul 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Selain koleksi lagu terbaik, juga saya berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi untuk teras UMKM, bagi panjenengan yang merintis UMKM atau mungkin juga baru berangan-angan untuk merintis UMKM, bisnis UMKM. Kali ini bisa menjadi satu referensi bagi Anda dan juga bisa menjadi satu gambaran begitu nggih, untuk seperti apa cara untuk memulai UMKM. Kali ini bersama UMKM Camilan Eli, dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang selalu menginformasikan kegiatan pelaku-pelaku UMKM. Baik Sutresno Budaya, bagi Anda yang saat ini lagi dengerin ini ya, siaran Teras UMKM, mempunyai produk-produk, kadangkala kita akan berbagi bagaimana strategi dan juga cara-cara, mungkin bisa ada kesamaan-kesamaan atau mungkin bisa menambah Anda untuk semangat begitu untuk melakukan usaha dan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Baik, saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu siapa ini?
2: Saya Eli.
1: Ibu Eli Rahmawati ya. Ibu Eli Rahmawati, UMKM-nya namanya apa nih produknya nih?
2: Saya nama usahanya Eli Camilan, tapi untuk brand-nya itu kita beda. Boe Gundil.
1: Boe Gundil. Boe Gundil ini. Alamatnya di mana ini?
2: Kita ada di Piungan, Ibu.
1: Ada di Piungan, gitu ya. Boe Gundil membuat untir-untir manis dan renyah. Ada juga buat ini ya, Boe Gundil stik bawang dan juga pastel kering, gitu ya. Tahun berapa ini, Bu? Ibu buat ini nih?
2: Saya mulai dari tahun 2017.
1: Kenapa punya ide buat ini nih?
2: Kebetulan dari orang tua, itu juga produksi, dulu produksi pastel basah.
1: Orang tua produksi pastel basah.
2: Iya, pastel basah. Mm-hmm. Kemudian kita kembangkan untuk bisa dititip di toko oleh-oleh. Mm-hmm. Kemudian kita buat kering dengan isian abon sapi.
1: Iya.
2: Ya, terus untuk yang untir-untir itu kita memang sengaja produksi camilannya itu camilan jadul.
1: Camilan jadul ya, gitu jadi yang dipilih ya.
2: Untuk untir-untir itu dulu itu makanan kesukaan juga, tapi ditemukan di pasar itu kan sangat keras.
1: Iya, atos.
2: Iya.
1: Jadi coklat-coklat gitu dari bungkus plastik gitu kan.
2: Iya. Jadi kita modifikasi. Jadi sekarang sangat empuk karena kita cuma pakai kuning telur aja.
1: Oh, sekarang ini jadi empuk gitu. Kalau dulu makanan jadul, tapi bagaimana dengan kreativitas kita itu menjadi makanan, walaupun itu dulu makanan jadul yang terkenal dengan atos, ini sekarang menjadi empuk dan renyah gitu ya.
2: Sangat empuk.
1: Oke, empuk pokoknya gitu. Oke, baik. Ini pastelnya yang dulunya itu basah sekarang bisa menjadi kering. Terus isiannya apa ini?
2: Isiannya itu abon sapi. Jadi kita pakai
1: abon sapi, bukan sayuran ya.
2: Bukan, pakai abon dengan kualitas satu, jadi enggak ada campurannya.
1: Oh gitu.
2: Murni dari daging
1: murni
2: sapi.
1: Murni daging sapi ya. Kalau stik bawang ini, stik berasa bawang atau bagaimana? Stik dari bawang atau bagaimana?
2: Itu stik bawang kita menggunakan bahan bawang cutting. Jadi lebih kerasa karena dari
1: rasa bawang,
2: bawangnya
1: gitu ya.
2: Dari
1: rasa bawang, tapi bawangnya itu yang digunakan bahan bakunya adalah bawang cutting.
2: Bawang
1: gitu
2: cutting
1: ya,
2: dengan seledri.
1: Oke, ini dikemas ada 100 gram nih, terus ada juga 80 gram, ada juga 100 gram. Ini Ibu kemasan-kemasan seperti ini kan tentunya awet sampai berapa lama ini?
2: Kita sampai 3 bulan.
1: Sampai 3 bulan, jadi aman ya, dijual aman. Kemana aja Ibu?
2: Iya, kita ada di toko oleh-oleh.
1: Toko oleh-oleh.
2: Di seputaran Malioboro, seputaran Jalan Solo.
1: Iya gitu, itu ada juga di situ juga, ya. Pokoknya kayak kelingan karo Boe Gundil ini ya. Makanya namanya juga unik nih, Boe Gundil, untir-untir gitu. Kalau ketemu siapa nih yang Boe Gundil? Berarti Ibu nih Boe Gundil.
2: Pasti, gak ada duanya.
1: Terus ini satu hari, karena macamnya produk ini kan macam-macam ya. Terus Ibu saat produksi itu apakah hari ini saya produksi untir-untir, besok produksi stik bawang, besok produksi ini, atau bagaimana?
2: Ya, untuk produksi saya satu hari untuk pastel, satu hari untuk untir, satu hari itu untuk stik bawang. Okay. Tapi misalnya untuk pemesanan yang banyak gitu, kita khususkan untuk produk yang dipesan dulu.
1: Oh, jadi berarti kita kalau produk itu ada pesanan, kita harus buatkan dulu gitu ya, baru nanti produk untuk stok-stok gitu, atau untuk ini ya, untuk stokis kayak gitu ya. Oke, baik. Bu, ini ibu kerjakan sendiri atau ada beberapa pegawai gitu?
2: Kebetulan ada, kita ada 4 orang.
1: Ada 4 orang gitu ya, jadi mereka produksi terus tiap hari begitu. Oke, dari sekian ibu nih usaha, karena ada macam-macam, mungkin ada teman-teman pelaku UMKM yang punya produk yang macam-macam juga, kadangkala ini yang paling banyak orang suka yang mana, Bu? Yang paling sering harus pesan terus ini,
2: pastel kering.
1: Yang pastel kering itu ya. Oke. Okay.
2: Pastel kering.
1: Pastel keringnya. Jadi oleh-oleh dia dari Jogja itu ternyata banyak sekali ini, karena pelaku UMKM selalu apa namanya? Gercep untuk memproduksi begitu ya. Ibu, waktu usaha ini tentunya karena produk-produk seperti ini bertahan sampai 3 bulan. Menurut ibu, strategi apa yang ibu gunakan agar usahanya itu tetap langgeng, tetap berjalan hingga saat ini, apa ibu?
2: Konsisten. Iya. Konsisten dan saya menjaga kualitas.
1: Oh gitu, konsisten menjaga kualitas. Jadi setiap kita ke tempat oleh-oleh di Malioboro, di Jalan Solo, oh selalu ada ini sih, Bo Igundil ini gitu ya. Jadi jangan sampai kok nggak ada. Ya, jadi paling tidak konsisten, berkaitan rasa juga diperhatikan begitu ya. Baik ibu, sebagai pelaku UMKM, mungkin bisa disampaikan nih, sharing dengan teman-teman pelaku UMKM yang lagi dengerin di rumah nih, sebagai pelaku UMKM harus bagaimana ibu?
2: Kita tetap harus konsisten, kunci satu-satunya itu.
1: Pokoknya konsisten gitu ya.
2: Konsisten di rasa, juga konsisten dalam produksi, konsisten dalam pemasaran. Karena kadang naik turun kondisinya itu. Kadang laku, kadang enggak, tapi kita enggak boleh nyerah. Kita tetap enggak boleh putus asa.
1: Baik, luar biasa ini sharingnya. Wah, pokoknya konsisten gitu ya. Baik, terima kasih sekali ini Ibu Eli, tak terasa kita sudah ngobrol, terus bisa saling menginspirasi sesama pelaku UMKM yang selalu setia dengerin Teras UMKM ya Ibu. Matur nuwun sangat Bu Eli, sukses selalu.
2: Amin, makasih, terima kasih juga.
1: Baik, Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Dan saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Seterusnya, Putri, terima kasih tentunya Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Setelah tadi kita ikuti teras UMKM, kali ini kami informasikan untuk Anda bahwa azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, seterusnya Putri, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda. Tiket Suwargo.

Sutresno Budaya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Selasa 8 September 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putuyo, azan dzuhur sudah berkumandang, segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat dzuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal

kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Setresno budaya untuk kesempatan siang hari ini, sembari Anda menikmati istirahat siang ataupun juga santap siang Anda, kami sudah siapkan uyon-uyon siang. Dan untuk setiap hari Selasa kami hadirkan untuk Anda uyon-uyon siang persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Setresno budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng siang, sugeng pepanggian wontening atur giaran, uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiyo caos panglipur, kanthi ngaturaken racian gending-gending Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, badhe ngaturaken Gending Kapisan, Gending Mayang Sari, kalajengaken Ladrang Kapirekto, terus Ketawang Pocong Wuyung, Laras Pelok, Padet Limo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya minangka racian gending ingkang angka 3 badhe katuraken ketawang laras moyo laras pelok padhet barang sumangga sugeng midhangetaken.

Pinongko rerangken pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Setersenau betul setelah tadi kita nikmati bersama Uyon-Yon siang bersama dengan keluarga Karawitan RRI Surakarta. Bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya di 1 jam ke depan kita akan ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari RRI Pro 4 Jakarta.

Abang Pos, suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi. Unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuniraya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufik menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perompat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perompat Jakarta dan Perompat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap, ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu tuh, aduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat
1: penuh. Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin
1: ya
2: rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya, ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa, penerbangan juga nihil ya di beberapa hari.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural, dan beliau ini juga apa, nah, baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga. Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Perompat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perompat Pontianak berapa nih?
2: Kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga ditelepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Siap, nanti yang bisa dia dihubungin ya pendengar Perompat ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompat ya. Nanti di Perompat Jakarta di 021 350 4510. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perompat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Ibeng?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung nih sama Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Lagi di
2: kalau kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas. Nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Sore Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa, untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
3: Aman.
2: Oke. Okay. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Betul. Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lomba disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: dia ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya nak.
3: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
2: yang kenapa banyak
3: mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu, pameran
2: kurang.
3: Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang. Sosial mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu kan. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak kurang agak

0: ada pameran Art Borneo.
1: Art Borneo.
0: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah, itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
1: Juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
0: Biennale Pontianak.
1: Biennale Pontianak.
0: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
1: 25 September ya. Oke. Okay. Itu Sekalbar atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
0: Sepertinya sih lintas ini, lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang, saya pribadi diundang untuk menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih yang mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas, gitu, apa? Dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa?
1: Oke.
0: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang benar-benar ini tidak lintas seniman, lintas generasi gini.
1: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan, di seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi ini sebagai seorang disabil gitu.
0: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga, olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya tuh nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya tuh individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat menggambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan, boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba apa gitu, sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah berkembang ini, saya pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya, karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh, yang itu lagi mencari saya.
1: Penerusnya. Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak, ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran, beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Bali juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
0: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya tuh. Penerimaan masyarakat, misalnya kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya.

0: kita gitu kan.
1: Nah,
0: jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan tuh bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret apa segala macam itu kan. Nah di bagian itu masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
1: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk ya, untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
0: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
1: Banyak.
0: Kita mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
1: Oke.
0: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya.
1: Nah,
0: tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan,
1: masyarakat kita sini kan.
0: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya gitu, Melayu banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
1: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang,
0: ya,
1: di dinding nih.
0: Mural juga ya.
1: Nah katanya ini saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
0: Sebenarnya enggak juga. Dulu kalau dulu saya aktif sekali di mural itu, sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya, banyak kawan banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
1: Baik pendengar se-Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
0: Sepertinya itu gambar sampan kan?
1: Iya betul, gambar sampan perahu.
0: Karya Bang Rudi itu.
1: Oh Bang Rudi ya?
0: Saya enggak jelas mengingat.
1: Mungkin ya. Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategorinya disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
0: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basquiat Bullah dan lukis yang lain itulah, yang maestro-maestro itu kan. Jadi kagum sama mereka. Itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi saya pengen jadi pelukis.
1: Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta bisa di mana Bang Jo?
2: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti ya Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu ya.
1: Oke, okay, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
2: Iya sama, kita juga di sini panas banget.
1: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas.
2: Betul.
1: Tenggorokan tuh kering terus.
2: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu nah. Dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, ya. Boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke. Selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih, Bang. Tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Nois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan tuh, Bang Dayat. Boleh di
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggapi ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional, itu tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibesnya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Vibesnya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa. Kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah
4: orang-orang
5: sudah tahu lukisan Bali.
4: Kan? Nah, kalau Kalimantan Barat itu macam mana?
5: Ya. Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di sawit ini, mungkin gambar sawit gitu kan.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya yang ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal gitu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada ya. Ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay. Kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita silakan, coba kalau sudah ada. Siapa di mana? Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wis, anak orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wis.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Sungai Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya, Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya, keren. Bercanda. Aduh maaf bercanda ya,
4: iya.
6: Ini memang temanya cerita, kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita, orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini, ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya, memang punya ciri khasnya di balik kampus ini pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya, tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya, kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya,
3: Cikgu, silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cikgu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung di pertanyaan ya Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini. Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
4: Betul. Sini.
6: Ya, tolong lo kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
4: Oke,
6: pantun dulu lah. Kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Ayo, boleh.
6: Pantun,
4: gas.
6: Pantun dapat berpantun cilik. Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan pakat bersampan. Sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas, nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Ya, sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat siang
3: terima
6: Bagian
3: kasih.
6: Timur, menjelang sore. Bye.
4: Bye-bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah, gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk seni lukis itu, seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya, latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, rupa-rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana. Kalau saya pesisir, karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada karya yang mau saya angkat ke Pontianak Binel ini, umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka, dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya pih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan. Tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga, supaya kita bisa menjaga Sungai Kapuas.
4: Okay. Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu, udah karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi dia saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan. Mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di kampung atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Nah, itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni. Instalasi yang di mana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah, ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu, yang ya harus
4: abstrak gitu ya.
5: Ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Wujud juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri, jadi jadi punya multi tafsir gitu. Sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya ya seperti itu gitu kan. Jadi, memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu dan seterusnya
4: gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak. Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo.
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di up lagi Bang Jo.
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah, itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tips yang mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya. Kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya.
3: Iya.
5: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi.
3: Oke.
5: Ajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Gitu ya. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi
4: kan
3: ya.
4: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi, walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu ya. Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya gitu. Ada ide
4: bagus-bagus. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di Bandara Soekarno ada.
4: Nah, ya, bandara.
5: Ya. Tapi itu ukuran 10 meter itu kan.
4: Mm-hmm.
5: Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Mural pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu, di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu.
4: Mm-mm.
5: Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke, Bang. Tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih, Bang? Dalam dunia abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih, Bang? Gitu.
5: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan dan bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Jadi, Bang, okay. Penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih, Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, di untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Mm-hmm. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang koleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal. Tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu.
4: Meskipun
5: harga pesanan lebih mahal, agak lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
4: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
3: Bisa
4: gitu kan.
3: Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu. Baru nyicil gitu.
4: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
5: Saya kurang hitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
4: Yang udah keluar gitu.
5: Yang ada di rumah 50-an.
4: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
5: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
4: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah gitu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
3: Oke, jadi
4: gimana Bang Jo, ada yang lumayan
3: banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih ke saran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
4: Oke, langsung Bang Dayat. Gimana?
5: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu Saya juga mengajar anak-anak ya, di itu kan mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi.
4: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
5: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ, jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk itu.
3: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
5: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wibasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
3: baru kerasin dikit. Baru di geser nih itu. Ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
5: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
3: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
5: Iya.
4: Ya kayak umur Bang Jo lah gitu
5: kan. Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
4: Bawa pentungan sekalian gua Bang Jo yang.
3: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya. Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4. Mau anak-anaknya nih coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
4: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat. Mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
5: Harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya mungkin ada lagi. Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat gitu.
4: Itu saja.
3: Siap. Ya benar-benar ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng itu, girang gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
4: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
3: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Benar-benar hujan ya, kita sama-sama ya.
4: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
3: Iya, betul. Siap deh. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari,
7: Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Favorite jam 14.
1: Abang Pop PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mempertegas komitmennya dalam mendorong mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi 1,5 juta perjalanan pelanggan setiap harinya. Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan menyatakan bahwa peralihan masyarakat ke moda transportasi publik merupakan langkah nyata untuk menekan emisi gas buang serta memulihkan kualitas udara Jakarta. Guna mempercepat transformasi hijau, Transjakarta telah mengoperasikan 500 unit bus listrik dan menargetkan elektrifikasi penuh hingga 100% armada pada tahun 2030. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya literasi masyarakat. Kepala Perpusnas Aminuddin Aziz menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada penjabat gubernur Sumsel Ellen Setiadi di Palembang Senin kemarin. Langkah penguatan literasi tersebut dinilai krusial guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sekaligus memperluas akses layanan perpustakaan digital hingga ke pelosok daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Lintaing Swasono Siang, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Indung suku G, mual di bejaan.
3: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: Regional Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh atau juga disebut dengan Krong Bade adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.

Standar Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai

emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

Kenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rau gue talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totong inarara. Nah jadi bagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereki.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Setresno budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sleman, Muhi Darmaji menjelaskan, selain menjalankan berbagai program pendistribusian dan pendaya gunaan lainnya, Basnas Sleman juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha. Hal ini diwujudkan melalui program Basnas Sleman, yakni Sleman Produktif. Muhi mengatakan, program Sleman Produktif turut memadukan stimulan permodalan dengan pendampingan usaha. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan kembali menggelar pameran lawatan Nusa Raya dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Ternate. Pameran yang mengusung tajuk Wastu Prana mengangkat keterkaitan sejarah dan silang budaya antara Kota Yogyakarta dan Kota Ternate. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sehingga pameran yang menampilkan silang budaya Kota Yogyakarta dan Ternate bisa diselenggarakan. Menurutnya, pameran itu membangun jalinan sejarah Kota Yogyakarta dan Ternate melalui berbagai jejak peninggalan sejarah dan kebudayaan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suka, sami suka, kulo suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanti ngoteraken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng santen, setesna budaya sugeng pepanggihan malih wontening suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko. Sesarengan kula cendit
1: kalian Betty Damayani.
0: Encik, terus pun tiba wartos Mbak Betty.
1: Nggih, baik, sehat, cuaca tidak begitu panas nggih.
0: Nggih, mendung dari kemarin mendung lho Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Tapi kok tidak hujan-hujan ya?
1: Belum waktunya.
0: Nah, itu tadi. Engkang bahkan pokoknya semua sehat, ngoten nggih. Semua bahagia dan juga monggo untuk teleponnya. Lagu ada apa tuh ini Mbak Betty?
1: Ada Anak Lanang, Andi Andi Lumut, Ayang Ayang.
0: Ngoten, kita buka ya teleponnya di 0274552219 atau di WhatsApp juga boleh. Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten. Jengki sugeng santen, Nak Betty Damayani, terus pundi pawarto.
0: Sehat, Bu Twijo terus pundi.
2: Paring donga pengestunipun, kula ugi sami pinaringan kasarasan kawilujengan.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunipun.
0: Monggo.
1: Anak Lanang, Andi Andi Lumut, Ayang Ayang.
2: Andi Andi Lumut.
0: Andi Andi Lumut, monggo.
2: Kagem Sadono, Bapak Untung Raharjo wonten ing sami galuh Rama Roslan, Mbah Kiman, Rama Nati Mutari, Mas Ipul, Bu Yayu Weni, Nak Rian, Pak Dipaimin, Dimas Dito Sumarto, Pak Tupar, Pak Tumiji, Bapak Jumangin, Bapak Sagio, Mbah Dio, Mbah Suro, Bapak Supoyo Kadilaryar, Yusirup, Mami Sartika Mugindang Sehat, Mbah Biyo Juruk Tuntung Nak Magyanti, Dik Supriyati, Mas Gilas, Bapak Kasiono, Bu Sriwi, Diajeng Widyaningsih, Mbak Titit, Nak Yeni, Bu Tarni, Mak Ijem, Bapak Azhari, Mas Adi Pontos, Bapak Damaskes, Ki Rukun Werdo, Romo Nato Indra, Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Werdo, Yang Kong Kanti, Bu Yayu Jalan Paris, Mbah Noyop, Dia Seng Januase, Yumudo, Putri Bonagung, Putri Utami, Boten Kesupan, Romo Romo Yuwono, Marto Diarjo, Wonten Ing, Rono Digdayan, Lan Prayogi, Kagem, Doyo Kemawo.
0: Ngoten.
2: Ngoten jengki, suka sami suka, kulo suka, penyenangan kekali suka, sedoyo sami suka.
0: Sami suka, matenuun.
2: Oh, matenuun.
0: Sami-sami. Salah jengi pun. Halo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty Jendit.
0: Halo suka sami suka Pak Bambang.
3: Alhamdulillah aduh. Teringan kali Putri Jom leh.
0: Nggih, wah niku wau nggih to. Apa tah tadi bel-belan nggih to? Pak Bambang, cuaca di Purworejo gimana kalau di Jogja ini agak mendung?
3: Kami dari kemarin mendung, pernah rintik-rintik tegak.
0: Ngoten?
3: Bentar nggih.
0: Nggih. Lagu nopo, lagu nopo?
3: Anak Lanang.
0: Anak Lanang, nggih.
3: Kirim-kirim nggih. Kakang Bu Tujo, Kak Temben, Matur Nuwun, Bu. Selalu asuh. Senenge pelaku. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun.
1: Meneng, Mbak.
3: Bung Cianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Yusiro, Bu Muto, Bu Tami, Bu Nani Bajuri. Yang Satrika, Bu Dianese, Bu Yanuase, Bu Supriyati, Bu Yayi Kuweni, Bu Yayi Jalan Paris, Bu Salama, Mas Ipul, Mbak Hanoya, Pak Gimantikan, Pak Damaskes, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Tisius Biago sekalian, Romo Yunus Mato Tiarjo, Romo Ngadiono, Pak Ngadiono, Pak Tasio, Pak Ipaimin, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Kasiono, Pak Sagio, Pak Roslan, Pak Aseri, Pak Untung Sami Jatuh, Pak Pening, Dah Suro, Mas Rian, Mas Udi Kueni, Mas Ditolotari, Lan Kagem Sedul Kemawon, Kagem Tenggin, Mbak Peti, Sugeng Ayu Karyo, Sampai Sepanjang Purnama, terima turnu.
0: Sami-sami, Pak Bambang. Monggo.
1: Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Jonten jungo sami suko cendit Mbak Desi Damayani
0: matur nuwun
4: pinan suko sedaya sami suko
0: Bu Sri Utami terus pun di pawartos
4: saya sehat
0: alhamdulillah
4: sekali di mungkin tancah sehat ya
0: amin.
4: Nah cuaca Kak Wetan kampus isi ugi mendung Mbak
0: sami nggih
4: Nggih. Wiwit kencang wingi menapa
0: nggih. Tapi mboten Jawa nggih.
4: Lagunipun Ande-ande Lumut.
0: Ande-ande Lumut.
4: Nggih, nderek kintun kagem Bunda Jijom nawau, matur sembah nuwun kintunanipun Jawa Pak Bambang ugi matur nuwun. Nggih, kagem Bapak Asari, Bapak Gading. Kakem Romo Haji Ngationo sekalian, Bapak Triarjito, kakem Romo Heri Sarjono, Romo Yu, Loseng Girukun Breto, so Bapak Tumiti, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Mas Rian, Pak okay. Sipaimen, Galan Dik Mumo, so kakem Ibu Yayu Gweni, kakem Putri Ponagung, kakem Putarmi Yurati, lajeng kakem Mbah Ijem wonten ing Babatan Piyungan, kakem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, so kakem Bapak Sagio. Matur nuwun ya Pak Sagio, kula cocok anggenipun maringi menu sedaya sae. Saya ini pun kagem sedaya kemawon sendi sanesipun mangke sanes wekdal malih gentosan ye kagem sendi ke Mbak Devi Danayani sugeng tugas ngantos paripurna mangke makaten matur nuwun wekdalipun
0: nggih sami-sami. Halo, Odereng. Halo. Cih, kita ke WhatsApp dulu, monggo. Oh, ada lagi, monggo.
5: Nggih, sugeng santen jeng di jeng beti.
0: Nggih.
5: Suka sami suka, kula suka, sedaya sami suka. Lagunya Andi-Andi Lumut ya.
0: Siap Bu Agianti.
5: Nggih, salami kagem Bunda Dwija, Bu Sri Utami, lajeng Bu Mami Sartika Munga, lajeng Ki Joko Budho Ki Kumbo Karno, Mbah Yono Wirasaban Lek Gono, Pak Sagio, lajeng Yudi Mas Ipul, Pak Poyok, lajeng Mas Ardi. Prayogi kagem sedaya kemawon nggih jeng di jeng beti matur nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami sugeng sonten.
1: Nggih, berikutnya sugeng sonten, suka sami suka.
6: Suka sami suka. Niki anak tawon.
0: Monggo lek gon-gon.
6: Nggih, lagune napa sajeng keputer?
1: Anak lanang Ande-ande Lumut ayang-ayang.
6: Ande-ande Lumut niku.
0: Nggih.
6: Nggih. Sing kangge Bu Agianti niki wau.
0: Nggih.
6: Bu Dwija. Pawarti Nengan, Gunugroho, Sawiyo, Pak Rimbang, Pak Yanto, Sedoyo Yanto, Pak Moyo, Yu Sirup, Bu Yanwate, Pak Sri Supati, kali niku Pak Joko Budo, kali Juragane Bolen, desa ini kagem sedoyo mawon nggih ndak ngebak.
0: Nggih. Sami-sami.
6: Ande-ande
0: Lumut. Halo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
7: Halo juga. Pinus sing sonten ugi, sami suka. Kula suka, cendit suka, Mbak Peti suka, sedaya suka. Monggo-monggo sami suka-suka, sami suka-suka. Ah, hai.
0: Cikuk. Nggih. Monggo, gimana Mas Rian kabarnya?
7: Alhamdulillah, pangestu jendit kalian Mbak Betty. Saya dan keluarga saya masih di percetan semuanya.
0: Alhamdulillah.
7: Terima kasih, gimana jendit kalian Mbak Betty? Keluarga punya kabar?
0: Baik. Baik.
7: Alhamdulillah, ikut senang gitu loh. Ini maaf lagunya yang udah siap apa ya nembeklik ya.
1: Anak lanang Ande-ande Lumut atau ayang-ayang.
7: Ayang-ayang si anda dewa-dewa kan lho.
0: Nggih.
7: Saya kata benar lek gonan nggih.
1: Nggih.
8: Yes, pingsan lek kene ten Bapak Sakia, Bu Tanto Pak Yanti. Halo, selamat sore. Ada Pak Yanto dan Pak Yono yang ada di Grogol Margo Dadi. Romo Yono Marto Tiarjo, sing sonten. Onten Nika, Romo Tujos Klan Ibu, Prayugi Nipun. Kagem sedaya kemawon cek jerenggo-singgol yun ngapunten cekak os mekaten. Kagem jengdit kalian Mbak Betty. Saya ramah-ramah ayu-ayu sedoyo. Pokoknya segeng tugas kita saat barengi kesehatan sekeluargi. Nyuwun sewu makai menawi kondur. Nyuwun sewu sami ngatos-ngatos mekaten. Yes, matur dalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Rian.
1: Berikutnya nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
9: Sugeng sonten, suka sami suka. Jeng Betty.
0: Jendit.
9: Nganti lali Mbah Yono.
0: Mbah Noyo, Mbah Yono tuh gimana toh? Pak Warto sehat?
9: Oh, sehat. Jendit. Jadi tak keluarga lah sehat toh?
0: Sehat semua alhamdulillah.
9: Wah, momen sehat lancar segini ngono-ngono.
0: Amin. Monggo.
9: Iki lagune napa iki?
1: Lagunya anak lanang ande-ande lumut ayang-ayang.
9: Ande-ande lumut. Lah kenton segede nggih.
0: Boleh.
9: Kagem Bu Dwijo matur nuwun sugeng sonten. Lajeng Bu Wagianti matur nuwun. Nggih. Lajeng Bu Tarmi Demangan Baru, lajeng Bu Sri Bonagung Yumudo, lajeng Bu Sri Utami ing isi Ki Joko Budo, Mas Saiful, Pak Nardi Mursari, Mbah Noyo, Pak Sarjion Jati Mulyo, Ajeng Yu Narto Indro. Langkung prayogi kagem sedaya kemawon ingkang madhang katakan perompat mboten kula biji-biji kula kentuni sedayanipun. Kagem jengdit kadhe-kadhe sugeng makarya ngantos paripurna winaring ngono kesehatan lancar rezekinipun.
0: Amin.
9: Matur nuwun wekdalipun jengdit Beti.
0: Nggih, terima kasih. Satu lagi sebelum ke WhatsApp nggih. Halo.
10: Halo, setunggal malih.
0: Nggih, monggo.
10: Bergenggeng.
0: Bergenggeng. Monggo Kirgun.
10: Ande-ande.
0: Kakentun,
10: kakem Yunani Bajuri, Bu Sitami, Bu Dwijo, Bu Sibonagung, Ibu Wagianti, lajeng Ibu Mami ingkang muak-muak, Bu Yayu, Bu Guru, Bu Sasmito, Mokri, Raja Mbak Pipit, Mbak Titun, Mbak Karmi, Mas Kasiono Inggulawen, Mas Ibu, Raja Mas Ardi, Nika Jem Mas Rian, ingkang Tombak Mas Kasem Sedoyo Keman Matur Nuhun.
0: Sami-sami, terima kasih Kirukun Merdo. Coba ada lagi yang mau telepon. Kalau belum telepon kita ke WhatsApp dulu gitu. Monggo-monggo. Ada siapa Mbak Betty?
1: Dari Pak Untung Raharjo. Sugeng sonten suka sami suka, sedaya sami suka. Nderek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo, soho Mbah Ijem ing Piyungan. Lagunipun nderek mawon nggih. Matur nuwun Pak Untung Raharjo.
0: Sami-sami. Salajengipun onten saking Mbah Glendi nggih.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Mbah Glendi.
11: Sugeng sonten, suko sami suko.
1: Sugeng sonten.
11: Mas nopo Mbak nggih, niki kula mboten ngadep radio soalnya sedulan ten yen kanca kula.
1: Nggih.
11: Kendon-kendon mawon nggih.
1: Monggo.
11: Mbak Tami, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Wagianti, Bu Yanti, terus Mbak Hana, Mbak Supri, Mbak Andin, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Bu Sri, Sedoyo, Bu Sri, terus Bapak Eko, Bapak Deni, Pak Sumat, Pak Mujiono, Pak Mamat, Pak Iful, Mbah Suro, terus paling Mbah Noyo, Mbah Yono.
12: Kasih entah Mbah Mangat.
11: Ki Rukun Werdo, Joko Bu.

0: kem sedaya monitor Pro 4 kumawon nggih Mas Towo.
1: Jeng ditembak Beti.
0: Nyuwun pamitan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik kripik Purwokerto, sithik pokoke waton roto, matur nuwun.
2: Sami-sami. Mbak Cio, suka sami suka sugang sonten cengdit. Ugi Mbak Betty sugang tugas siaran mugi tansah sehat. Dari atur salam kagem Butwijo Karang Mojo putar mindemangan baru. Ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka salam sehat kagem sedaya kemawon. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Mbak Cio. Berikutnya Pak Sudarmono, nggih sugeng sonten, suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka, kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun jengdit lan ugi Mbak Betty. Nggih.
2: Berikutnya ada Mbah Ijem.
3: Halo, sugeng si sonten Mbak Cengdit, sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka kula nggih suka niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae kula badhe kintun-kintun kentune kagem Pak Yanto sedaya Pak Yanto Bu Yayu sedaya Bu Yayu terus Bu Sri Utami, Pak Untung Raharjo, Pak Sagio, Pak Dipaimin wonten ing Guwa, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Sugeng sonten kagem Jengdit kalian Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Salam budaya
2: lestari budayaku. Kemudian ke Mbak Anggun sebentar nggih. Monggo.
4: Assalamualaikum Mbak Sore Cang Adita ada Mbak Betty ya. Lagu absen suka sami suka kula suka lagunya yang nomor 2 atau nanti ngikut aja deh ya. Cang Adita asalnya dikit dulu karena waktu ada Bunda Dwija, Bunda Tarmi, Bunda Bajuri ya, Bunda Yonarsi, Bunda Mega, Bunda Karsyati, ada Mbak Ijen, ada Bunda Suprati juga, ada Bapak Damaskes, Pak Bawang Suparno, ada Mas Mamada, Mas Judi Gwani, Aki Rukun Wardo, ada Ibu Bunda Sri semuanya, Bunda Yayu semuanya, Aki Kumbakarno, Mbak Yono, dan semuanya saja ya. Oh ada, iya ada Pak Muladi, Pak Ardi ya. Dan cumanya saja, salam sehat selalu kagem dengan Dita, juga Mbak Betty ya. Matugas ya semangat, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty,
1: yeah.
2: Jadi yang banyak dipilih apa ini?
1: Ande-ande lumut.
2: Ande-ande lumut, monggo.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai

0: Perumpat RR Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya Maturumun Panjenengan Tansanya Wici, Sesaran Perumpat RRI Yogyakarta. Sutesno Budaya monggo wonten suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, satoya sami suko. Silahkan telepon kembali di 0274552219. Masih saran kulo lanceng Betty wonten, oh kaget, malah cengdit kaget. Lagunya ada Bulan Separuh, Colak Colek atau Euforia. Monggo sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, kaget lah.
0: Kaget. Lah buka telepon sendiri kok kaget sendiri iki ponten gitu enggak
1: to? Buka kono sendiri kok kaget.
0: Nggih. Lho kok bunyi. Terus pun dipawar semana ya?
1: Alhamdulillah sehat. Sing iki to.
0: Nggih.
1: Kayak Mbak Betty barang ngono sawimu.
2: Nggih.
0: Nggih.
1: Sehat-sehat semua ya.
2: Nggih.
1: Bulan separuh.
2: Bulan separuh.
1: Ya yang bulan separuh aja.
2: Nggih. Kakinton salam.
1: Kinton. Roma Singationo, Roma Tujo, Roma Yuwono, Mas Tosdiarjo, Mami Sartika, karo yang Sasmito Murti, wonten Pak Sarjio, Sawiyo, Pak Sagio, matur nuwun Pak Sagio kalau wingi digawani popo-popo Mbak wingi Mbak.
0: Wow, kompletan toh niki.
1: Ya wingi.
0: Masya Allah.
1: Minggu kemarin. Nggih,
0: ngapunten nggih. Cengdit nggak dapat komplitan itu tadi karena nggak datang.
1: Tentang tunggu-tunggu karo Mbak Betty karena sing.
0: Ngapunten karena dinas.
1: Ya.
0: Monggo.
1: Lanjut, Mbak Suro, Pak Pak Swardi, Pak Mujiono, kasing wonten Bu Saginem, Bu Yanwasih, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Dwijo, kasing wonten yang Parno, Pak Wening, Mbak Yeni. Masing wonten Pak Yanto, Yu Legi, Mbak Ana, Yu Siru, Bu Yayu, empat-empatnya. Masing wonten Pak Supoyo, Pak Kasiono Bulawen, Pak Narto Indro, Mbak Damaskus, Mbak Siti, karo Mbak Tuti, Bu Nani Bajuri, Bu Sutarmi, Kang Gilas, Yu Gopra. Masing wonten sedaya kemawon kagem Mbak Dita kalau Mbak Betty suka ngayak tugas tak tunggu lagunya matur anu Bungo Karno karo Mbak Yono kelalen kenapa ya jengke ya salam sehat bersama Perempat Merdeka
0: Merdeka. Terima kasih. Halo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka panjenengan alih suka sedaya sami suka.
0: Sami suka, monggo monggo.
3: Colak colak nih gua.
0: Colak colak, di.
3: Atur salam ye. Kakek Mbah Noyo nih gua u. Pak Jonathi Mursari, Kirukun Berdo, Pak Cingat Jono sekalian. Wonten nih gua, Ki Kombo Karno, Joko Budu, Pak Ruslan kan Rungkut, Lekono, wonten yang Murti Mbah Man, Mbah Suro, Mbah Mus. Lajeng niko Bu Sartik Bu Sartik kangge Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Rian, Yumudo, Lanswa, Joyo kemawon.
0: Noten.
3: Noten nggih, Mbak Kalis matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya halo.
4: Halo.
0: Sugeng. Gimana ki Joko Budu? Nggih, malah ketawa-ketawa. Nggih.
4: Sehatan nggih.
0: Nggih, sehat.
4: Jadi nggih tetap sehatan nggih.
0: Nggih.
4: Sipun sih toh, mboten yang tempat jang.
0: Sinten?
4: Sipeti lho.
0: Nah, itu Cobi. Oh,
2: mboten.
4: Nggih lah. Kok terus ditulak ngono. Ya wis lah apa-apa.
0: Nggih.
2: Nggih.
4: Maksude bubul sen, dadi mandu kuno. Pas itu ya apa-apa.
0: Oh, Mbak Betty. Ngomong ngoten nggih.
4: Mengarasi do nopo-nopo.
0: Nggih. Nggih. Emang Joko Budu itu udah punya anak. Umur berapa?
4: Loh. Kok punya anak itu
0: kan? Oh, gimana tuh? Ini ketok erot do ra nyambung ngapunten jendit. Duh, maafkan pun pas mawon pun lagu nopo pun
4: colek.
0: Oh, colek-colek.
4: Colek-colek panganan.
0: Nggih.
4: Daging tun. Romo Yu, Romo Narto Endro, Romo Tejo, Udo Sebagio sekalian, Romo Kapil sekalian, Romo Adiono sekalian. diupamani matipun yang tersarjo bobo sumar mbah suman mbah mar bobo damaste dan bilang pagi bobo kalmo boy hari ini cerita bobo sumar tuju dan mbah suro menggolo bobo wasiki keseran bayo gitu jadi bobo puki kerai to bobo mutiono lese goyang do kali kali yo kemawon mesti gladrah banget yen awake sing kirim. Jane yo padha lali yo budune yo.
0: Nggih.
4: Ning ngurunganipun jeng kopi wonten mundhela.
0: Ngoten.
4: Matur nuwun
0: jeneng. Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka. Jengdit kalian mbak tinggi.
2: Kalih jengdit.
0: Lady kan
3: celup dalam zaman mbak Teti.
0: Lady kan mbak Glendi. Tadi yang aduh. Voice note toh.
3: Alhamdulillah tak pun apa.
0: Lang. Pun monggo lagune nopo.
3: Mbak Tani, Mbak Pipit, Mbak Andin, Bu Wakianti, Bu Yanwase, Bu Duwijo, Mami Satika Puah Muah. Terus Mbak Jumu Kentong, Mbak Ana, Pak Sumar, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Sumar, Pak Mujono, Mbak Suro. Ini kalau ini ketemu kali Mas Krian Kremen.
0: Oh, ngaten.
3: Ini Pak Paimen, Ugo, Pak Men Ajaran, Pak Satio, Pak Rian. Terus Mare, Buwit Surabaya, Bu Jumri Surabaya. Mbak Puput 64 ini mungkin dah kepanjangan tur ini nih kintun-kintun pengen suwe-suwe tur kan sekatik mawon ngang rumani konjolnya ngosin dek minggu ini provokator ini gak tadi mawon pokoknya pipik Purwokerto sikit pokoknya waton roto seduyo pro 4 pulau Tentumis Duyo saya Indonesia
0: Waalaikumsalam. Berikutnya monggo kita ke WhatsApp dulu nggih to Mbak. Onten kaget lagi. Ngapunten, kita angkat lagi. Halo.
5: Halo.
0: Halo. Ci.
2: Yayu.
5: Iya.
0: Gimana, Ci?
5: Alhamdulillah sehat. Kita putra-putri, Mbak Betty juga semua pendengar Kulo Satu semoga tetap sehat.
0: Sehat.
5: Lagunya nopo niki?
2: Bulan Separo colak-colek euforia.
5: Colak-colek aja.
0: Ngeten.
5: Kagem tak colak-colek dulu.
0: Tulis.
5: Kagem Mbak Betty juga. Cik Dita. Terus buat Lekono Lek Glendi Romo Tujo kalian ibu Pak Sagio kagem sedaya kemawon nggih. Kagem Cik Dita kalian Mbak Betty sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke. Matur nuwun kula tenggo lagune sinambi siram-siram anggrek lho niki.
0: Ngoten.
5: Nggih, ngoten mawon Cik Dita Mbak Betty sugeng sonten.
0: Sami-sami. Dah, kita sekarang ke WA lagi dulu. Ada Pak Tupar, monggo.
6: Suko kulo suko panjenengan suko setio sami suko sugeng sonten cengdit Pak Peti diratur salam ke Kebut Wijo Bu Agianti Yusrup Yumudo Bu Supriyati Putarmi Punani Basuri Bu Mami Saretika Bu Tuti Joko Yutan Bu Sirutami Bu Yayu Setio Yayu Kaceng Likono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Pak Bambang Sutarno Purwojo, Pak Kasio Nombulawen, Ki Kumbo Karno, Gresisito Romo Tujo Sekeluarga, Romo Singadiono, Romo Narti Mursari, Romo Narto Indro, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, lajeng wonten malih Mas Mamade, Mas Ipul, Mas Rian Kempremes, Pak Pariyono Mbutuan, Pak Dipaimin, Ki Joko Budu. Saya ini pun kagem setiyo kemawon kagem cengdit Pak Peti sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kundur ngantos atos kula sekare nderek mawon matur nuwun.
2: Sami-sami. Berikutnya Yangkung Kamsi nggih. Suka sami suka sugeng siang jengdit Mbak Peti nderek salam spesial kagem Bunda Dwi Jokarang Mojo matur nuwun kentunipun lagu matur nuwun nggih.
7: Nggih. Berikutnya ada Butarmi nggih.
8: Suka sami suka, kula suka, jenggit kalian Mbak Betty suka, sedaya sami suka. Jenggit Mbak Betty niki betar minggih, kinten-kinten lagu-lagu ini manut mawon, betul pilih-pilih sedaya saya, setunggal. Kagem Bunda Dwijo, Mbak Buyut Juru Kentong, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Limbang, Bu Sri Utami, Giresi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yuwono Marta Diarjo, Ibu Yanu Asih, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kale Ipun, Pak Sanjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Bolawen, Bapak Sagio, Bapak Ibu Salamah, Bu Salimah, Bu Nani Bajuri, berarti Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Sukiran, Pak Arti, Bu Supriyati, Bu Kartiti, Bu Mudo, Bapak Sudardasilan, Bu Sagina, Mbah Suro, Pak Paimin, Lek Berjujur, Pak Nadi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, matur nuwun, sugeng sonten, sugeng makar ya Mbak Peti kalian cendit.
7: Terima kasih. Berikutnya, oh Pak Bambang, alhamdulillah jem, baru 4 kali nyambung, 2 kali jengdit Mbak Betty, penyiarnya dua-duanya cantik, ramah, baik hati dan tidak sombong. Terima kasih. Pak Supoyo, monggo.
9: Suka, sami suka. Kula suka nggih jengdit kalian Mbak Betty Damayani, suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan. Lan kula niki nembe guys wonten ing daerah Karangono wonten Palu Basan nika. Dere salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Kasiono, Pak Gilas, Ki Rukun Rejo, Ki Wawan Haka, Ki Limbang, Ki Rukun Resi Seto, Ki Tutik Joko, Bu Tutik Joko Yudan, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sutarmi, Bu Supriyati, Bu Mudo, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Yeni, Bu Nugroho, Bu Siwi, Bu Didut, Mas Giarto, Mas Pati, Bu Sukinah, Mas Narto, lan kagem sedaya ingkang mirengaken ing sonten menika. Matur nuwun.
7: Sami-sami. Mbak Betty, yang okay, banyak dipilih apa ini?
2: Yang banyak dipilih colak-colek.
7: Colak-colek. Jepun, kita nanti buka lagi untuk teleponnya di sesi berikutnya. Nanti kita ke kabar berita dulu pada pukul 16.00. Mboten saten mudi-mudi, tetap nyawiji.
10: Binongko rerangkin pengetan hari radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nusa Kawarna Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
11: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo, Dinas Pariwisata DIY bersama Pemkot Yogyakarta memperketat penataan kawasan Malioboro menjelang pemberlakuan jalur pejalan kaki penuh November ini. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Eling Priswanto, menjelaskan pembatasan kendaraan akan dilakukan secara bertahap selama 13 jam setiap hari. Saat ini petugas fokus melakukan rekayasa lalu lintas dan memasang portal di jalan-jalan sirip guna menjamin kenyamanan wisatawan dan kelancaran arus lalu lintas. Beralih ke informasi lainnya, puluhan musisi lintas genre di Yogyakarta menggelar konser amal bertajuk Konser Amal Jogja Peduli NTT dan Kalimantan di Jogja Expo Center. Perwakilan penyelenggara, Bejo Kahono, mengungkapkan aksi kemanusiaan ini berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 500.000 rupiah dari penjualan tiket daring maupun langsung. Musisi pendukung seperti NDX AK dan Guyon Watan berharap bantuan ini dapat meringankan beban korban bencana alam di wilayah NTT dan Kalimantan. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: tole arep nang ndi kok wis toto arep piknik po
1: ora iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ono kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.
2: Bencana alam dalam kurun waktu 3 minggu.
3: Ayah jadi berangkat jadi relawan.
4: Iya, Bun.
3: Ayah tidak takut COVID.
4: Terbayang nggak? Mereka yang terkena bencana tidak hanya menghadapi ancaman COVID, tapi juga menghadapi situasi sulit, kehilangan sanak saudara dan harta benda.
5: Ayah, aku titip ini.
4: Apa ini, sayang?
5: Ini celengan babiku. Maukah ayah memberikan celenganku ini pada mereka?
4: Sayang, ayah bangga padamu.

0: Perumah Tadar Ingnur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Monggo, sesi berikutnya di Suko Sami Suko, silahkan gabung masih bersama AB.
1: AB?
0: AB adalah Andita Betty.
1: Oh iya, AB ya?
0: Iya toh, nanti kalau agak malaman dikit kita tambahi.
1: Oh iya benar, ABG.
0: Sugeng.
1: Sonten.
2: Sonten Sugeng, Mbak Abi.
0: Mbak Abi, Lek Yanto, iya. Pak Wartos dan Spundi.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Oh masih gebres-gebres.
2: Aku dimulai, ini insya Allah rapopo biasa.
0: Iya, enggak apa-apa ini hanya gebres dikit nanti terus sembuh minum jahe.
2: Mandi kok tinggi
0: itu tadi.
2: Lagunya apa sih mau tinggi?
0: Hujan di malam minggu, jangan lama-lama, gerimis mengundang.
2: Hujan di malam

0: Suko. Sedoyo sami suko.
1: Sedoyo sami suko. Monggo.
0: Sonten Mbak Andita Mbak Devi.
1: Nggih sugeng sonten.
0: Kabar baik nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, mugi kabar Mbak Andita Mbak Devi sore ini baik dan sehat.
1: Nggih.
0: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Nggih.
2: Pak Ardi Klaten.
0: Lagu kontol di tengah sawah. Hah?
1: Betul tidak salah.
2: Oh iya.
1: Pun.
0: Lagune napa Mbak Andit?
1: Nggih.
2: Hujan di malam minggu.
1: Ini dibacakan dulu hujan di malam minggu, kemudian
2: Kerimis mengundang jangan lama-lama.
0: Wes. Mengundang aja lah.
1: Nggih.
0: Biar rame.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Nggih.
0: Ada pantun dulu ya, Mbak.
1: Monggo.
0: Menyang Jogja, numpak kereta, belanja alat.
1: Cakep.
0: Jangan lupa membeli oli.
1: Cakep.
0: Pulang kerja, nyimak suko sami suko di perempat.
1: Nggih.
0: Jumpa Mbak Andita dan Mbak Depi yang baik hati.
1: Terima kasih.
0: Oke, salam-salam ya Mbak.
1: Monggo.
0: Di Kumbokarno, Kota Gede ya, Juragane Bolen. Semoga cepat sembuh ya Mbak ya.
1: Amin.
0: Terus Mbak Noyo Jalur Gasa, Mbak Yanti Trimulyo, Mbak Yeni Pato, Mbak Anggun yang dibantul ya Mbak.
1: Nggih.
0: Mbak Christine Sorogenen, Lek Gono, Mami Sartika Lancir Mua-Mua, Mas Ipul Wates, Marian Gemes, Mas Bandung Bodowoso, Bunda Yayu Parang Tritis, Bunda Yayu Kweni, Bunda Twijo Karangmojo, Bunda Sri Bonagung, Bunda Nani Bajuri, Bunda Ari Sri Utami ya Mbak ya.
1: Nggih.
0: Bunda Wagianti Wareng, Sirup Yumudo Brajan Minggir, Bunda Widya Ningsi, Bunda Anjas Moro, Bunda Andri Sendowo, Bunda Tarmin Temangan Baru, Bunda Salama, Bunda Salama sama Bunda Salima ya. Mbah Buyut Juru Gentong, Eyang Sasmito Murti, Bapak Sarjo Jatimulyo, Bapak Sunardi Murgari, Bapak Supoyo Kadilayar, Bapak Yanto Cayekan, Bapak Yanto Candiabang, Mbah Man Pengasih, Mbah Gile, Mbah Nik Lendi, Mbah Uti Klaten, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Noto Indro Bekasi, Bapak Sawiyo, terus ada Bapak Sudar Nyadilan, Bapak R. Sikit Panjatan ya Mbak.
1: Nggih.
0: Bapak Tirto Payudan, Bapak Marioto Weding Wetan, Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Ki Resiyeto, Bapak Widodo Berba, Bapak Supar Kulon Proko, Romo Ngadiono, Romo Yuwono, dan Sutrisno Budaya Perempat Sedoyo kemangan ya Mbak.
1: Nggih.
0: Buat Mbak Andita Mbak Depi.
1: Nggih.
0: Minum susu, makan roti kelapa.
1: Nggih.
0: Duduk sendiri sambil ngalamun.
1: Nggih.
0: Matur thank you Mbak Depi, Mbak Andita. Permisi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, sugeng sonten Mbak Andita. Assalamualaikum.
1: Sugeng sonten. Waalaikumsalam.
3: Mbak Andita, kalian sinten Mbak Del?
1: Mbak Betty.
2: Betty.
3: Mbak Betty. Langgita sinten Mbak?
1: Mbak Andita jengdit.
3: Nggih, sinten Mbak Betty.
1: Lagu Mbak Betty kalian jengdit.
3: Mbak Betty sama Yanti wis ngoten niku kok
1: ya. Wala kepanjangannya toh, nggih.
3: Ya ya.
2: Oh, ini Ibu siapa nggih?
3: Yusirup.
2: Oh, Yusirup.
3: Nggih. Sekarang masuk sekolah ya menten nih.
2: Nggih.
3: Juara selalu yang masuk. Nggih, lagune sik nomor 1 wae nggih, Mbak.
2: Hujan di malam Minggu, nggih.
3: Nggih. Atur salam.
2: Monggo Yusirup. Kagem
3: Dadi ke Mbak Noyo. Terus kagem Didik Gono Pak Sawiyo. Terus kagem Mbak Buyayu, Sedoyo Buyayu. Terus kagem Yanto Pai Sedoyo Pak Yanto. Terus kagem Romo Tujo. Prayoginipun kagem Sedoyo. Wong kala wingi nganu kok wonten pertemuan nika ngaten lho, Mbak. Kali ya, pun anu pun baca sih untuk menawi nganu nawiat niko paling yuk. Kita kaya limo mas yang betul ya sejauh napa limo. Kasi ya sakit kentusan kali

0: rencang-rencang ngeten mbak. Namanya ngoten iku kula. Namanya nyampaikan kalau ini ngendikan iku ngeten mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Sami sehat jeng didale dipeti.
2: Nggih.
1: Alhamdulillah.
3: Derek remen. Apa salam riyen.
1: Monggo.
3: Kagem rom Rama. Ki rukun Jo matur nuwun iki rukun sampun keroyo-royo tindak wonten gubuke sagiyo sembah matur nuwun estu mugi-mugi tansah berkenggeng
1: amin
3: kula atu-antu lan kagembah noyo ibu dwijo Pak D. Sukarti wonten eteriki setunggal ki sembah matur nuwun kalih tangga tepalih riki lan sedulur kula pro monitor pamor projo jan sembah matur nuwun astu ning tesih kuciwa kagem jeng didik beti mboten saged tindak san waduh wala
1: ngapunten Pak Sagio
3: nggih ngoten mawon pindhit lagu nipun napa wong
2: lagunya hujan di malam minggu gerimis mengundang atau jangan lama-lama
3: oh gerimis mengundang mawon jengeke seger
1: ngoten
3: mawon oh Pak Dipain nggih buah matur nuwun alah dan sampun sami rawuh dan matur nuwun sedaya dulur kula waduh nggih monggo matur nuwun sugeng sonten.
1: Sugeng sonten. Satu lagi.
2: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka jeng Beti.
1: Nggih.
4: Jeng Andita.
1: Nggih.
4: Saking Monjali
1: Bu Sriwi.
4: Tersangen.
1: Bareng kan Abi.
4: Duet ya kolaborasi.
1: Iya.
4: Alto itu tadi.
1: Monggo.
4: Lagunya napa Mbak Dita niki?
2: Hujan di malam minggu, gerimis mengundang, jangan lama-lama.
4: Oh ya, gerimis mengundang saja saya Mbak Betty.
2: Nggih.
4: Ya,
2: Kak Kintun.
4: Kak Kintun kagem sedaya pendengar Pro 4 dimanapun saat ini berada. Selamat sore, selamat mendengarkan. Salam sehat untuk semuanya.
1: Noten.
4: Selamat bertugas buat Jeng Dit sama Jeng Betty.
1: Siap.
4: Nah, biar yang belakang bisa masuk, monggo antrinya.
1: Monggo.
4: Oh, mau baca voice note gak ya, Nje?
1: Nje. Terima kasih. Kemudian ada Bu Widya. Sugeng sonten lagu nipun ingkang samun cumawes derek kinten salam kagem Budi jalan fotokopi nipun kagem Jindit Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurno Mbak Betty kita ke lagu dulu
2: okay.
1: Nanti kita kembali lagi banyak yang dipilih napa
2: gerimis mengundang
1: gerimis mengundang monggo

0: Ayo, ayo, waktu di jajan sore.
1: Yuk, yuk, yuk, ayo cepet, saat rugi entek. Eh, Nis, deloan tuh iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rumedun-medun.
2: Iya ya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki, emas kita regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
3: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
1: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego mas tahun iki bakal iso munggah meneh.
3: Nah, mulane, menawa investasi kuwi, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai seko saiki.
0: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.
4: Hai nih, ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
5: Tolikin dengan dia mau. Aku malah hilang ya. Duh, dengan Diki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys, kamuri. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole. Aduh, ditulisi barang iki piye?
4: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
5: Alah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
4: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
5: Yowes, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: Perempat RRI Ngelur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya, kita kembali lagi. Tapi kita bacakan dulu WA yang sudah masuk menika nggih. Monggo, monggo.
1: Suko, sami suko, sugeng conten jengdit, sugeng conten Mbak Betty Damayani. Kulo Pak Kasio Nombolawen, kinton salam, katur. Mbah Noyo untuk ini Gadung Sari, Gunekidul, Bapak Supoyo untuk ini Kadilayar Klaten, Ki Resi Seto untuk ini Jalan Timoho, Ki Rukun Wedol, Toy Romo Mariono untuk ini Mujing Wetan, Kagem Pak Tupar untuk ini Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno untuk ini Purworejo, Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Sri Utami, wonten ing sakwetan Kapus Isi, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Waring Wonosari, Ibu Sutarmi wonten Deman Baru, Ibu Yani wonten Patok, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir. Sampun dangan Ibu, mugi-mugi nggal tansah pinanang sehat. So katur sedaya para sutresna, suka sami suka wonten ing RRI Perempat Ngayogyakarta, sugeng sonten, sugeng midang staken. Lagunipun derek jengdit coba Mbak Betty Damayani mengaten sugeng sonten matur nuwun.
0: Nggih. Kemudian ada dari Pak Tumidi monggo.
2: Nggih, derek atur salam kagem Pak Sudar, Pak Rukun Werdo, Pak Wening, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, lajeng wonten Pak Warno, lajeng Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ibul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng wonten Eyang Sah, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Mas Pariono, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng Pak Tukirin, lajeng wonten Mbah Nono, lajeng wonten Mbah Noyo, lajeng wonten Pak Diartono. Saya ini pun kagem sedoyo kemawon. Won.
0: Sami-sami. Kemudian ada dari Mbah Suro.
3: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka jeng Betty suka jeng Dit suka sedaya sami suka dinten Selasa punika mugi suka pinaringan sehat sehat bagas waras rejeki banyu mili keluarga adem ayem nggih. Mbah Suro lagunipun nomor setunggal jeng Dit jeng Betty kananipun ya tetep panas ning ya silir. Lagunipun nomor setunggal kintun salam kagem Mbah Trisno Utomo, Mbah Arjo Suprapto, Mbah Dukung Mantan, Bu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Sakinem, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Nani, Bajuri, Pak Wardinengan, Mbah Min, Pak Sudar, Pak Sagio, Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Ki Kumbokarno, Pak Yanto tiga-tiganipun, Pak Tumidi, Pak Tupar, Pak Wening, Ki Resi Seto, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Mbah Ijem, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Rubini, Yumudo Yusiru, Budu Wijo, Mas Ipul, Mas Malmat, Mas Ardi, Pak Supoyo, lan Prayoginipun. Kagem sedaya kemawon ingkang dereng kula sebat nyuwun pangapunten Mbah Gono, Mbah Glendi, aku ya nom ngarit. Kagem jeng di jeng Betty, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna, matur nuwun wekdalipun, kunduripun mengke ngatos-atos, sing penting absen, matur suwun.
0: Sami-sami. Kemudian Pak Ruslan monggo.
4: Sugeng sonten suko sami suko, kulo suko, sedaya suko, penyari ya suko, wong dompete kebak, kertas sabing-abing. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus Isi, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Mas Rian, Bunda Yayu wonten ing Kueni, Legono Yusirup, Pak Tujuh sebagai wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Wareng, Pak Wening Wonosari, Mas Bambang Sutarno Purworejo, Ibu Tutik Yogo Yudan, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagune manut kemawon wekdal kita konduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun.
0: Sami-sami, Mbah Mus monggo.
5: Suka sami suka, sugeng sonten. Jendit suka, Mbak Betty suka, Mbah Mus suka, sedoyo sami suka. Salam-salam sekedip mawon, jendit kali Mbak Betty, kangge Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Tujo Subagio, Romo Haji Nadiono, kangge Pak Tupar, kangge Bu Salamah, Bu Saginem, kangge Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Mami Sartika, kangge Lekwir Jujur, kangge Pak Tupar, kangge Pak Supoyo wonten ing Kadilayar, terus kangge sinten mleh nggih. Langkung saya kangge sedaya kemawon anu jembit mboten pilih-pilih setunggal muka setunggal. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berikutnya Pak Azhari Mantingan. Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty jengdit. Kalau Bapak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Duijo, Bu Yayu Kweni, Yu Sirup, Yu Mudo, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Ijem, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bapak Hangadiono, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Bapak Bambang Sutarno, Mbak Noyo, Mbak Nawi, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Bapak Yanto, Candi Abang, Mbak Giyuk, Kajoran yang luar, lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun.
0: Sami-sami.
6: Berikutnya Pak Yuwono, nggih. Sugeng sonten suka sami suka perempat Jogja jengdit. Saking kula Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Duijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagia, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar. Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Kita buka coba Mbak Betty, apakah dia mau telepon di 0274552219 sebelum nanti kita tutup di Suko Sami Suko untuk sesi ini nggih to. Halo, sugeng sonten.
7: Halo. Sugeng sonten. Alon-alon nggih.
0: Oh, nggih. Gimana kabar Pak Mojiono?
7: Alhamdulillah. Wingi 2 jam ya.
0: Oh, ten.
7: Ini kira de anu. Lego.
0: Nggih, muga-muga sehat terus.
7: Namung absen mawon, namung pinanggih njenengan, Mbak. Beti kali, Mbak.
0: Jendit. Terima kasih.
7: Saya mawon lagune nggih nderek. Matur nuwun.
0: Sami-sami,
7: Mbak Beti.
0: Matur nuwun. Mbak Betty,
6: yeah.
0: Kita tutup dulu nggih. Suka yeah. Sami suka dinten menika. Ketemu lagi di Suko Sami Suko Candaipun nggih.
6: Yeah.
0: Nanti kita akan putarkan lagu kagem panjenengan. Matur nuwun kagem panjenengan yang sudah nyawiji wonten Pro 4 RR Indo Budaya Jawi Surabaya Jogja. Jengdit pamit.
6: Betty Damayani.
0: Sugeng sonten lan
6: matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Komunikasi dan Digital Miuta Hafid menegaskan perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan membatasi usia akses terhadap platform berisiko tinggi. Menurutnya, penyelenggara platform digital bertransformasi menjadi ruang yang aman dan ramah anak agar mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Miuta mengatakan kemajuan teknologi digital memberikan banyak manfaat bagi pendidikan dan aktivitas sehari-hari. Namun, perkembangan tersebut menghadirkan berbagai resiko mulai dari gangguan pola tidur, kecanduan media sosial, dan paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Beralih ke informasi lain. Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo optimis mampu memenuhi target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Peningkatan target penerimaan daerah diiringi dengan penguatan sistem pengelolaan parkir berbasis kontrak yang diterapkan Dinas Perhubungan Kulon Progo. Kepala Dinas Perhubungan Kulon Progo, Ariadi, mengatakan sistem kontrak yang diterapkan memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian penerimaan bagi kas daerah. Pengelola parkir tetap berkewajiban memenuhi target yang telah ditetapkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutasno budaya sonten menika sumangga kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam sesarengan Ustaz Nulodo sesarengan Ustaz Syahril Siddiq membahas mengenai nulodo etika bisnis Rasulullah. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

untung akeh. Nah, pikiran ingkang kados mekaten menika salah sanget. Bilih untung ingkang kathah ananging asile saka ngapusi iku mung bakal nggawa bilahi. Nah, percaya mboten, duwite akeh ning atine mboten tentrem. Utawi rezekine cepet telas lan mboten nggawa kebecikan wonten ing keluargane. Sistem dagang online kemlajeng dropship lan jasa ing jaman saniki tetep saged ngetrapaken etikane Kanjeng Nabi. Nah, napa mawe, napa wak mawon, apa wae. Siji, tulisan deskripsi. Deskripsi keterangan barangi menika ditulis kanthi cetha. Aja ditutupi cacate barang. Nah, nek ana kekurangan ya dikandhake, ditulis, syukur ditulis. Loro, tepat wektu nalika ngirim barang. Aja gampang gawe janji palsu marang pembeli utawi sing tuku. Nomor telu, gunake timbangan ingkang pas. Yen adol sembako misale niku nggih dipaske kiloane, dipaske timbangane. Nah, niki gunake timbangan ingkang pas. Menawi kita nerapaken etika bisnisipun Kanjeng Nabi, mboten namung angsal untung babakan materi utawi duit. Nah, nanging uga angsal keberkahan. Rezeki ingkang berkah menika senajan sithik krasa cukup, lan yen akeh saged nggawa manfaat dumateng tiyang kathah. Para Sutresna Budaya ingkang minulya, pramila minangka pungkasaning atur ing wekdal menika, monggo kita sami-sami mawas diri kangge para pedagang, kangge para pengusaha, kangge UMKM utawi sinten kemawon ingkang nembe nindakaken kegiatan ekonomi, sumangga kita ewahi niat lan cara kita anggenipun pados rejeki. Ngetutake lampahipun Kanjeng Nabi ing babagan dagang menika mboten bakal damel kita bangkrut. Koso baline kejujuran lan keberkahan menika ingkang bakal nggawe bisnis kita langgeng, dipercaya tiyang kathah, lan ingkang paling wigati yaiku nggayuh ridhone Gusti, Gusti Allah. Mugi-mugi Allah tansah maringi pitutuh lan pitulungan dumateng kita sedaya, saengga saged pados rejeki ingkang halal, thayyib lan berkah. Sumangga kita pungkasi kanthi waosan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Doa Allah, mugi panjenengan cukupaken kula kalian rejeki ingkang halal saking panjenengan, saingga tebih saking ingkang haram, lan mugi panjenengan paringi kecukupan kanthi anugerah panjenengan, saengga kula mboten betahaken sinten-sinten kejawi panjenengan.
Pun menika nggih para sutresna budaya ingkang minulya, mbok bilih menika ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika, kupat janure tuwa sedaya lepat nyuwun pangapura, kupat duduwe santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah, nasrum minallah wa fatum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalamnya. Promo TRR Inglo Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budoyo. Beberapa saat lagi segera akan kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Sumangga kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib kagem panjenengan. Sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Kumandang azan maghrib untuk warga daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

Perumat RRI Ngeri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya, segera akan kami perdengarkan kagem panjenengan serial Ringgit Purwo. Gadut Kocok Gugur, Kinarto Sabdo, seri Gangsal. Kagem panjenengan sugeng, midhangetaken.

Yen nang sepet kalau sepet dadi enak. Lho. Salah sepet kalau sepet apa mau coba dadi dhuwit, dadi dhuwit midadan dadine enak lah ngono kan. Wis sepet ge sepet, Tru, rene Tru. Iki kan garenge pon nang sana iki mar kan garenge.

Setelah punika warnanipun telulas semar, Bodronoyo-noyon toko dido manang munung. Wong Bukur Sampir yo ditanggan, Asmoro Santo yo jurudiah Kunto Prasonto. Mula winas paling telulas semar jantini wis datang samar marang ngubah uwaeng lelakon. Bodronoyo bodron bulan noyo ulat yang mesem tak kleteman, pas mulai tanpa beda kaya pepadan ngerembulan noyo toko noyo lat toko pati wis mulat marang kelibating pati sudah mana munung ralanang ralat dan wong buku sampir manung sokang umur diwa diwa kang nyari kok dan mong jurudiah punto prasonto jurudiah tekesi pamong punto raso ya darah prasonto luhur wis dinasti dadi pamongin poltra yang luhur negok-gok kaya tinggok, tengok-tengok kaya gumuk, moblong-moblong kaya gentong yang semua katon spot mungkul kawis toro sepi ngewan dengan kadulu suwuk bila tekanan koro namun tinon dewan nekialah semarkan mustin nitreng sekar sarkoro.

0: gendung, bapak karpita konrika ini siapa sih jenengnya Tuli ya?
1: Suryati.
0: Suryati jenengnya Rika sing asliku?
1: Iya bener.
0: Anaknya siapa ya kok?
1: Anaknya Surya Mejak.
0: Surya Mejak? Putune Surya siapa ya?
1: Surya Menggala.
0: Surya Menggala. Kok buyute siapa ya?
1: Surya Kentana.
0: Surya Kentana. Mbahmu tangga siapa Tuli? Ayo, iki. Suryo ngalam. Ayo.
1: Surya Negara.
0: Iki si tembang apa Tuli?
1: Gandang Gula.
0: Gandang Gula gagrak ngendi sih ya?
1: Semarang.
0: Marang. Keliru, iki Gandang Gula Gedong Kuning Ngayuso. Kok ora bisa sing arah-arah bisa ngomong kepriwe ya?

0: kok bisa nembang ngono sih, sapa sing ngajari biyen tulik?
1: Bapake.
0: Bapak iki jenenge sapa?
1: Pak Marto Sabdo.
0: Kuwi bapake apa bojomu?
1: Bapak nyong wis bojone.
0: Oh, dadi bojone. Pamane kok ditek bojone Pak Marto sih ora gelem tri ya?
1: Wegah.
0: Bapake apa sih? Bapake apa? Wis tua. Tua kayane aku kae lho. Nah, kepriwe ya? Nonano.
1: Tulungo, ngawang-ngawang.
0: Apalagi itu lah sih, dikepriwe ya kau ya. Tulungo, ngawang-ngawang.

0: Ngopal. Truk. Ini truk.
1: Om. Eh.
0: Yuh, para mungkin ada pedus.
1: Ayo, piye.
0: Ini, Kong. Bagi melindir, piye, Kong. Bagi melindir, piye.
1: Jangan-jangan melindir, siapa, Kong. Aku orang melindir, Kong.

0: aja gak boleh ya.
1: Luwe ini mau.
0: Bocah gede, keweh-keweh, buar. Mangan gembili walu mentah-mentahan dek. Saya kerasa luwe.
1: Aku ini baru apa-apa masih dayani luwe ini, metengku ini mau. Warwang susah, nyonjit luwe, warwang bunga ya luwe. Warwang melaku ya luwe.
0: Orang nutro urip mengurang di atas alian ni luwe to.
1: Aku cek no. Wong urip no ngalam padang ni sing digoleki pangan. Ke orang mangan ni ora sambat.
0: Lah iya ni yang nganggu aluan to. Ono sambat ni nganggu aluan. Iki sing di depan ni sopo.
1: Entar Janaka kono ke sopo. Oh yang nuri dosa muka. Ora.
0: Dalam ni lagi ngopo. Ya ampuh. Meneng harus dagap ki wong apa?
1: Orang mesti dagap ki wong perkara. Dagap ngampet loro ya bisa. Dagap amarga sedih ya bisa. Dagap amarga adem ya bisa. Cocok. Rembug dagap ki mung sebab aja kliru kuwi. Gong.
0: Ebe.
1: Luwe gong.
2: Aku dhewe ngrasa ngintil-intil kok. Nyambat aku ini biar tak berdekatan mati sampai atau gimana? Ada di jodoh surah maesah surah. Ada.
0: Wes, aja perlu bukan butuh dewe-dewe. Dorong ke mungkin jalan lagi sak temen lah. Orang podong ngawri apa tak munggu. Sing diprihatin lagi dorong ibu kaki mo. Kowe maturo mo maju. Orang ketang sekelimah menunggu kaki. Gak ingin kita Surabaya lah. Saya ingin Mbak Retno itu bauler kambang. Gue ntar ben anu, ben rodo padang penggali gue urut cuma. Selindro partai songo.
1: Neng ya kuwi, Mbak Retno bauler kambang gue ojo nafsir sing neko-neko.
0: Nafsir apa?
1: Kuwi gampang ketarik. Neng sing ketarik ini Mbak Retno ketarik nang aku. Uang ni nyawang gosek, uang nyawang aku mesti menarik lah wi. Do menarik gerobak, orang kok menarik si aku.
0: Ah, kacak eh.
1: Monggo mbak.

Sleman Engah tindak nyuri sang pamat janing pandotan nyepo pringgo payaning marakotan kitang turkomo yang awan. Geger purun mono warak sungan toko acak nas utung samyol mayamat dihir biso toto calmot kemengkolo pangucapi batur. Podo biak seminggal katitik semelamar gantaling kang sayang katon kaya didu wong lolo. Maksud rayang semur bersing matu tegak ingat topo turuning andono warih. Ojo tongan tika kebok sarirani najan kapita wayangane bakal gede walati konco mire. Sok, kerupak ketepuk sakolo pindo sidapun. Nanto kentos ingkang tirarito parisan ingkang ruto tenowo sokon koro pagralun. Wantun yang ngeksor semambu gantan ingkang saing katur boten saronteng manasamnya jemudul sangking kerumbul. Nyampe panging kayon pating kerup.

Oh, Portland, Portland. Breslau not porto cecekan sopo iki ono satria bagus. Melaku karo ngeliling-ngeliling wayangan nih murga kiman deko disik tak takoni sopo kowe ya. Tanpa tedeng aling-aling pamat janing Pandhawa kasih Raden Arjuna ya Raden Canaka kowe sopo mburi saka negara Pagralun. Adiling Prabu Lembusaran Kutidya kala pralebda. Mapan aku dening Gusti kowe ingkang sinuwun tinanggenang goleki manungsa manungsa darah Pandhawa. Kowe dudu darah malah pendawane ketemu beneran. Bakal gede ganjaran Gusti kowe ingkang sinuwun yen cilik aku bisa mikut gedene bisa mateni kowe. Aja nganti kakehan samban cilik ayo ulungno nyawamu Arjuna. Madu saja engkau rakyat lakon tak songgo parung waduk membrodoli usus.

pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya Festival Upacara Adat tahun 2016 kadhani dening Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul lan mapan wonten ing lapangan Kebon Agung Imogiri Bantul. Festival ingkang mlampah kanthi tema lestarining budaya akarya raharjaning nagari minangka srana kagem leluri tradisi lan potensi budaya lokal. Wonten cacah 6 pasarta saking kalurahan Rintisan Budaya kagem lestantunaken nilai sosial, identitas keistimewaan Yogyakarta lan ugi nepangaken nilai tradisi lokal dumateng para wiranem. Pawartos salajengipun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tembayatan kalian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta nyawisaken 300 beasiswa kagem warga masyarakat Kulon Progo. Program kasebat minangka salah setunggaling cara kagem nyuto angka kemiskinan ing wewengkon Kabupaten Kulon Progo. Kanthi cara nyawisaken akses pendidikan ingkang gampil, ugi pendampingan sektor UMKM, satemah kualitas sumber daya manusia ugi langkung sae, lan tundhanipun saged ningkataken angka ekonomi daerah. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Mbak Yu, nunggu apa to? Kok ketok gelisah banget e?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Promo Tenor Inglo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Sameneika wonten ing sekaper tasih sarangan kula Andi Tarisia lan Mbak Betty Damayani. Mbak Betty, kita hadirkan lagu-lagu Kari Ami DS. Kalau tadi kita sudah mendengarkan ada Blitar dan juga Taman Juruk. Sekarang kita akan hadirkan Tuhu Angenteni lan ditawari napa meniko lan ente. Nah, mangke kita akan bidangetaken sesarengan lan monggo panjenengan nyawiji wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sus, tak kandani toh, nih aja omong sopo-sopo.
3: Apa toh mbak?
2: Saiki iki ono program KMP.
3: Apa? Tempe?
2: KMP.
3: Apa toh kuwi?
2: KMP ki maksudnya koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane ki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
3: Walah, ngono.

0: Promo Terer Ingno Ribut Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih dengan lagu-lagu dari Ami DS. Nah, Mbak Betty, ada informasi apa ini?
1: Nggih, sejenak kenangan bersama skaber Ami DS. Ami DS ialah seorang penyanyi dan juga seniman musik campursari juga. Kemudian langgam Jawa, asal Indonesia. Ia dikenal juga dengan tembang-tembangnya yang menggunakan bahasa Jawa. Lagu-lagunya, tembangnya itu berbahasa Jawa ini enak didengar nggih, jingdit nggih.
0: Betul sekali, ini cocok banget ya kalau kita dengerin malam-malam,
1: bikin ngantuk nanti. Wah,
0: ini terus tadi minumnya teh anget,
1: iya, mie godok juga atau mie telur rebus.
0: Oke.
1: Pakai es wedang ronde.
0: Kok wah, es wedang ronde?
1: Enak itu.
0: Emang enak pakai es wedang ronde.
1: Sepertinya perlu kita coba setelah ini.
0: Jengdit yang anget-anget aja, dingin Mbak Betty.
1: Es wedang ronde sepertinya enak. Tambah es gitu ya.
0: Kemudian ada info lagi?
1: Berikutnya, Sutrisno Budoyo, Ami DS sering berkolaborasi dengan musisi campursari lainnya seperti Cak Dikin juga dan Edi Laras. Beberapa lagunya yang populer seperti Kangen, Jamune, dan Selenco. Ya, semoga lestari lagu-lagu dengan menggunakan bahasa Jawa. Nggih. Okay.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Tolek iki ning endi ya mau? Kok malah ilang e? Duh, ning endi iki? Wah, kayak ketemu kayak. Kayak ketoke Tolek guys, kamburi. Tolek. Waduh. Lah kok tok gambari Tolek? Aduh, ditulis barang iki piye?
0: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Walah, Tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki, Tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yo wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Prometerer ing lari butuh Jawi suara Budaya Jogja sutas nang butuh mantan umum panjenengan tasanya wici wonten ing sekeber sesina kenangan bersama. Lan waktunya kita berdua harus pamit undur diri ya Mbak Peti ya.
3: Kita pamit nggih, sudah waktunya.
2: Karena setelah ini nanti bersama dengan Mas
3: Miskam Pambudi.
2: Dan nanti kita akan mendengarkan ya kembajaran Bangun Teso, aktivitas menjadi anggota tani bersama dengan petani Bu Eni. Kalau begitu kami berdua pamit undur diri. Sugeng dalu lan
3: matur nuwun.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Trisno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Betty Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, kelompok tani nggadahi mawarni-warni gayut kalian kegiatan. Anggota kelompok tani njih menika para warga ingkang wonten sak kiwa tengenipun kegiatan pertanian. Para kadang tani menika temtunipun nindakaken kanthi lilo legowo. Kados menapa kegiatan ingkang dipun tindakaken dening ibu-ibu tani, sumangga saged midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun petani Ibu Eni.
1: Di samping saya ada ibu dari ibu wanita tani. Dengan ibu siapa bu namanya?
2: Bu Eni.
1: Ibu Eni nggih. Ibu Eni sudah lama bu menjadi kelompok tani Sekar Arum?
2: Ya udah lumayan lama. Sebelum pensiun saya udah sini berarti ya 10 tahun lah.
1: Ibu pensiunan dari dinas?
2: Enggak, dari Kementerian Kehutanan.
1: Kementerian Kehutanan.
2: Nggih.
1: Bu, ini kan terkait dengan kelompok tani. Ini kegiatan ibu itu apa aja, Bu, selama ini?
2: Ya, itu tanam-menanam, pelatihan, bimtek, terus ada piket-piket. Udah gitu aja, kalau.
1: Oh, iya. Ini, Ibu, tanaman yang pernah ibu tanam itu apa aja, Bu, di kelompok tani?
2: Oh, iya, tomat, cabai, jahe. Apa itu mbak, kenikir, banyak macamnya.
1: Ibu biasanya mulai jam berapa bu beraktivitas berkumpul dalam kelompok tani ini?
2: Itu mbak tergantung, nanti tergantung buat tua, kadang-kadang betul nah besok kerja bakti. Nah hari ini kerja bakti, tapi saya duluan soalnya nanti saya jam 10 harus jemput cucu.
1: Jadi disesuaikan dengan kegiatan ya, ibu gitu
2: ya, kegiatan santai kok mbak.
1: Ini kalau kan dalam satu minggu ada 7 hari ya. Ini ibu biasanya ke sini ke kelompok tani Sekar Arum itu setiap hari atau bagaimana?
2: Enggak setiap hari. Cuman kadang nek sempat aja. Mungkin kalau yang lain-lain bisa setiap hari, kalau saya enggak.
1: Iya. Ini Bu, warga mana, Bu?
2: Warga Macanan.
1: Sudah lama Bu tinggal di
2: Macanan. Sudah lama.
1: Sudah lama di Ibu ini kan pertemuannya ada pertemuan rutin juga ya?
2: Iya, ada.
1: Ini ibu biasanya kalau ke kelompok tani Sekar Arum ini bawa apa aja bu? Atau tidak bawa aja?
2: Tidak bawa, yang banyak teman-teman. Saya nggak bawa kok.
1: Oh iya, yang penting bawa diri.
2: Bantu-bantu. Enggak, saya nggak pernah bawa apa. Teman-teman ada yang bawa tahu, bawa apa. Kalau aku nggak.
1: Oh iya. Nggak bawa ini bu, apa namanya peralatan untuk bercocok
2: tanam? Ini udah ada mbak di sini, ambil.
1: Jadi fasilitas peralatan sudah disediakan di kelompok tani Sekar Arum. Jadi Ibu Eni datang ke kelompok tani ke daerah Macanan, ge. Kemudian melakukan aktivitas dan peralatannya sudah disiapkan oleh para pengurus, ge.
2: Udah.
1: Ibu ini jauh nggak bu rumahnya dari
2: deket,
1: sini?
2: Deket, mbak. Deket.
1: Biasanya naik apa bu?
2: Ya kadang naik motor. Ini yang mau jemput ini saya mbak.
1: Oh, jadi bawa motor ya?
2: Nanti jam 10 jemput cucu.
1: Jam 10 cucu.
2: Teman-teman belum datang tapi saya duluan lah. Soalnya takut kalau nggak bisa kan.
1: Oh, ibu sudah berkeluarga. Putranya berapa bu?
2: Dua.
1: Berarti sudah besar, udah dewasa.
2: Udah semua, udah rampung semua sekolah.
1: Oh, ibu ini ikut kelompok tani itu setelah pensiun atau?
2: Sebelum.
1: Oh, jadi sebelum pensiun ibu ikut udah terlibat ya?
2: Iya, cuman bantu-bantu Mbak Emi, bantu ketua aja. Enggak pokok.
1: Ibu kan dulu dari Kementerian Kehutanan ya? Iya. Ini apa bu ilmu yang bisa disampaikan dalam kelompok wanita tani?
2: Kalau ini soalnya beda ya mbak, kalau kehutanan tuh tanaman keras ya. Kalau ini kan tanaman semusim. Beda jadi nah. Ini kan tanaman cabai, tomat, semusim lah kan. Kalau kehutanan kan tanaman keras. Jadi saya nggak pernah ke sini.
1: Oh, kalau kehutanan itu seperti apa bu?
2: Ya itu kayak jati, kayu putih, mahoni, kan tanaman keras itu. Kalau ini kan pertanian tanaman semusim ya.
1: Tapi ilmunya tetap ada ya Bu, terutama untuk tanaman itu untuk penghijauan ya.
2: Iya, penghijauan. Nah, ini penghijauan kota itu kan kehutanan, Mbak.
1: Oh iya.
2: Pinggir-pinggir jalan itu. Kalau bedanya kan cuma tanaman keras sama tanaman semusim. Kalau ini pertanian semusim toh, Mbak. Kayak padi, cabe, tomat itu. Kalau kehutanan kan tanaman keras. Kayak kelapa, barang kan tanaman keras, apa jati, asem itu tanaman keras.
1: Iya.
2: Yang di pinggir jalan itu mahoni itu tanaman keras, beda aja, jauh ya tanya.
1: Ibu dulu kan dari Kementerian Kehutanan, ini dulu kenapa bisa masuk ke Kementerian, Bu?
2: Saya sebenarnya basicnya sih ekonomi sebetulnya, cuman kebetulan waktu itu ada apa lowongan, terus saya daftar di Jakarta. Jakarta diterima atau CPNS di NTT saya ditempatkan.
1: Jauh juga.
2: Di NTT terus ke Denpasar. Terakhir mau pensiun ya di Jogja pengennya.
1: Ini Ibu berarti penuh perjuangan dengan berkarir di Kementerian Kehutanan, kemudian bisa pensiun, kemudian dapat membesarkan anak, ya kan? Ini bagaimana Bu membagi waktu?
2: Anaknya yang paling besar tuh dulu saya diterima tuh masih umur 35 hari. Saya ke langsung ke NTT itu naik bis loh saya, kan nggak punya uang, naiknya bis. Iya, anak saya kayak gendong yang paling besar. Itu gitu. Terus nanti baginya di sana kebetulan ada kakak tuh tadi, kalau saya kerja tak titip ke kakak.
1: Di NTT itu kebanyakan tanaman pohon apa, Bu?
2: Ya banyak ya, Mbak, tanaman kehutanan tuh banyak ya, mahoni, jati. Jam gantinya jati ya ada sekarang, namanya kurang tahu, lupa saya namanya itu. Banyak, Mbak, kalau kehutanan.
1: Berarti Ibu di NTT berapa lama, Bu?
2: Di NTT enggak lama sih, 3 tahun. Pindah ke NTB. Pindah-pindah-pindah, terakhir nyebrang ke Jogja.
1: Oh, jadi mau pensiun dapatnya di Jogja?
2: Ya, ya kan anu minta pindah gitu.
1: Oh,
2: kebetulan
1: okay.
2: Bisa.
1: Jadi Ibu selama pensiun ini melakukan aktivitas bercocok tanam di kelompok tani Sekar Arum ya.
2: Momong cucu.
1: Kegiatannya momong cucu juga untuk menjalankan aktivitas
2: ya, Mbak,
1: kegiatan
2: ya, ya. Banyak teman kan enak, Mbak. Di sini banyak teman yang gergeran itu loh, Mbak.
1: Oh iya.
2: Sepo-sepo orangnya. Yang muda ya banyak, Mbak. Emi itu masih muda, ketuanya muda. Ketuanya pintar, ketuanya.
1: Oh. Jadi ini kelompok tani selain mempererat tali silaturahmi juga, terus bisa bercanda tawa gitu ya, Bu.
2: Iya, bercanda-canda. Apalagi ada angkring kok, Mbak. Nah, nanti pada ngangkring.
1: Oh iya, ada angkringan juga ya, Bu, ya.
2: Ada Mbak Tri itu yang jaga Putri. Nah, nanti Mbak Emi sebentar lagi paling. Ketuanya Mbak Emi, Mbak.
1: Bu, ini ada pesan-pesannya enggak, Bu, buat wanita-wanita di Yogyakarta? Atau terkait dengan budidaya tanaman itu sangat penting, misalnya untuk ketahanan pangan, kemudian untuk penghijauan.
2: Cuman untuk ibu-ibu ya, kalau slow ya nggak apa-apa, bercocok tanam buat kegiatan. Banyak temennya tuh enak.
1: Iya, enak ya.
2: Enak, awet muda. Jadi iya. Saya udah 70 tahun.
1: Oh, 70 tahun. Iya. Ini rahasianya apa, Bu? Yang penting ini dibawa happy gitu.
2: Iya,
1: ya, Bu.
2: Iya,
1: happy,
2: Mbak,
1: senang,
2: happy,
1: bersyukur.
2: Iya, iya.
1: Ya.
2: Terima apa adanya, pensiun cukupnya, ya, Mbak.
1: Iya. Makasih ya, Bu Em.
2: Terima kasih.

0: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya maturun panjenengan tasih kemareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja ingkang mengudara wonten ing FM 106,6 MHz ugi AM 1017 kHz ugi panjenengan saged midhangetaken lumantar streaming rri.co.id ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital. Dalam menika kula miskan pambudi ingkang badhe nerahaken panjenengan tumuju Tabuh Kalimalas dalu wontene reroncen ingkang dicara wonten medal dalu menika wonten mini drama legenda kalajengaken kalian pendopo Tabu Sungondalu wonten mi campur kagem Tabu Sutusondalu wonten adicara geguritan. Sutresno budaya menika rencananing adicara ingkang badhe katuraken kagem mlajengi panjenengan tumuju Tabu Kaliwelas Dalu. Sakmenika Tabu 8 langkung kalih menit salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran mini drama legenda kanthi cariyos Cakra Buana.

0: mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pedukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbahku Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbahku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbahku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datu Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikyayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal Bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kuwu kedua menggantikan mbah kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
8: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman dhumateng sedaya ingkang dhereaken. Lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang saking paguyuban Pamitri Wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh dalu menika panjenenganipun Bapak utawi Romo Agung Semedi. Sugeng dalu Pak Agung.
1: Sugeng dalu ugi Mas Sugiman.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah pangestunipun sehat Mas.
0: Inggih, pangestunipun Pak Agung. Rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo
1: nggih. Alhamdulillah.
0: Wonten ing dalem menika kepareng badhe bawa raos paringandaran gayut kalian pamor keris nggih Pak Agung nggih.
1: Nggih, leres Mas Giman.
0: Temtu kemawon Sutresno Budaya ki wonten ingkang sampun nate mireng utawi sekedhik sampun rame pirsa namung amrih gamblangipun estunipun ingkang pun mestani pamor ing menika ingkang kados pundi lan menapa wertinipun. Monggo kula aturaken medalipun Pak langkung rumiyin Pak Agung.
1: Matur nuwun. Sugeng dalu. Selamat malam para Sutresno Budaya dateng Jogja. Ugi sekitaripun lan ugi mungkin Jawa nggih Mas. Apa Indonesia niki nggih?
0: Monggo campur-campur mboten menapa-menapa Pak.
1: Monggo nderek
0: gamblangipun.
1: Kados padatanipun.
0: Nggih, nggih.
1: Kula kok langkung Indonesia nggih.
0: Nggih, mangga. Monggo-monggo silakan.
1: Niki kula kok njur dalu niki jejibahan saking Pamitri Wiji. Kedai pun Mas Victor niki. Dalam menikah Mas Victor, beliau wonten kesibukan ingkang kedah berkaitan kegiatan kali instansi bawenawi nggih.
0: Nggih.
1: Kula nek dawuh saking Pamitri Wiji mboten saged selak, Pak.
0: Ngaten.
1: Apapun juga bagi saya, Pamitri Wiji itu rumah tabun. Kalau misalnya boleh kami mengumumkan tuh rumah tabun saat gitu, pertama ya. Kami atau saya mendapatkan banyak hal tentang keilmuan keris, link keris, persaudaraan, dan sampai saat ini pun saya masih di dunia perkerisan dengan banyak hal mendapatkan nikmat mungkin secara dunia, nikmat yang bukan secara materi juga saya dapatkan itu tetap gak akan lepas dari awal saya mendapatkan dari Pamitri Wiji. Itu kira-kira salah satu mungkin yang saya matur bahwa keris ini adalah juga sebagai WBTB warisan budaya tak bendanya kira-kira. Ya seperti inilah kira-kira warisan budaya tradisi yang tidak melupakan sanat keilmuan, leluhur dan lain sebagainya begitu Mas Sugiman. Jadi saya matur selain buat diri saya sendiri juga mungkin untuk yang lainnya. Berbagi yang kira-kira saya kan kira-kira begini nih baik. Jadi bukan hal yang jelek yang saya aturkan. Kalau yang jelek-jelek sudah saya gua kalian itu. Jadi kegayutan malam ini adalah tentang saya dapat dawuh dari Mas Victor. Ketika dapat jejibahan sebagai narasumber di pendopo malam ini tentang pamor. Jadi pas kalau gak salah juga saya pernah dulu yang tentang dapur mungkin. Jadi memang berkaitan saat ini banyak hal tentang keris itu. Biasanya kalau barang-barang biasanya ada cerita kalau melihat barang misalnya elektronik Mas. Ada spek kira-kira begitu, deskripsi ya. Sekarang pun sama di keris, biasanya tentang di pameran atau kadang hasil dari pameran yang berupa katalog itu adalah tentang keterangan atau deskripsi dari keris atau mungkin lebih luas lagi Tosan Aji. Jadi dulu pernah saya matur bahwa Tosan Aji itu ada keris, ada tombak, ada pedang, dan sekarang muncul dengan nama istilahnya pajimatan ya. Kira-kira ya entah pas atau tidak, tapi itu sudah seperti itu. Kemudian biasanya isi dari keterangan atau deskripsi itu adalah satu adalah jenis. Jadi tadi saya bilang jenis itu bisa keris, bisa tombak, bisa kemudian pedang. Bawahnya itu biasanya ada dapur. Dapur sudah saya ceritakan nanti kita. Kemudian di bawahnya lagi adalah pamor nanti yang kita akan mungkin sinau bareng, belajar bersama tentang apa itu pamor sepemahaman saat ini yang saya dapatkan. Di bawahnya lagi biasanya tangguh, kemudian di bawahnya lagi ada keterangan tentang sandangan dari keris yang biasanya itu menunjukkan identifikasi dari kira-kira pelengkap busana gaya mana, Yogyakarta, Solo kah, Jawa Timur dan lain sebagainya begitu.
0: Mas.
1: Jadi untuk awal saya berdasarkan literasi di sini ada dua yang saya ambil adalah dari buku Haryono Harikuritno. Dan yaitu yang judulnya antara keris mistis dan nalar kalau misalnya. Jadi Haryono Harikuritno sebagai basic juga sebagai saat ini yang bisa diambil. Satunya lagi adalah ensiklopedia keris karangannya Pak Bambang Har Srinuksmo. Jadi menurut Pak Haryono Kuritno, keris itu pamor itu adalah motif yang terdapat pada bilah keris. Kira-kira gitu. Hanya satu. Tapi kalau Pak Bambang Har Srinuksmo itu ada dua. Jadi bisa

0: Kalau ada itu Pak pamor kan macam-macam ya, ada berapa ratus
1: iya,
0: mungkin.
1: Iya, wah sangat banyak amat.
0: Iya, iya.
1: Nah, saya sekarang mencoba dari sisi teknis, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi mungkin jenis pamor dari sisi pembuatannya itu hanya dua kok, Mas Hokiman. Hanya dua.
0: Iya.
1: Apa aja? Satu, pamor melumah. Ngerti melumah ya Mas, pamor, jadi
0: melumah,
1: terlentang kira-kira begitu adalah pamor yang pada saat penempaannya adalah sejajar dengan bilah, artinya sejajar begitu. Yang pertama pamor melumah, kemudian pamor miring. Pamor miring itu apa? Pamor yang penempatannya saat tempa adalah tegak lurus dengan bilah. Jadi berarti itu sudut berapa itu Mas ya? 90 kok ya?
0: Ya.
1: 90 derajat. Ya. Jadi kalau pamor melumah itu sejajar dengan bilah. Kalau pamor miring tegak lurus. Nanti jenis-jenisnya macam-macam, tapi itu adalah pamor berdasarkan teknik pembuatannya. Nanti macam-macam nih, yang pamor mulah, yang melumah itu kita udah sering wanowas utah. Mulit semongko yang kita kenal lah, segoro wedi, dan kemudian kalau yang miring jelas miring itu adek, kemudian ronronan. Itu dari sisi
0: teknik
1: pembuatannya. Lalu ada lagi secara terjadinya pamor Mas, jadi kahanannya, jadi terjadinya pamor itu ada dua juga nih kira-kira, hampir sama sebetulnya, cuma yang itu tidak melihat dari sisi melumah dan miringnya. Ini pamor, ada namanya pamor tiban. Entah pamornya itu miring tapi ataupun melumah, tapi rata-rata melumah. Pamor tiban itu ketika saat menempa, apapun hasilnya, yaitu yang sudah terjadi, ya terjadilah. Kira-kira begitu.
0: Boten pun jarak pun menempa tambel ngaten.
1: Iya. Kalau itu nanti, nah ini adalah pamor rekan yang kedua, secara terjadinya pamor. Ada bahasa yang kami-kami kadang-kadang mungkin sekarang jarang diperkenalkan ngertinya pamor tiban, tapi ada nama yang namanya Jualono Mas.
0: Jualononya.
1: Jualono, jadi JWA, saya kurang tahu bahasa apakah dari Jawa kuno dan sebagainya. Itu mungkin nanti teman-teman dari sastra Jawa nih. Kemudian pamorekan itu ada namanya Anukarto. Jadi dua hal dari terjadinya. Jadi yang pamor tiban itu tidak direncanakan. Jadi apa yang terjadi, terjadilah dengan konsep bahwa itu adalah anugerah. Apa yang sudah terjadi anugerah dari Yang Maha Kuasa, dari Gusti Allah Mas. Dan konsepnya mesti bagus biasanya. Apapun itu, nanti saya cerita apapun itu terjadi, apik tetap. Ambil yang baik, elek gua kalian, kira-kira gitu ya. Kemudian kalau yang pamorekan tuh yang direncanakan oleh Sang Empu, itu biasanya dari awal sudah dibuat, direko. Itu biasanya kayak udan Mas tuh Mas. Yang paling gampang lah saya memperkenalkan, seperti yang paling gampang. Kemudian ada Ron Genduru, Barak Sineret dan lain sebagainya. Itu direko itu Mas.
0: Matur nuwun sawetawis paringan daranipun. Dan monggo dumateng Sutresna Budaya, mungkin yang ada pertanyaan ataupun ada memanggi wonten pangandikan, mangke saged rawuh lumantar telepon wonten gangsal sekawan 0333, ugi saged rawuh lumantar WhatsApp. Nggih, sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu Pak. Monggo menika saking
2: Pindul Darsono.
0: Pak Darsono Pindul Gunung Kidul. Monggo Pak.
2: Nggih, men sewu Rama.
1: Nggih, Mas, Mas
0: Pak Darsono,
1: Pak Darsono, kalau wingi kulo dolan datang saka Liman ya Mas.
0: Oh nggih.
1: Pados Christmas.
0: Oh nggih nggih.
2: Napa? Niat sakeng kulo mungkin.
0: Oh nggih. Monggo Pak.
2: Badhe nyun pirsa. Mohon penjelasan.
1: Nggih.
2: Bahwa raos apa yang terlaksana tentang pamor tadi? Dari awal para empu sampai sekarang. Untuk mencari beberapa ini Pak, bagaimana sih sering begitu, lalu dapat membantu

0: maksud saya.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Ingin pun kesahkan terus budi mbak menikah.
2: Boweraus.
1: Boweraus. Menopo menopo kacengi pun empu nganten. Damel pamor menikah.
0: Sambutan sambutan kacengi pun.
1: Oh, nje nje nje.
0: Pamor.
1: Nje. Ngaten. Nje. Matur. Sampun. Inji. Matur nuwun Pak Tersono rawuhipun nggih. Dua benil pun nggih, Pak siap. Agung ya. Monggo sugeng dalu pendopo. Halo.
3: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, sugeng dalu Pak. Monggo menika Pak. Mbah Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo. Monggo Mbah.
3: Dalu Bapak narasumber.
1: Nggih.
3: Pemandangan kembang-kembang lalu wonten dari pandangnya kali pancing ni orang anda pun.
2: Lu gangsal, di keras.
3: Lu gangsal contohnya kembang-kembang
1: ini. Wonten pamori kembang-kembang wonten.
2: Pamori pun kembang-kembang.
3: Okay, kembang-kembang. Lagi nak berjuang dalam ni kinan pun mengapa maten
1: lu? Ngaten. Matur nuwun. Mbak Kemijan wonten ing Kulon Progo
2: Sri Kayangan.
1: Nggih. Kalau Bapak Darsono menapa to istunipun
2: bawara
1: boras ka kajengipun pu damel pamor ngaten menika terus pundi monggo Pak Agung.
2: Pak Po
1: Pak Darsono.
2: Pak Darsono saking Pindul nggih.
1: Iya. Yeah.
2: Ngaten Pak, biasanipun apapun pamor ataupun apapun lah sebenarnya kalau kita bisa melihat bahwa Jawa khususnya saya mencoba di Jawa apapun itu simbol bisa berupa harapan sebetulnya kan jadi sampai apapun logo dan sebagainya itu sebenarnya harapan-harapan jadi kalau misalnya yang bawa raos seorang empu itu biasanya ketika membuat dengan pemesan karepmu ki apa?
1: Jadi
2: kemudian kanggo apa kira-kira kadang-kadang begitu.
1: Ini
2: nanti kaitannya sama nomor pertanyaan yang nomor 2 juga yeah. Mas. Kemudian konon ya Mas konon dipaske antara ya wis entah neptunya, wukunya dan lain sebagainya saya belum terlalu jauh ke sana. Kemudian dipaske simbolnya apa sih kalau misalnya untuk kandungan duniawi kemudian yang lain-lainnya. Jadi nanti saya akan mencoba menjelaskan yang tadi arah yang bawa raos itu sebenarnya yeah. Kemudian pemesannya mau harapannya apa. Kemudian si empu mungkin sanat keilmuannya punya yang bisa jadi agak berbeda dengan guru-gurunya yang lainnya. Ya wis biasanya nek anu iki engko dapure iki pamore iki. Kira-kira gitu Mas. Di buku tuh ada biasanya.
1: Yeah.
2: Ini pemahaman yang bisa saya sampaikan secara sederhana, nggak lepas dari keinginan pemesan untuk apa, bagaimana dengan konsep bahwa nanti yang tersimbolkan adalah satu dapur dan pamor, itu simbol kira-kira nanti wujud pada saat syaratnya kemudian yendongo, kemudian wujud kadang-kadang ada sugengan, melujukan semua juga berupa harapan doa yang disampaikan Mas. Hasil Walaram bisawab semua tergantung juga kalau diijabahi bahasa sekarang ya diijabah kemudian kalau belum saat ini kalau ndonga mungkin ya besok kapan mesti njer dikabulkan kira-kira begitu paling tidak memberikan sugesti dari pemesan bahwa itu menjadi simbol di wujud keris kira-kira begitu masuk gimana bawa rasanya begitu masuk di rasanya kan begitu
1: Aceng kalau
2: yang Pak nomor
1: kalau
2: dua
1: keris luk gangsal.
2: Luk gangsal ya Mas. Ada beberapa hal kita sekarang mencoba ke kita gak bisa bicara masalah dapur dulu yang tadi lu lima dengan rincian apa anggap aja itu paling gampang nah lu lima pendowo gitu kan simbol kebenaran ya sudah tapi yang tadi ada kembang-kembang saya jadi bau matur begini yang belum saya sampaikan kadang-kadang orang tuh tuahnya apa sih saya kadang-kadang mau jawab tuh kadang-kadang sulit juga sih. Tapi paling tidak yang mungkin saya mendapatkan dari beberapa sesepuh, penyesepuh atau teman-teman yang sudah lebih senior di dunia perkerisan, gampang kok Mas. Jadi dua hal, ketika pola-pola yang ada pada pamor itu biasanya kalau pamor rumah Mas, ketika ada tempat dan kemudian tempat duduk si dicekung, satunya masih ada. Terus ketika kemudian dibesut, rata itu kan jadi ada bentukan-bentukan ya tadi, nanti ada wasuta, ada ngulit semongko. Itu pola-polanya biasanya berupa bulatan, lingkaran, lengkung, kan begitu. Itu kesan tuh kesan yang cair. Jadi dia pola menerus cair. Jadi
1: sambung itu ya,
2: bersambung. Beda dengan pola yang garis atau patahan atau kemudian segi lah ya. Jadi ini yang dibagi dua ini. Jadi yang kesannya cair lumer tadi, yang lengkung itu polanya biasanya untuk nuwun sewu katunyan, kemakmuran dunia, duniawi, rezeki, pangkat, kekayaan, dan keberuntungan sebagai bahan sugesti simbol. Kira-kira gitu mas. Kemudian kalau yang pola garis yang tadi itu konsep-konsep ketahanan, daya tangkal. Daya tangkal apa? Ya dari gangguan, baik dari serangan yang entah itu fisik dan non-fisik secara keyakinan. Atau boleh dibilang kadikdayan, arah kemudian kewibawaan dan sebagainya. Jadi bisa dibagi dua tadi. Jadi ketika pamor melumah dan pamor miring itu arahnya ke sana. Gitu. Bahkan ada sebuah pemahaman sebagai gambaran dengan musik, ketika musik Jawa ini diatonis atau pentatonis mas ya? Penta ya?
1: Pentatonis.
2: Pentatonis. Jadi ketika bedanya pentatonis sama diatonis, pentatonis ini kalau dimainkan dari sisi apapun, entah itu nuansa sedih, nuansa senang, tapi menghanyutkan mas. Tapi naik pentatonis yang udah kira-kira masuk nanti ya, itu kesannya sport, fight, jadi apa ya, gerak, dinamis. Kalau yang pentatonis itu menghanyutkan, enak, melembutkan, kalem. Itu yang kira-kira disamakan dengan kalau frekuensi nanti di pamor melumah itu tadi. Kalau yang pamor miringnya, yang di pentatonis, kira-kira begitu.
1: Terus sampun betul watak piyambak-piyambak.
2: Watak piyambak-piyambak yang mungkin belum ada penelitian kalau mungkin berhubungan sama frekuensi. Sama dengan musik tadi, kira-kira apa sih bedanya pentatonis yang berjalan, diatonis yang berjalan, kira-kira begitu. Dimainkan. Menjawab yang nomor dua tadi mas. Jadi polanya kembang-kembang. Bisa jadi ini kan tadi lingkaran, bulatan lah arahnya ya, kadonyan lah ya, kemakmuran duniawi, karejeken, kemudian pertemanan yang baik, link yang bagus, kira-kira begitu. Arah pesannya adalah tetap kebaikan mas. Piye carane njur sugih, piye carane njur banyak teman, piye carane njur makmur, ya kira-kira begitu. Ya usaha dong. Ngaten rasa gimana?
1: Iya, ngaten ya Pak Kemijan yang lenggah wonten ing Srikayangan. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Pak Agung. Derek nepangaken kula Krisna saking Bawen. Nyuwun sewu badhe nyuwun prisa menawi pamor keris ingkang cocok kagem ASN yang ingin karirnya melejit sukses menika pamor menopo? Kalian menawi keris dapur menopo, utawi menawi tombak ugi dapur menopo? Matur nuwun saking Krisna,
2: Krisna Bawen. Sugeng dalu mas Krisna, nopo bapak Krisna. Saya hanya menyampaikan yang apa sudah saya dapatkan dan bukan atas penemu saya sendiri mas. Bahkan mungkin di buku itu ada beberapa referensi tentang pamor keris apa sih yang seorang ASN bisa melejit. Kalau secara pamornya, tapi saya sebelum ke pamor, kalau boleh saya matur, kalau secara donyo begitu, gak pakai keris pun kadang-kadang gini loh mas, saya kadang orang senang keris itu paling gak ada 1-5% lah. Apa ya yang nggak punya keris itu nggak boleh kemudian ASN-nya yang kemudian meningkat karirnya. Era sekarang ya kerja keras, usaha, kemudian totalitas, loyalitas, syukur deket dengan atasan, tapi yang baik gitu mas. Kira-kira begitu sih cara
1: gelaring toto lahir.
2: Toto lahirnya begitu. Tapi kalau mungkin beberapa di dunia perkerisan ada yang bilang mbok nganggo Lintang sebentar Mas, saya sampai lupa nih gara-gara pamornya bundar kemudian ke atas seperti lingkaran obat nyamuk dan kemudian garisnya sampai ke atas lintang kemukus kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah manggul lintang kemukus kui simbole untuk pamornya cepat atau pamor yang mengusahakan dia cepat naik begitu. Yang naik ini kan saya kadang-kadang ngetop tok atau memang dengan totalitas kerja yang bagus kan begitu Mas. Tapi apa-apa simbolnya kira-kira begitu Mas. Kemudian kalau dapur tadi atau mungkin lo dapur apa itu kadang-kadang karena bukan dari sisi yang ini Mas. Saya sok jawabnya bingung. Tapi apapun juga menurut saya sing mbok yakini wae lah kira-kira. Apapun juga sebagai simbol, kalau kemudian konon lu tiga itu adalah seseorang mempunyai jongko, jinangkung, jongko atau punya visi ke depan. Gitu ya Mas ya. Visi ke depan artinya dia punya sesuatu angka atau sesuatu harapan untuk misalnya di ASN itu ASN mana, di dinas apa, kementerian apa, ya sudah lah punya jangka yang kemudian didukung oleh nuwun sewu wawasan, manajemen yang bagus mesti api ya Mas ya. Lu lima, simbolnya tetap ketika bahasa globalnya adalah Pandawa. Saya kan pikir bahwa simbol-simbol itu atau nama dapur, pamor adalah simbol-simbol kebaikan Mas. Ya tinggal kita bisa tidak melakukan ini dalam bentuk tidak hanya di nun sewu, di bahasa Londonnya di lip saja. Bahasa rada kasar aja nang lambe tok lho ya. Ayo diduing kan. Sing apik lho. Nek sing elek seperti saya sering ngomong gua kalian bae yo. itu sinau buat saya sendiri dan mengajak yang lainnya kira-kira dari simbol yang sekitar kita sangat amat banyak terutama keris yang menjadi bagian yang tadi saya bilang warisan budaya tak benda. Satu enggak lupa leluhur, satu enggak lupa asal muasal sanat saya keilmuan di perkesan di Pamater Wiji dan sebagainya kira-kira gitu Mas. Ngaten nggih Mas Krisna kira-kira kalau andai kata kurang memberikan kepuasan saya mohon maaf deh. Ngaten. Tapi tidak sama.
1: Kalau kinten kalau laras ketika ini pun Pak Agung gaduk kalau wau jasa menapa sak pambuti daya lahir namun nggih batos masa sampunipun kagungan menapa duwung saged klik saged nuwaken menapa energi positif kan
2: energi positif nah, ampun kesupen donga
1: nah menika inggih matur nuwun Mas Krisna ingkang wonten ing Bawen utawi Pak Krisna ingkang wonten ing Bawen salajengipun menika sugeng dalu Pak Nugroho ingkang lenggah wonten ing Bantul sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber badhe nyuwun informasi Pak Agung ingkang pun pestani pamor tambal menika ingkang kados pundi matur nuwun nggih matur nuwun Pak Nugroho
2: matur nuwun Pak Nugroho pamor tambal itu ada variasi dari pamor kalau-kalau ada Mas pamor yang melumah kemudian dua teknik sebetulnya saya mau bercerita ini sedikit secara teknis ada yang di kemudian di nuwun sewu bilahnya itu di karena saya melihat sendiri itu dibuat kalau tambalnya itu tambal kotak misalnya raja kuta Mesir yang agak segitiga ya udah dibolongi dan kemudian diisi oleh lipatan pamor yang sesuai dengan yang misalnya jajaran genjang tadi misalnya kuta Mesir atau yang bulatan misalnya diisi tapi itu di anu dulu Mas jadi dicacak saya dilobangi kalau tanah itu dibuat seakan-akan ngeduk gue harus ngeduk sumur kira-kira gitu Mas tidak sampai pol ya kemudian diisi oleh lipatan keris yang kemudian lipatan pamor ya misalnya bulat ya bulat lah mau dibuat kira-kira biasanya seperti obat nyamuk yang nanti namanya ada sendiri kira-kira gitu. Jadi tambal itu kira-kira secara teknis begitu Mas. Tapi ada juga yang dari awal yang lipatannya itu lipatan miring. saya nggak bawa bukunya, ya nggak akan buku pun terlihatnya mas, tapi ada itu teknik yang nanti pada saat termasuk pamor itu nanti yang miring tadi mas, tapi miring kadang-kadang ada dua, miring secara dia motong bilah atau diagonal bilah. Motong bilah itu artinya dia, kalau tadi kita bayangkan lumah searah dengan bilah, tapi ini kita dari tampak atas diagonal, nanti keluar tuh pamor-pamor yang seperti pandan riris, lawesa ukel miring dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu mas Nugroho. Saya kalau secara kemudian visual mungkin agak bisa, tapi kalau untuk yang ini kita bicara yang di RRI ini gambar ya,
1: gambaran ya,
2: gambaran seperti itu. Jadi dan konon nanti ada, dan biasanya tambal itu di Jawa itu lebih cenderung ganjil. Jadi ketika tambal siji, tambal telu, tambal limo, ngonten Pak Nugroho. Jadi ada tambal tujuh saya pernah lihat juga.
1: Jadi bisa dilihat dari proses pembuatan pamor itu sendiri.
2: Iya, yang nanti juga sama bentuknya ada yang bulat atau tadi yang tegas berupa kotak segi empat. Kemudian segi empat tuh ada yang berupa kubus atau kemudian berupa tadi yang agak miring diagonal kuta Mesir ya biasanya begitu. Ngaten Pak Nugroho, saya mohon maaf nih secara non visualnya audio ini.
1: Inji. Matur nuwun Pak Nugroho rawuhipun nggih, sugeng dalu matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber Pak Agung Sumedi. Kepareng nyuwun prisa, menopo pamor menika bahanipun estu saking meteor, menopo ugi ngagem bahan sanesipun. Lajeng sae ingkang pundi? Matur nuwun saking Widiatmo Jedis Bantul.
2: Mas Widiatmo.
1: Nggih, monggo Mas Widiatmo.
2: Mas Widiatmo sugeng dalu selamat malam. Jadi apakah betul pamor itu dibuat dari tadi batu meteor ya, Mas? Ini memang legenda atau dongeng ataupun memang betul-betul tutur bahwa dulu pun diasumsikan dari batu meteor yang mengandung logam. Era sekarang dan mungkin bisa dibuktikan mungkin sebelum-sebelumnya bahwa tidak harus meteor, bahwa logam yang konon dari Luwu itu bisa menjadi pamor juga mas. Yang artinya belum tentu meteor kan begitu. Jadi asumsinya ia bisa jadi dari meteor ataupun tidak batu meteor, tapi dia punya kandungan logam yang bisa jadi di situ nanti ada nikel, ada argentum, perak, bahkan mungkin autum ada emas juga. Artinya menjadi bahan pamor. Karena sejak dulu pun sudah ada istilah-istilah apa pamor luwu. Kan kira-kira gitu. Artinya dari luwu itu. Yang itu juga bukan batu meteor. Kalau yang di sini terkenal dengan batu meteor Prambanan begitu. Jadi jawabannya adalah belum tentu, Mas. Kemudian ketika pertanyaan baik mana, bagus mana, saya mencoba menjawab, karena pun saya kadang-kadang sebagai bakul, semua bagus karena saya gak bisa buat kok. Jadi paling enak mas, karena semua butuh apa namanya seorang pembuat atau empu. Era dulu pun belajarnya susah, gak seperti saat ini medsos gampang terlihat. Dulu mungkin harus nyantri, bahkan untuk membuat beberapa hal juga harus keilmuannya nggak bisa jadi langsung AI begitu ya mas. Jadi bagi saya baik semualah, tinggal pemahamannya kita menghormati sebagai bentuk tinggalan atau warisan dari leluhur kita yang perlu kita hormati apapun hasil karyanya. Gitu Mas Widiatmo.
1: Inji ngaten nggih Mas Widiatmo, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika, selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Pak Agung. Saya mau tanya, yang disebut pamor buntel mayit itu yang seperti apa? Lalu apakah memang benar pamor itu angsarnya kurang bagus? Terima kasih, selamat malam Doni, Bandung, Jawa Barat.
2: Selamat malam Mas Doni. Jadi ini sering saya juga ketika kaitannya saya di awal bahwa simbol apapun yang ada simbol mungkin dalam bentuk pamor itu adalah nuansa pesan harapan dari seorang empu atau leluhur kepada anak putu wayah, kira-kira gitu ya. Putu wayah yang saya bilang baik. Jadi, nah, kaitannya dengan buntel mayit, memang selama ini kalau di Jawa saya mendapatkan kesan seakan-akan kurang bagus. Tapi yuk kita telaah bersama. Saya beberapa tahun yang lalu sering ke Bali, yang persis dengan barangnya sama. Jadi memang ini kadang-kadang barangnya sama, bentuknya pamor itu sama. Mereka mengatakan itu tabangan Badung, Mas. Di Jawa dibilang buntel mayit. Di sana punya keyakinan bahwa itu untuk kerejekian. Pola keh di sana loh, Mas. Dan saya berani dengan artinya karena saya sering kesana. Kemudian di Jawa beda nih, kurang ape karena ada kata
1: mayit.
2: Tapi kalau kita mau belajar sisi bahwa ada sisi jelek dan sisi mesti di, sejajar itu bersamaan adalah sisi baik nih, Mas. Jadi kita nggak akan melepaskan siang malam dan semaan bawah. Ada pesan baik di situ apa? Menurut saya mengingatkan kita tentang sesuai awal dewi kyo mati loh ya. Ayo siap-siap ojo nggawe olo kira-kira yo inget saiki kira-kira begitu, Mas. Jadi bagi saya kok yang konotasinya jelek enggak, saya mengarahkan bahwa ini pesan yang bagus kok, bahwa kita besok ya suatu saat meninggalkan dunia ini. Sehingga harus bagaimana nih saat ini antara ke atas dan nuun sewu vertikal dan horizontalnya, kira-kira begitu. Dengan diharapkan sesuai keyakinannya masing-masing. Jadi saya sendiri kalau untuk pamor buntel mayit tidak, saya tetap itu pesan baik. Gitu ya, Mas. Mas Doni gitu ya, yang dari Bandung.
1: Terima kasih Mas Doni.
2: Ini masih ada pertanyaan, Mas. Ada beberapa yang mungkin belum saya sampaikan nih, Mas.
1: Monggo Pak Agung.
2: Jadi ada satu lagi mungkin beberapa tentang istilah, kami udah agak lupa mungkin di era-era sekarang, tanceping pamor, Mas.
1: Tanceping pamor,
2: jadi pamor itu bahasa misalnya bahasa Jawanya tancepin. Jadi tancepping itu bagaimana dia menempel pada bilahnya. Jadi ada dua juga nih. Jadi kondisi tertancapnya pamor pada wilah ada dua nih. Jadi satu adalah pamor pandes.
1: Pamor pandes.
2: Pandes. Jadi pamor itu nancepnya dalam dan kokoh. Jadi seakan-akan menyatu dengan bilah, Mas. Jadi kita bayangannya seakan-akan lampisan, tapi kelihatan itu ada putih, ada kemudian hitam sebagai satonnya, kemudian seloroknya agak warna abu-abu. Yang kedua adalah pamor kemambang.
1: Pamor kemambang.
2: Jadi seolah-olah pamor itu di atas ngambang. Jadi kalau ada bayangannya itu adalah misalnya di atasnya kelihatan di bawahnya hitam. Itu biasanya mataram-mataram yang itu ngambang, Mas. Jadi kalau yang tanceping pamor bagus itu biasanya mau jupaitan lumer, pandes, pamore, bahasanya begitu. Nah, itu tuh dua hal yang tanceping pamor. Kemudian mengenalkan lagi satu istilah dari pamor akhodiat. Sering ono pamor akhodiat ya orang. Nah, nama-nama ini akhodiat yang dikenal di Jawa. Mungkin tapi di Jawa Timuran lebih cenderung Madura itu pamor, ada yang bilang angkawiat, pamor akhodiat, bahasanya macam-macam. Jadi sama kayak di Timoho, nangkene Timoho, di wetan sana Timongo, ono moho, kan gitu. Ya sama lah. Itu pamor yang warnanya lebih cemerlang dari pamor yang lainnya. Jadi sekitarnya misalnya pamor wasubutah, Mas. Bagian tah tengah, bagian atas kok luih putih ya. Deling, kempel. Nah itu disebut pamor akhodiat. Secara teknis, dulu di buku juga ada referensi bahwa Pak Fauzan tuh, Pak Fauzan bilang mungkin itu pada saat penempaannya pas suhu dan suhunya, dan suhunya terutama suhu panasnya ya, itu sama-sama bahannya nikel, tapi dia lebih terkumpul kira-kira sehingga persentasenya lebih bagus. Misalnya kalau emas 24 karat, 23 karat, ya lebih HP timbang kolong karat 14 karat, kira-kira gitu, Mas. Jadi itu pamor akhodiat, dan memang gak seluruh bilah di Jawa Timuran demikian pamornya deling ya, kira-kira begitu. Ini pamor akhodiat yang konon bahwa ketika pamor akhodiat itu adalah sama simbolnya bahwa itu apik, memberikan kebaikan, lebih apik kira-kira. Sama Mas, jadi apapun juga bagi saya simbol-simbol itu mengarah atau mengajak sesuatu untuk barang apik. Menurut saya enggak ada elek kira-kira gitu.
1: Gitu nggih.
2: Ya. Pertanyaan lagi monggo.
1: Iya, nggih. Menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika dari Pak Sukarman yang ada di Boyolali. Saya sangat setuju para empu atau leluhur dulu membuat sesuatu dan diberikan kepada anak cucu pasti mengandung tujuan yang baik dalam bentuk pamor ataupun dalam bentuk dapur dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, keris atau bilah kelengan itu apa memang benar tidak ada pamornya? Kemudian era sekarang apakah masih ada pembuatan keris dengan pamor meteor? Terima kasih, nggih, matur nuwun Pak Sukarman ingkang wonten ing Boyolali,
2: nggih. Ya, selamat malam Pak Sukarman dari Boyolali. Matur nuwun. Tadi nomor satu tentang keris kelengan ya, Mas ya.
1: Iya.
2: Secara definisi saya mendapatkan dari ya di dunia perkerisan, keris yang tanpa pamor. Tapi tetap dengan secara teknis harus tempal lipat loh Mas ya. Jadi gak boleh melupakan tempal lipat. Tarik ulur, tarik tempal lipat. Jadi mungkin di situ hanya dialah duitnya punyanya cuma satu bahan. Tapi kalau kita amati secara lebih detail, kemudian ada beberapa, kalau kami kebetulan itu mineralnya ada kadang-kadang kelihatan Mas, cuma kecil-kecil sehingga tidak seperti pamor satunya yang kelihatan, oh kayak wasputah gede-gede banget. Tapi di hitam-hitam itu kadang ada beberapa titik yang itu mineral sebetulnya. Tapi saat ini pun akhirnya sepakat, kalau saya tinggal monggo menyepakati atau condong yang kemana, bahwa definisi pamor kelengan adalah keris yang tanpa pamor, kira-kira begitu. Meskipun dengan definisi harus ada
1: penjelasan
2: tempa ya, tempa lipat. Bahkan kalau secara filosofinya sudah berpikir atau berpola hidup tanpa batas, tidak ada, ya sudah lebih cenderung lost doll, bahasa sekarangnya lost doll kira-kira gitu Mas. Itu Pak, jadi Pak Karman sih. Pak Karman tentang kelengan.
1: Pak Kampu sekarang masih ada yang membuat keris dengan pamor meteor ini?
2: Saya pikir masih ada Mas, karena beberapa era sekarang sudah gampang juga untuk mendapatkan batu meteor, entah dari, mohon maaf, dari Indonesia sendiri, kemudian atau dari luar dengan perdagangan itu sudah bisa mendapatkan pamor, dan dibuktikan beberapa pupu baru ada, artinya ada tentang dengan batu meteor. Hanya di tempat kita memang, kita mungkin teman-teman geologi atau beberapa belum mencari secara spesifik, karena buat apa kan kadang-kadang begitu. Kalau teman-teman di geologi lebih cenderung secara finansial, lebih cenderung mencari emas, mencari ya kira-kira seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi di, karena kita juga banyak cerita di Indonesia lah, atau enggak jauh-jauh kemarin di Prambanan pun ada, dan sekitarnya mungkin ada tempat-tempat lain. Hanya penjelasan itu belum ada, tapi bahasa saya sudah ada yang era sekarang membuat keris dengan bahan meteor. Sampun, sudah ada Pak Karman.
1: Aduh Pak Agung, istri pun tak sekadang menikungkan parang rawun namung reni winal teseng wedal mbak menaik wantan pangan tiga ningkeng badai pun paring akan dumateng Sutresno Budoyo Gayut Tandaran dalam menikau. Silakan monggo Pak Agung.
2: Matur nuwun Mas Ogiman dan poro Sutresno Budoyo yang ada di dimanapun berada aja dalam dunia perkerisan. Menurut saya kok apapun menjadi bagian, entah dunia perkerisan, dunia gamelan, dunia wayang atau budaya yang lainnya, bahwa itu bagian daripada kekayaan kita, aset kita yang tidak mungkin dimiliki oleh yang lainnya, kira-kira begitu. Karena memang itu berasal dari nuwun sewu, dari kita, dari wilayah kita, sesuai dengan anu kita. Jadi saya berharap, saya gak tahu bahasa pelestarian dan sebagainya, tapi paling tidak mengenal secara apa yang kita miliki sebagai aset, yang kadang-kadang bisa sebagai filosofi kehidupan sebagai bentuk pasemon. Secara ekonomi udah jelas kalau kayak Mbak Kul kayak saya kan menikmati juga nih Mas. Tapi secara hal-halnya itu kan tidak hanya sekedar duniawi. Yang sekitar-sekitar kita, yuk kita belajar mengenal, syukur mau, kemudian merawat dan berbagi cerita. Jadi jangan salahkan kalau besok anak cucu kita nggak tahu itu apa keris. Jangan salahkan mereka. Yang disalahkan wong tuane, simbah-simbahnya yang tidak mau berbagi tentang keilmuan tersebut, apapun sebisanya. Maksud saya begini, era-era dulu Johanu keris, oh kerisnya enggak, itu pun bagian daripada pengenalan tentang keris, meskipun dalam dimensi lain atau pemahaman lain Mas. Tapi dia sudah mengenalkan ada keris. Maksud Johanu yo, aku enggak marahi. Itu juga enggak apa-apa. Tapi kalau era sekarang, yuk belajar mengenalkan keris dengan era sosmed sudah gampang, keilmuan gampang, tinggal menyaring dan berbagilah. Minimal buat diri sendiri dan anak cucu kita, begitu Mas Ogiman. Sebagai identitas, saya terlupa lagi identitas. Jadi kalau saya punya kebanggaan tentang keris atau yang lainnya, dari mana? Indonesia, waduh, milik kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Ngatan Mas Ogiman.
1: Matur nuwun Agung rawuhipun lan andharanipun mugi saged mimbui saserepan, mimbui greget anggenipun Sutresna Budaya nresnani dumateng warisan ing leluhur ingkang saestu kathah manfaatipun tumrap panggesangan menika. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan ugi kadang-kadang pamitri wiji sanesipun. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendhopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing pusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendhopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Endang swasana dalu Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherekno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken jaran saking Program 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing jaran mirunggan lagu-lagu campur sari mi campur.

Titi wancenipun giran mi campur kawiwitan.

0: Saudara semua putus sukeng dalu, sukeng pinangge, wonten ing kanan mi campur, lagu-lagu campur sari, je. Mirogan teman-teman campur sari, bagi kami harus agak panjangnya tubuh kita pusat tu sundalu kemawon. Mugi kasarasan, kami lucu dengan mugi kabagas warasan, kabagian uki je. Mugi tanca kasari roga kempanjen dengan setoyo. Hingga dalam menikah, midang takkan program pembahasan dari Yogyakarta ngeluluri putih Jawi suara budaya Jogja. Dalam menikah, kalau miskam bambu tinggal badai ini diraikan panjenengan, wonten ing kiaran menikah. Ugi nampi kelawan panjenengan, tumugi wonten ing gangsal-gangsal. Kalih-kalih, setunggal songo, 552219. Utai wonten WhatsApp 0895014166 nggih. Tembang-tembang kami pun sampun kacawisaken menika nggih. Mangke sumangga ingkang ngersakaken lagon saged rawuh. Miyos wonten 552219 WhatsApp utawi voice note 0895014166. Lagunipun wonten Bagus Adine. Katresnanku becik ketitik Caping Gunung, Endahing Kasmaran, Loro Ati, Geblek Kulon Progo, Angin Wengi Kalian Kadung Tresno. Menikun lagu nih pun je. Ingin harus saya kenal lagu 552219. Katampin je, kulon tampin gang Mios, gangsal-gangsal, kali-kali setunggal songo, sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tomben nika.
0: Langge, kau ya tangguh loh jenengan.
1: Langge,
0: kau
1: langge tang.
0: Sehat
1: jenengan.
0: Sehat tuh nika.
1: Ji, alhamdulillah.
0: Kalasan pun jawab dereng nih kau.
1: Dereng ya.
0: Oh dereng, ini mendung.
1: Yang mendung maafan.
0: Langge, alhamdulillah mukim-mukim, mbok.
1: Ji.
0: Jangan lupa makan dalu.
1: Mukim makan galas.
0: Langge makan dalu beribun. Monggo-monggo, Kang Gilas napa niki lagune? Pripun?
1: Sing kenten iki Mbak niku.
0: Wonten Kadung Tresno.
1: Nggih, Kadung Tresno niku.
0: Agem sinten?
1: Nggih, Kadung Tresno.
0: Lagi kagem sinten?
1: Nggih, salam kagem niku Pak Haji Ngadeno sekalian, Pak Puji Kreto Kristin. Pak Yanto. Yo lagi nggih, Awitoto.
0: Nggih.
1: Wonten yang murti Mbah Mus, Mbah Niko, Mbah Yono, wonten Mbah Curo, Mas Rian, Mas Ipul.
0: Nggih.
1: Bu Rina wonten Yumudo. Bu Sartika.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Indar, lajeng niko Idul niko Pak Tomiti, Bu Yusiru.
0: Nggih.
1: Wonten lewir jujur nggih, Legono, Ki Kongko Karno, Ki Joko Budo, wonten Bu Yayu, Istoya Bu Yayu, Bu Trijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbah Noyo, wonten Pak Wening, Pak Supoyo, nggih prayo gini pun agem sedoyo.
0: Sedoyo
1: ge mawon. Pak Sunan Timosari.
0: Ngerti nggih.
1: Sing nggih mas
0: ngaten
1: nggih.
0: Sami-sami mantun nuwun Kang Gilas, Kang Kiono ingkang wonten kalasan. Ngersakan Kadung Tresno sak wingkingi pun sugeng dalu mi campur
1: sugeng dalu
0: monggo monggo inji kalian sinten menika
1: kidul menika
0: kidul menika samas pripun sehat to niki
1: berkahipun niki kok wonten tindak
0: mapunten mbok bilih sampun di wakili kali Mas Semi gitu.
1: Aku tereng persale Mas.
0: 11-12. Kalau niku 11-11, 11-12 kali Mas Semi. Meh mirip
1: kan
0: niku. Oh, nggih. Nggih. Podo-podo ireng.
1: Sami mawon kaya Kresna.
0: Monggo-monggo Pak Sagio menapa ning lagune.
1: Bagus adine.
0: Bagus adine agem sinten.
1: Eh, kagem Ibu Agianti, Pak Rimba.
0: Nggih.
1: Agem Mbah Noyo. Mugi-mugi tansah sehat, matur nuwun rawuhipun. Kawe Pak Dirimen. Pak Tupar, kok mboten tak mriki Pak Tupar.
0: Nggih, Pak Tupar.
1: Kalih. Sinten Surotrise.
0: Nggih, Mbah Suro.
1: Kalih. Dalu kalih. Dua tahun jalan trise kok mboten mriki yo wan walah tuan-tuan.
0: Nggih, mbok pilesane sedel.
1: Pak Juri Karti.
0: Nggih.
1: Lan wagem Pak Eko Genen. Kalih Mas Aji Ponca. Lan sedoyo mah.
0: Ngeten.
1: Tenggo
0: lan sami-sami. Nggih, matur sanget. Sugeng dalu ki Pak Sagio ingkang wonten samas nggih. Sa wingkingipun sugeng dalu mi campur.
2: Lah kok Janur Gunung.
0: Janur Gunung.
2: Katingaren.
0: Katingaren. Tos pundi?
2: Nggih, yes,
0: Pak. Alhamdulillah kula sehat. Ya kala-kala ya Selasa bengi ngaten iki.
2: Nggih.
0: Selang benjang ya meneh. Ngoten mau mboten napa-napa.
2: Lah nggih. Terus-terusan.
0: Ya ampun, kula sing mboten remen itu. Saya kesel ya.
2: Pak
0: Anis Panjer kersa. Lah ampun to. Lah ya semung
2: seneng lho nek dipanjer.
0: Ampun.
2: Kula Pak ya.
0: Oh ngaten nggih. Monggo-monggo nggih Budhe, napa niki lagune?
2: Saping Gunung.
0: Saping Gunung nggih, kagem sinten?
2: Ampun. Nggih. Dahyono Wirono Saben Pak Cipai. Pak diam nika wau.
0: Leres.
2: Pangapunten nyuwun pangapunten nyuwun pangapunten.
0: Kang menapa?
2: Sarana kawontenan ngaten nggih.
0: Napa-napa wonten tanggal nopo ya?
2: Lanjut nih gue nih Pak Sadio jelas
0: nengke keranten kawontenan lah tanggal 6 nopo-nopo wonten
2: betul wonten 6 tua kok Pak Mesam
0: lah kita ya bersoyo nih nih gue
2: kalau langsung akan ya Pak Mesam
0: kagam sinten mulai semua gue
2: Sarwanto Hadi wonten pengasih Bu Yayu Dalam Parit di FCK Romo Heri Sadono Mbak Kiman sekalian Aroma Roslan, Bapak Narji Mursari yang kongkanti, Mbak Buyut Juru Gentong, Dimas Kumbokarno, Ki Untung, Bapak Untung Raharjo, wonten Sami Galuh, Bapak Sumangin, wonten Giri Mulyo, Kulon Progo, Romo Nato Endro, Mas Tandang Sutarno, Bapak Sagio, Mbak Dio, Uki Kasim Buyayu, Kweni, Dimas Yusimani, R. Joko Budu, Bapak Sumar, Mbak Noyo, Ugi Bapak Suwardi Nengan, Wirukun Merga, Nak Lagianti, Dik Supriyati, Lan Prayogi, Sagen,
0: Sedoyo kemawon, jih.
2: Sagen, Pak Nisa.
0: Ngeten Budin, jih.
2: Tadi atur, Sugeng Dalu, Matur Nuwun, paringipun kesempatan.
0: Sami-sami, Matur Nuwun, Ugi Budin.
2: Caping
0: Caping Gunung monggo nggih sugeng dalu ki kagem Ibu Dewijo ing wonten Karang Mojo Gunung Kidul Caping Gunung Gunung Kidul ngaten nggih sugeng dalu mi campur
1: sugeng dalu mi campur
0: monggo monggo
1: niki saking Lopati
0: Lopati wonten Pak Sawiyo terus pundi Pak Sawiyo
1: alhamdulillah niki sami
0: sehat yo pun mulai mendung-mendung dereng mriku.
1: Sampun.
0: Sampun jiwa ya podo berarti roto.
1: Penawi.
0: Apa nih?
1: Kedamanan Jawa.
0: Alam, makin dalu apa benjang-benjang kok.
1: Ini pun mendang-mendung ya.
0: Alam nge. Nah, buatan makin dalu benjang-benjang Jawa.
1: Nge.
0: Napa ini lagu ini?
1: Ini pun dari Bu Tuwijo ini ku wawo.
0: Oh, ngatan jih.
1: Ini pun kakem Pak Rimbang.
0: Jih.
1: Mujiru Bu Sumiasi. Gajan Bu. Pak Yanto, Pak Yanto, dan saya pun kagem sedoyo ingkang
0: sedoyo kemawon ngeten inji
1: manan sek wingking
0: ngeten
1: matur nuwun
0: sami-sami Pak Sawiyo ingkang wonten Lopati Sugeng dalu Pak Zari ngamotan mantingan Sugeng dalu mi campur Mas Giman Kulo Pak Zari mantingan Nyewun lagu Becak Solo Kintun salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Yayuk Weni Bu Sirup Bu Mudro Bu Wagianti Bu Supriyati Mbah Ijem Mbah Wakil Keron Pak Jengat Yono, Mas Rian Payek, Mas Simpul, Mami Sartika, Mbak Giyuk Kajoran Keluar, Pak Bambang Sutarno, Mbah Nawi, dan Agam Sudoyo Kemawon, matur nuwun sami-sami Pak Sari yang wonten mantingan. Pak Kasione yang wonten Bola Men Sumongo
3: Mi Campur Sukendalu Mas Miskambang di Kulau Pak Kasione Bola Men Kintun Salam Katur Bapak Sagio ingkang bidal wonten ing Palian Kretek, Ibu Sri Utami wonten sawetan kampus ISI, Ibu Mami Sartika wonten ing minggir, Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Wagian Tiwareng, Ibu Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo Gedung Sari, Ki Resi Seto Jalan Timoho, Iru Konwerdo, Tuhai Romo Marjono, wonten Imejing Wetan, Pak Bukpar, wonten Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno, wonten Purworejo, Pak Sarjio, wonten Jati Mulyo, Mbah Mus, wonten ing Tanjung Pinang, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Suro, wonten ing Trisik, Ibu Sutarmi, Demangan Baru, Ibu Yeni Patuk, Sokatur Sedoyo, Poro Sutesno, Mi Campur wonten ing ngarep perempat ngayugya kata sugeng dalu sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Miskambang di pekaten Mas Miskambang dalu matur nuwun
0: Pak Gasiono matur nuwun ugi agem Pak Gasiono ingkang wonten Bolawen nggih Pak Ruslan ingkang wonten peken Pijenan sumangga
4: sugeng dalu Mas Miskam menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbah Yen Bunda Dwijo Karang Mojo Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo Romo Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI Mami Sartika Kang Giono Kalasan Mas Rian Bunda Yayu wonten ing Kuweni Legono Yusiru Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Walgiati wonten Wareng Pak Wening wonten Wonosari lajeng Mas Bambang Sutarno Purworejo Ibu Tupti Yogo Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk kula lagune nyuwun caping gunung wekdal kita kunduraken lepas nyuwun pangapunten matur nuwun
0: sami-sami Pak Ruslan ingkang wonten pasar Pijenan sugeng dalu brani bajuri tutup salam kagem Mbak Sartika Busripon Agung Yumudo Putwijo Bu Yayu Kweni Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Gobra Mbak Yeni Mbak Pipit Budarmi Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Kupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sinten, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Pak Sarjo, Mbah Suro, spesialnya Gembak Giyuk Luar, Magelang, Matur, Nun, sami-sami, Bu Nani Bajuri, Ngawonten, Gamping, Tengah. Katur agen lakon rumien, Jin. Yang ngerasakan menopo menikau awun jih sekedap menikau yang ngerasakan kadung terus no kalau jangan kalian bagus adini yang ngerasakan lagun gitu salam semoga bahagia jih wonten 552219 utawi 0895014410666 wonten yang WhatsApp utawi voice note kadung terus no kalian bagus adini sumogo.

Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium.

Kawarna Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Jadi sami-sami buagian tinggal wonten waring Wonosari. Sabingkingi pun sugeng dalu micampur. Inji kalian senten menika kok cilik.
1: Purworejo
0: mas. Weh Pak Bambang Sutarno. Ribun-ribun Purworejo pun Jawa dereng niki.
1: Mendung.
0: Oh mendung, weh roto inji. Monggo Pak Sutarno niki nopo lagune Pak Bambang. Napa?
1: Caping Gunung.
0: Caping Gunung agam sinten.
1: Assalamualaikum.
0: Inji.
1: Tuyo kenalan. Bikin itu yang gak ngasih ini kalau matur nunggu.
0: Inji.
1: Single langsung.
0: Ngeten.
1: Biarik pun kasem Kudricio kalau mau. Kalau gue ganti kapan deh.
0: Ngeten.
1: Matur nunggu mas.
0: Sami, sami Inji. Moga. Boten dados menapa Pak Bambang Sutarno. Sawingingipun sugeng dalu micampur.
2: Sugeng dalu micampur.
0: Monggo Bu Yayu.
2: Sugeng dalu Mas Niska.
0: Dalu ki.
2: Sehat.
0: Kula sehat Bu Yayu sehat ji. Monggo monggo.
2: Kan yo angel tenan anggar anu ora kepleset.
0: Lah mboten lha niki saged kok angel pripun.
2: Nanggene
0: yo sutes wibang. Lah nggih kabeh wong yo dusake kok yo.
2: Oke
0: nggih. Lah nggih.
2: Arep menange dhewe.
0: Nah, leres niku mun. Napa niki lagune?
2: Kula tak nderek Caping Gunung wae ngene urusan kena nggo Capingan.
0: Napa pun Jawa mriku?
2: Dereng.
0: Lah dereng.
2: Ameng mendung to, oh, mendung iki tidak berarti hujan.
0: Ayo kadang yo mendung terus hujan yo ono ngoten. Nggih. Napa
2: kagem sinten?
0: Kagem sinten? Kagem sinten?
2: Lo tak nderek. Anu mawon
0: no,
2: kinten kagem Budrijo kalau wau matur nuwun. Bu Argianti, Bu Supriyati, Bu Kun, Bu Estina, Bu Yuria, Bu Sri Utami, Bu Sirup, Bu Sri Supatmi, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Kartisi, Mbah Ijen, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widya Ningse, Lajeng Pak Ruslan, Pak Asari, Romo Haji Ngabiono, Romo Tujo, Pak Maskes, Pak Bambang, Pak Weneng, I Rukun Werdo, Pak Sumardi Mursari, Kang Gilas Kelawa Matur Nuwun, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mas Adi Ponco, Soho Sedoyo,
0: Kemawon,
2: Panik Kuti Kemawon, Mugisto ya tanpa sinangian sehat.
0: Amin.
2: Agemas Niskan, sugeng ayah karya ngantos paripurno mangke.
0: Mata nun sanget.
2: Mugi tanpa sabar.
0: Inji.
2: Semangat bahagia.
0: Amin. Mata nun sanget.
2: Mangke kundur ngato sato.
0: Inji. Inji.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu ki.
2: Inji.
0: Sami-sami mata nun ki agem ibu yayu ngewonten kweni. Inji. Sabingingi pun sugeng dalu micampur.
2: Sugeng dalu mi kembul mas kembul
0: campur campur mi campur
2: mi campur
0: nikir seloso mi campur
2: ngemna malam rebo kan
0: nggih mi campur
2: ya aku tine mas mes kan malam kemis
0: boten khusus malam ini oh ngaten nggih nggih mi condut pun benjang kula mele. Sameneika kula nggih kala-kala ngaten mawon gitu. Monggo Bu Sri.
2: Nggih, lagunipun derek Caping Gunung.
0: Caping Gunung agem sinten?
2: Nggih, kagem katembena Ibu Yayu nggih.
0: Leres.
2: Matur nuwun paringipun winulan.
0: Nggih.
2: Kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Haji Nadiono sekalian, Bapak Tri Hargito, Romo Heri Sarjono, Romo Yu, Kagem Rukun Berdo, so Pak Uji Graito, so Pak Sumar, dan Pak Damaskes, Yang Buas, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Sandempinan,
0: kagem
2: Mbah Yono Wirosaban, kagem Romo Tujuh Bagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Bapak Sagio, Matur Nuwun Pak Sagio, kagem Mbak Mujiono, Bapak Sunardi Mursari, kagem Ibu Pipit, Ibu Darmi, Ibu Rapi, Ibu Mudo, Mama Kartika, enggak jangan deh, amin.
0: Amin.
2: Boten kesupan ugi Bunda Trijo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi. So, kalau mau dereng kula senggol ki Joko Budu.
0: Oh,
2: kalian Bapak R. Sigit, Gentosan deh, Pak Tupar, Pak Roslan, kalian Pak Tumiki.
0: Nggih.
2: Saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten.
2: Kagem Mas Nes Kampang Budi sugengaya tugas ngantos paripurna mangke.
0: Matur nuwun sanget.
2: Maka kenek kula kondraken matur nuwun.
0: Sami-sami. Monggo Ibu Sri Utami ngomenten. Sak wetan isi nggih. Sa wingi pun ingkang kinten wasap rumiyinje menika wonten Yusirup sumangga Yusirup.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kula nderek ngregengke nggih
0: sampun nggih.
3: Mangke nek anu nek tese wonten wekdale kali wonten kula nyuwun nyuwun napa nggih nyuwun setya tuhu nggih.
0: Oh,
3: nah, tak sekdale nek mboten nggih. Pun napa-napa purun atur salam
0: nggih
3: kagem Bunda Dwijo Mbah Noyo Didik Kono Pak Sawiyo Mas Adi Pondosari kalian Pak Asari Mbak Kuprawati Mas Joko Nugroho kalian nanu Pak Sarjio wonten palian kalian Bu Sumi Prayogi kagem sedaya nggih Mas
0: sedaya kemawon
3: oh nggih setunggal malih kagem Bu Yayu empat-empatnya
0: kenapa nih
3: mas inggi
0: monggo monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusirup ingkang wonten puluhan serandaan Mbah Kiman sugeng dalu atur salam lagunipun kadung tresno kalau sampun Bu Kagem Ibu Dwijo Mbah Noyo Bu Agianti Payanto Candi Abang Bu Sagino Mas Gilang Mbak Yeni Pak Wening Bu Januasi Pak Tujo Subagioso Ibu Bu Siru, Promo Ajeng Adiono, Bu Sri Bonagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang Budur, Mami Sartika, Ki Rukun Werdo, Pak Ipul, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Budo, Kintirjo Sumarto, Ki Rukun Werdo, Prayo Gini Puno Agam Sedoyo Kemawon, Jih, Maturubun, Mbah Giman Cebongan. Sugeng dalu Mas Biskam Begas Waras, Jih, Gintun Kagem Pak Kasiono Bolawen, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Ruslan, Mbah Suro, Mas Anas, Bu Supriyati, Bu Salama, Mbah Noyo, Mas Biskam, salam saking Mas Yosef Bukhi Mas Enoji, sugeng dalu Mas Yosef Mas Enoji, menika saking Ibu Tuti, wonten Joko Yudan, jih, matur nuwun Ibu Tuti. Pak Tupar Kulon Progo, galur sumangga.
4: Sugeng dalu,
0: injih, dalu ki,
4: monggo. Dalu Mas Biskam Pambutu, dere atur salam kagem Bu Tujo, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani, Bajuri, Bu Mami Sartika.
0: Injih.
4: Bu Tuti Joko Yudan lajeng Bu Yayu Stoyayu Bu Sri Utami lajeng Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan Lajeng Ki Kumbu Karno Kresesito Romo Tujuh Sukwarga Romo Haji Ngadiono Lajeng Ki Rukun Werdo Mbah Niklendi Pak Rimbang Lajeng Mas Mamatek Mas Ipul Mas Yudi Kweni Ki Wening Lajeng Romo Nardi Mursari Romo Narto Indro Saya ini pun kagem sedaya kemawon
0: kagem
4: Mas Miskam sugeng tugas ngantos paripurna lan pilih kundur ngantos atos kula sekali ngirik
0: mawon matur sami-sami Pak Tumbar galur kulon rogo Mas Adi Pondosari sumangga.
5: Sugeng dalu Mas Miskam.
0: Dalu ki Mas Adi.
5: Niki saking Adi Pondosari Serandakan Bantul. Antri sekaripun Mas Kadung Tresno.
0: Kadung Tresno kula sampun.
5: Salam-salam.
0: Kagem sinten?
5: Kagem Pak Pur Kenteng Rejo. Pak Ipul, Mas Mamat, Pak Ngadiono, Yusirup, lajeng Kang Gilas, Pak Nardi Mursari, Mas Yudi Kweni, Bu Sri Utami, lajeng Pak Sagio wonten ing Palian, Pak Sawiyo wonten ing Lopati, lajeng Mas Sugio lan Mas Paryono wonten ing Botokan lan Dakulon Progo, Kirasi Seto, Yurati, Bu Salama, lajeng Bu Salima, Yumudo, Mami Sartika, Lek Gono, lajeng Pak Wening, Mbah Noyo, lajeng Mas Rian Ahai, lan kagem sedoyo kemawon, kagem Mas Miska mugi tansah lancar rejekinipun. Matur nuwun wekdalipun Mas Miska.
0: Injih, monggo Mas Adi Poncosari, Romo Narto Indro, Bekasi Jawa Barat. Atur salam kasugengan sokarayun kagem Mbah Jingatio Mbah Noyo Pak Sarjio Pak Pur Kenteng Rejo Mbah Jati Kijoko Bodo Bupedari Umo Budwijo Bubitianingsi Bu Andri Sendowo Mbak Yeni Mbak Andin Yumudro Romo Yuwono Marto Tiarjo Mbah Yono Pak Sunardi Mursari Pak Tupar Pak Omas Yudi Kang Giono Kalasan Eyang Sasmito Murti, Bu Misrandan, Bu Nani Bajuri, Bu Agianti, Mbak Kristen Sorogenden, Mbak Kanaya, Yusirum, Sosa, Kagem Sedo, ya kemawon. Kagem Mas Bisa Bisa Kuma Karo, Sugeng Dalu, Matunuhun, lagunipun Bagus Adine, Jih, Matunuhun, Kagem Romo Narto Indro, Wangsul, Wonten Tembangan, Jih, Meniko Wonten Caping Gunung Sumangga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Program 4 RRI Ngayucoka.

0: Sutresno Budaya ayo gandeng kunco lan lam-laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu-awu gawe kisruh bakal uncat keplayu.
1: Sutresno Budaya senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasojo murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: nuju lestari liwat kidung lan kuit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Inji menika kala wau inji kurit pambuka menika manunggal gegulang kagem panjenengan ingkang dalu menika ngersakaken maos kekuritan kurit utawi kurit lelakon iki sumangga 552219 utawi 0895014416 saged kintun voice note nggih 552219 sugeng dalu kekuritan.
2: Sugeng dalu
1: ki budhe pripun iki dereng sare napa pripun
2: ngatur sampun ngiler ta ya.
1: Oh ngeten nggih
2: monggo ngaturaken tunggaling gurit
1: menapa menika
2: kanthi irah-irahan mangsa pacoban.
1: Mangsa pacoban nggih sampun siap.
2: Insya Allah. Geguritan kanthi irah-irahan mangsa pacoban. Gurit menika kaanggit penyanyipun Bapa Widya B. Leksono kawaos Budijo saking Karangasem.
1: Radi tepi saking radio nopo dipun kirangi swantenipun.
2: Mangsa pacoban iki jamane tambah saya ora karuan. Critane simbah rikala jamane yo ora karuan. Ngendikane simbah urip kuwi panten kebak pacoban. Ya leres mbah. Saniki kata siang engkang Facebookan, kata siang kapusan lendren wali kata beng kewajiban. Iki zamane tambah soyo ora karuan. Podo lali tatanan ninggalke paugeran. Tibane podo regedegan. Maku bener ngalahke yan. Sing kleru digugu. Sing bener kapeter. Tatanan lan paugeran mung dadi tenger lan dolanan. Iki jamane jaman tambah saya ora karuan. Simbah isih ngayal. Iki jamane pacoban. Kudu diadepi kanthi tetekeng ati, kudu dilakoni kanthi laku sing permati. Panten bener simbah. Permadi ya Janaka. Suka laku poso lan apa? Entok-entok ane boyong putri lan wanita. Panten bocah saiki angka dituturi. Semarang 2/12/2012.
1: Inji.
2: Mekaten Pak Nesa.
1: Ngeten Budhe inji, matur nuwun sanget. Inji.
2: Atur salam.
1: Kagem sinten?
2: Inji. Kagem Bapak Trikarton wonten Kota Gedhe Sugeng Dalu.
1: Inji.
2: Joko Ajari, Om Pening. Bu Tini kang di dalem ing Niti Prayan Tegendalu, Bu.
1: Nggih.
2: Romo Heri Sardono ingkang di dalem ing Murangan Diajeng Januasih, Bapak Tupar Nak Wagianti, Romo Narto Endro, Bu Sri Utami Ki Bandung Bondowoso, Romo Kasiono, Bapak Dumangin, ugi mboten kesupen Pak Darsono, Mbak Dito, Bu Sriwi, Diajeng Widyanise, ugi Bapak Untung Raharjo ingkang pidalem ing sami galo lan prayoginipun.
1: Sedoyo kemah
2: wonten ing acara geguritan
1: lelakon injil leres
2: sugeng midhangetaken.
1: Mekaten
2: Pak Nisa,
1: inggih monggo-monggo sami-sami sugeng daluki kagem Ibu Dwijo ing wonten Karang Mojo Gunung Kidul ingkang sampun ngaturaken geguritan Gandhi Daran Mongso Pacoban. Sawingkingipun 552219 ugi WhatsApp 0895014410666 ingkang ngersaken mau guguritan utawi ngaturaken guritan lakon 552219. Kula tampi sugeng dalu geguritan.
3: Monggo,
1: inji, Bu Sri Utami. Sumonggo.
3: Napa
1: niki?
3: Napa?
1: Keguritan, inji. Menapa irani-irani pun?
3: Angin sumiut.
1: Inji. Sampun siap.
3: Ya, sampun.

0: kukuritan
1: wonten perompak
0: leres
1: nggih kagem mas meskan sugeng ayah sugeng
0: ngantos paripurna mangke
1: matur nuwun mas meskan
0: sami-sami monggo-monggo kagem Ibu Sri Utami matur nuwun sanget ingkang sampun ngaturaken mau sekuritan kanthi daran angin sumio salajengipun ingkang sampun kinten voice note menika wonten Pak Heri Sarjono sumangga Pak Heri Sarjono
2: sugeng dalu kekuritan
0: inji
2: sugeng dalu raimat sugiman dwinursito
0: inji
2: nuwun sewu kepareng kula badhe nderek ngaturaken gurit anggitanipun Mbak Sri Widayati Pondine irah-irahani pun
0: menopo?
2: Kembang Melati Rinonce
0: Kembang Melati
2: ingkang ngaturakan kulo Heri Sarjon
0: monggo
2: Kembang Melati Rinonce Dak petek Kembang Melati Dak runce dadi pepaes edi Dak kalungake sliramu weneh ana papan sajroning atimu aja sanggo runggi lamun kena gandawangi dudu gandawangi kang nyolowati ageman roronjan kembang melati sawangen indai reruncene edung tahyone tramu sinungging manis esmu banjur bebisik neng talinganku aku tresno seliramu mekaten rai masuki mandwi nurjeto kurit ingkeng kulo aturaken
0: matur nuwun sanget
2: pareng badhe kinten salam dumateng para kadang
0: inggih
2: dumateng Bunda Dijo ingkang pidalem ing Karemaja dumateng Bapak Iriwining Purnama dumateng Ibu Wagianti dumateng Ibu Sri Utami ugi Ibu Yanuarsih Bapak Triharjito
0: inggih
2: Bapak Sri Katon Mas Purwanto Petro ing Kecimi saha dumateng sedaya Sutresna Budaya
0: inggih
2: Program 4 RRI Ngajakarta ing pundi kemawon dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito
0: nggih
2: kula ngaturaken matur nuwun lan sugeng ngayahi karyo ngatos paripurno
0: matur nuwun ugi nggih kagem Rama Heri Sarjono nyuwun pamunten jih Mas Miskam menika seratanipun asmanipun Mas Sugiman mboten tetes menapa Rama Heri nggih matur nuwun sanget sampun aturaken geguritan kanthi ira-iran kembang melati rinonce Sawenika ingkang ngersaken rawuh miyos wonten gangsal-gangsal 2219 nggih gangsal-gangsal kali-kali 1.9 utawi 55219 ingkang ngersaken mau sekuritan utawi ngaturaken gurdel lakon kasumanggaken ingkang ngersaken 55219 menawi dereng menika ingkang sampun kinten voice note nggih menika wonten Ibu Supriyati mobilnya mangke jih gang sampun kinten voice note sama niko si keklang rumi jih meniko mangke gang sampun kinten voice note sama niko wonten meniko wonten Mbak Erna apa di Erna jih meniko
3: aku gajah lan manuk emprit dening dewot Aku kini kang ibu nalika iku. Ger, anakku sing pinter. Sok gedhe dadi dokter. Tumpakane skuter. Nuwun sewu.

0: ibu. Nanging, aku emoh dadi dokter. Aku pengen dadi gajet. Sopo kang sawiyah-wiyah marang ibu bakal daidak-idak. Sopo kang ngasorake marang ibu bakal tak duba. Ibu tak sunggi ing sakduring sirahku sinonggo telale nyundul langit. Aku kinudang ibu nalika iku. Nggih, anakku sing pinter sok dadi wong kondang misuwur. Tumpakane montor mabur. Nuwun sewu, ibu. Nanging aku emoh dadi wong kondang misuwur. Aku emoh mangan wesi, kertas lan mawa gedhong kang dhuwur. Aku pilih dadi wong agung kang luhur. Aku pilih dadi manuk emprit wae kang bisa mabur. Mabur dhuwur menclok gegayuhanku kaya ibu. Nuwun sewu, ibu. Dudu gedening awak kang da agungake. Ananging agunging galih mondong ibu nganglang jagat. Nunggang lintang rembulan dimentan sah amadangi penggalihi ibu. Ampun ajrih ngekep putramu, ibu. Tangan kula tansah ngrengkuh ngrangkul suksmo ibu ambuka korining swarga. Nuwun sewu, ibu. Kula pengin dados gajah mlampah gendong ibu nuju swarga. Dados manuk emprit mabur mondong ibu angiteri swarga. Nyawisaken daharan lan unjukan kagem ibu ing swarga. Ibu, tulus sing esemu madangi jagat. Dumugi ing kaswargan.
1: Inji, balik ke luar inji, setunggal keguritan. Sama dengan yang sampun kinton voice note, menika wonten Ibu Supriyati. Sumangga Bu Supriyati.
2: Sugeng dalu geguritan
1: Inji,
2: Mas.
1: Sugeng dalu ki.
2: Wis kampang budi kula dalu menika badhe nderek ngragangaken geguritan.
1: Nggih, matur nuwun sanget.
2: Saged kawula awiti nggih Mas. Wis kampang budi. Tresno kuwi sepele. Tresno kuwi ya kowe karo aku. Tresnamu kaya surya nanging ya kaya samudra. Tresnamu bisa nekake mega nanging saiki tresnamu kaya dahono. Awit aku mbok tinggalno langit tetep peteng ora ana candra lan apa maneh kartika. Atiku kaya bawono sing lemahe nela-nela. Maruta kandakno yen aku isih tresno mekaten kemawon Mas. Miskam Pambuti anggen kawula geguritan dalu menika. menawi wonten klentah, klentu atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Manoyo, Bunda Dwijo, Pak Rimbang, Pak Wening, Pak Sudarnasilan, Pak Pak Tupar, Pak Tujuh sekalian Ibu, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Yatin Kulon Progo, Pak Kasiono, Pak Heri Sarjono, Pak Yanto, Pak lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur sembahan Mas Bin Sekampang
1: Budi sugeng dalu. Ibu Supriyati ngawonten Tunggul Timur Semanung Gunung Kidul. Tasih kathah wekdal kangge panjenengan ingkang remen kalian geguritan ingkang badhe mau geguritan sumangga ingkang badhe ngaturaken geguritan lakon ugi kasumanggaaken sih. Salajengipun kula pikanjih 552219 ugi ingkang badhe kinten WhatsApp voice note sih 0895014-1066. Menika wonten geguritan menika saking Jaiza menika nggih kucingku.

Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Sun Anggurit. Wengi ing pucuking Gunung Lawu, nyenyeting sepi, wisian kang gawe kekes datan gingsirake karsi manekung miyang kang murbing dumadi. Wengi ing pucuking Gunung Lawu kang tidem permanem, kinemulan ampak-ampak katon saya wingit. Rinoso urip sing swarga luka, nugrahane Gusti Kang Maha Asih, watak kang sakawit meringkil lilih kadi kaisik isik uwisik. Tanpa tedeng ngaling-ngaling kaya ngrasa kang gendiot abot gumandul ing telenging ati gempil mboko sacuwil. Agahan sumarah pasrah binarung ilining pujastuti tulasari kang nedya nempuh mingkar sumingkir. Kanthi pujastuti kang suci miliking gisiing ati kunjuk Gusti Kang Maha Rahim, Bapa Akasa, Ibu Pertiwi, Kakang Kawa Adiyari, Bathara Petari Dewa Dewi, Pitara Pitari Kang Bebadra lan Mbaureksa Bumi Pertiwi. Awujud gurit lungitan kang ginurit werit, mongko sumbang sihing patik miyang Ibu Pertiwi kang lagio kingkin. Syukur bisa mongko srana panggugah watak sih kang wis lawas nglinggari galih. Wengi ing pucaking Gunung Lawu minongko seksi sirnane Duracara baline kasusilan jati ngrenggani diri. Nuwun menika geguritan kula menika sandras tunggaling pengalaman nalika kula dalu-dalu dateng Gunung Lawu. Nah menika lah menika gadah anu kula nampi anu nampi kados dene wisik niku kudu lah mila kula serat menika. Mugi-mugi gurit menika saged ngeranani penggalipun Sutresna Budaya lan Sutresna Geguritan ing program 4 menikinipun yes warga geng Sekar Pangawikan Regol Kencono Sekar Nawung Bujono ing Minomartani lan ing Tunggak Semi. Nuwun
1: inji menikah setunggal geguritan jihungi ing Gunung Lawu. Salah jengipun ingkang kintun voice note wonten Mbah Ijem. Sumangga Mbah Ijem.
2: Halo, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mas Mis Kampamudi sugeng dalu lelakon.
1: Monggo.
2: Niki Mbah Ijem Bapak Tampiyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
1: Matur nuwun sanget nggih.
2: Badhe ngaturaken lelakon.
1: Lelakon iki monggo.
2: Lelakone Mbah Ijem niku dinten Jumah Kliwon niku tangane dicokot tikus niku ngantos jam 11:30 dalu niku ngantos gede gudres terus nganti tambake niku disukani obat niku seminggu pun mari niku terus selat seminggu malih niku kumat dadi abuh niko malih terus sampune niku diperiksake ten Pantirini niku malah terus dirujuk kan PDHI RSI PDHI Kalasan wonten mriku terus di operasi cuci darah terus dinten menika wau tanggal 8 alhamdulillah sampun dilepas anggenipun niku cuci darahe sampun namung sepisan niku tok mawon wonten niku lelakon kula Mas. Ati kula seneng banget sampun dipun lepas anggek niku nggen hadikate niku. Terus sampun ngoten sak keluarga kula nggih padha seneng wong kreatine napa sampun mandhap kathah. Ngoten niku. Matur nuwun wekdalipun Mas Mesta.
1: Matur nuwun ugi Mbah Ijem.
2: Badhe kenten-kenten nggih, kentune kagem Bu Sri Utami. Pak Untung Raharjo. Bunda Wijo. Pak Yanto, Pak Tandi Abang. Lan kagem sedaya kemawon
1: nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik cemik yang wonten Bapak dan Biyungan Bantul. Matur nuwun sanget sampun ngaturaken gurita lelakon nggih, mugi enggal dangan pulih seperti sedia kala. Salajengipun ingkang ngersakaken maos keguritan mboten kedah napa nggih karya sendiri ngaten nggih ngripta piyambak saged menapa geguritanipun ingkang dipun ripta kaliyan tiyang sanes ugi saged sumangga kemawon ingkang guritan lakon inggih sumangga saged miyos wonten gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo ugi voice note wonten 0895 0144 1066. Sama menika wonten Mas Sugiman menika nggih. Kanthi ira-iraan rungokno. Ani sederengipun mbok pilih ingkang badhe mau syukuritan wonten gansal-gansal kali-kali setunggal songo dereng wonten nggih. Sama menika ingkang saking Mas Sugiman rumen menika rungokno.

Sang Dwijawara Amrit.

0: Gongso anggonging rasa, gongso anggonging rasa. Rahayu sagung dumadi, rahayu kamulyaning jagat. Pandan Sari Wonosari, Selangkung Agustus 2021, Cak Wening. Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Rumpat RJ Jakarta. Salam budaya, rahayu ingkang tetah winantu, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun sanget agem Pak Wening ingkang wonten Wonosari Gunung Kidul ingkang sampun ngaturaken geguritan kanthi daran gongso ngaten nggih matur nuwun Pak Wening. Salajengipun menika Romo Heri Sarjono ngaturaken geguritan malih nggih. Sumangga Romo Heri.
2: Sugeng dalu geguritan.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Rai Masugiman Dwi Nur Seto.
1: Nggih.
2: Nuwun sewu. Kula badhe nderek ngaturaken geguritan.
1: Nggih.
2: Riptanipun Mbak Endah S. Widya. Wondene irah-iranipun spidol mangsine garing.
1: Spidol mangsine.
2: Ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono.
1: Inji.
2: Spidol mangsine garing. Saben ari dak petaki dalan cupet tumuju papan pamulangan. Nanging tapak sepatu kadang kala tanpa tiras. Jejaring maya kang ginelar kajab merantasi tuntas datan pedot ing madyaning ukara tugas. Spidol ing tanganku tipis nipak dudu krono kentekan mangsi ireng werna nanging amargo makna kang tanate cumenten sirah papan putih sumilak sumadyo kadyo esuk kang kebak cahyo nanging cahyo layar biru panggodo kang disimak dak kirim ukoro-ukoro aran geguritan neng winates sunyo sepo gotrolan podo kleru dalan kaanggep podo carito ginawe sakkenani butuh enggal nendro tanda ing dino tugas-tugas sutik digagas tugas-tugas lir wayang tanpa nyawa wewangunan pustaka wiyata jumejer gagah katon kadya omah angker wingit sinawang kamangka kebak warah mangku karya nyoto sediaku manjing piranti pecut wektu anggugah nanging kahanan dadekake pandom tumempel tembok mubeng alon ngenteni duren awuh nangka tuh pitakonku marang papan putih opo tulisanku panten samar tan kena kawaca opo panten disejo podo merem wegah moco nanging saben esok panggah gak renggani papan tulis putih sumadyo sanadyan mangsi sang setipis garing sakwomo jejering bijo tan kena kentekan pengarep pangajap jejering bijo kudu sinau meneng sakjering rami mekaten rai mas
1: iji
2: gurit ingkeng kulo aturaken
1: iji
2: kepareng
1: iji
2: kulo badhe kinton-kinton salam
1: semoga
2: dumateng poro kadang dumateng bunda dejo ingkang pidalem ingkarang mojo dumateng bapak Hiri Wening Purnama
1: iji
2: dumateng ibu Wagianti ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Gatot ing Kota Gedhe, Bapak Tri Harjito. So dumateng sedoyo, Sutresno Budoyo, Programa 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon, ingkang kepareng nyawiji kalian giaran. Keguritan dalu meniko dumateng rai mas Sugiman Dwinur Seto kulo ngaturaken sugeng ngayai karyo ngantos sak paripurnanipun mekaten rai mas
1: inggi
2: matur nuwun
1: sami-sami matur nuwun ugi agem Romo Heri Sarjono ingkang sampun ngaturaken keguritan kanthi ira-iran spidol mang sine garing jeh. Saat terangin pun kulo bega mali hingga ngerasakan mau sekuritan wonten 552219 utawi ingkang kitun voice note 0895014106 sameneika kita sikek langkung rumiyin.
3: Bu, ada apa toh? Kok kelihatannya gelisah banget? Dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
4: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
3: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman Ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap Ibu itu.
4: Iya, Pak. Aduh. Tapi hati ini sakit banget.
3: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah. Tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
4: Baiklah, Pak.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara Senu Butuhnya Panjirin Tasi Midang Daken Keguritan Lumantar Program Obat RRI Yogyakarta Meluluri Butuhnya Jawi Suara Budaya Jogja Tasi Wonton Waktu Lagi Kepanjirin Ingkang Ngerisakan Mau Keguritan Tapi Ngaturakan Guritan Lelakon 552219 Tawi Voice Note Wonton 0895 0144 1066. Sinambi Nunggu Kepanjirin Ingkang Ngerisakan Mau Keguritan Tawi ngaturaken gurtel lakon 552219 kasumanggaken kula buka je sugeng dalu geguritan
1: sugeng dalu lakon lan geguritan
0: injih leres monggo kirukun werdo
1: kula ngeling-eling lakon Para pinanggian wonten ing dalem Bapak Sugiyo
0: Sagiyo
1: ing Gunawen
0: Nyun mawonten suwantenipun dipun alitaken rumiyin tawi radi tebih saking radio nggih sumangga kalajengaken
1: Kepareng matur panjenenganipun Mas
0: Pangapunten, suanten radio ni pun, suanten ni pun, dipun alitakan rumien. Iya.
1: Terima
0: kasih. Feedback meniko.
1: Iya.
0: Mungkin sekejap dipun mirengakan meniko. Nyun pangapunten radio tebih kemauan betul apa nopo. Iya. Pun, sampun. Iya. Semoga dipun ngajakan. Iya. Monggo.
1: Bapak Sugiman Dwi Nursito Kulo Badir Matur Perikolo pertemuan wonten dalemipun Bapak Sugiyo ing Gunawen Taman Tirta Kamas Kretek Kulo semanten dintenipun anu minggu tanggal 6 bulan menika pepanggihan wonten ing dalemipun Bapak Sugiyo pancen rame saestu gayem sanget sedaya saged pinanggi salam-salaman rekala semanten kula lenggahipun wonten wingkingipun Bapak Murdono lan Ibu Titik Renggani Ramilo wekdal menika kula saged pangandikan kalian Bapak Marjono lan Ibu Titik Renggani kados gayeng kemawon kula kadang crita bab rikala wonten ing Pangkur Jengling wonten ing PP wonten pundi menika wonten daerah jalan Magelang Merawet lan dalan kantor menika kantoripun kok kesuban nggih ingkang sak menika menawi dinten minggu menika wonten menika perilangan motor-motor atau mobil-mobil menika asalipun sinten ya panu kantor pun tinggi kalau kok rada
0: suben jalan Magelang
1: ingkang sak menika tiap minggu wonten
0: perilangan menika
1: perilangan mobil
0: menika TVRI
1: TVRI kalau semantan ini kalau sudah meninggali wantan ini pun Pangkur Jengleng yang tangan yang mereka mesti Bapak Murjono Murjono terus pun ini kok saya mereka buat wantan malah Pangkur Jengleng wantan Pak Marjono yang mereka terus pun di malah menawi riyen menika ingkang nesu menika jamane Pak Amin Rais. Pak Amin Rais menika ngesuhi lajeng kang mesti Pangkur Jengleng menika nggih Ibu Bro kaliyan Mas Abdul, mereka gayeng sangat. Kula menawi badhe mereka ningali mereka nglempake sedaya lancar rukun wedha. Mula prakatlah rukun wedha menika. Rukun wedha menika awit kula nggih damel pakembangan paguyuban rukun wedha mejing wetan. Pramila katelah ki rukun wedha alas Pak Mariono. Nanti inti menika sok ngendhek mobil aspada kali sedaya warga menika supaya supados kula dipun derekaken wonten ing PPRI Pak. Kalau semanten niko aspada menika ingkang penumpang ingkang sampun wonten menika supaya turun mangke nenggo derek aspada ingkang menipun lajeng aspada sing ngendhek menika kula blas dipun ibeni sedaya warga lansiar paling boten menika selawe pegas wonten setunggal warga menika 2000 dumugi ing TPRI menika sanggup lajeng tekan ing RRI menika ningali pangkur jenggleng niko jam 11 tumugi jam 11 lah jenggang palis niko ngasu disami jajan-jajan dar wantening kantin meniko sedoyo tetes dari pun mendesak kajengruan mangingkang dipun ikang meniko mangingkang pun ditang meniko lawuhipun makatan mawon winurta anggen kula crita sekedhik mawon matur nuwun
0: sami-sami matur nuwun ugi rukun werda ingkang sampun aturaken kudu lakon sabingingipun mbok pilih ingkang dalam menika tasih saranggan wonten ing kiaran keguritan.

tanpa isi. Jarene isine wis lunga. Katut melu bedol desa karo wong-wong kabeh. Padha nyantrek ana padhepokane Mbah Google bojone YouTube. Kang tansah sesorah medhar ngilmu kanthi nggunakake

dan saha memuji. Merih langgeng dados mitra, lono slaminipun. Nadyan benten upakarya, mugi

0: Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, saya sempulur, ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang-melang-melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, murih siramu lan aku sakutra, bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman, senajan bido papan lan ayahan.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutrisno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta menenuri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutresno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Sumbaing Swasono Injing Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Dan tentunya Sutresno Budo di kesempatan hari ini, hari Rabu, Wage 9 September 2026. Kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso. Tentunya dengan beragam mata acara sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan babakan Niti Kabecikan Batik Konghucu dengan tema pada pagi hari ini, Kendalikan Jing, Kembangkan Jing, yang akan disampaikan oleh Wingse Aji Chandra. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Oh Sutrisno Budoyo, Bapak Ibu para sederek, para pini sepuh ingkang tansah kinatekten, khususipun para tojin umat agami konghucu ing pundi kemawon, sugeng injang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara batik konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebu injang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresno budaya sumangga kados biasanipun. Kita wiwiti acara menika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien. Dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwas, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud menapa kemawon. Saengga enjang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih mboten kesupen. Kula ngaturaken salam seiman ing agami konghucu, injih namung sarana kabecikan, Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wei tek tong dien sanjai. Sutresno budaya, saya mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari penggemar acara Batik Konghucu yang isinya bertanya, ya, antara lain kalau saya terjemahkan, Pak, saya bukan umat agama Konghucu. Saya tertarik dengan acara yang Bapak bawakan lewat RRI Jogja setiap Rebu pagi. Sudah mengikuti acara Bapak cukup lama. Namun ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya, dan mohon maaf kalau boleh saya bertanya, yaitu tentang sing atau watak sejati. Apakah benar dalam agama Konghucu manusia itu punya sesuatu yang baik, manusia ditakdirkan jadi orang yang baik, manusia begitu lahir sudah baik? Beda dengan ajaran agama yang lain yang mohon maaf, begitu manusia berlahir, begitu manusia lahir, dia sudah membawa dosa dari leluhurnya. Nah, ini saya ingin bertanya lebih panjang lagi. Bisakah Bapak menjelaskan? Terima kasih. Isinya begitu. Maka melalui kesempatan pagi hari ini, saya juga ingin menyampaikannya kepada para sutrisno semua. Semoga ini lebih memantapkan Anda para tojin umat Konghucu dan bisa menjadi bahan masukan, bahan pengetahuan bagi Anda yang bukan agama Konghucu. Pertama-tama saya mengatakan beberapa kali di acara yang sama bahwa agama Konghucu itu memang berbeda dengan yang lainnya. Kalau tadi dikatakan oleh sang penanya bahwa Konghucu itu mengajarkan manusia yang baru lahir, bayi yang baru lahir adalah makhluk yang paling suci, itu benar. Dan itu harus diyakini, harus dipercaya oleh orang beragama Konghucu. Kenapa demikian? Karena itu tadi berbeda dengan yang lainnya. Juga mohon diketahui bahwa semua ajaran agama yang saat ini diakui di Indonesia ada 6, itu bukan agama asli negara Indonesia. semuanya agama impor yang berasal dari negara atau benua yang berbeda, dan tentunya karena berbeda, berbeda pula tata caranya, berbeda pula pahamnya, berbeda pula tradisinya. Agama asli Indonesia, kalau boleh saya mengatakan, dulu ketika saya masih kecil, ya, orang tua saya, ayah saya khususnya, setiap hari weton anak-anaknya. Kebetulan saya itu wetonnya Jumat Kliwon. Pasti ayah saya menyiapkan intuk-intuk, yaitu nasi putih yang dibuat tumpeng, kemudian di atasnya ditusuk dengan lidi yang bentuknya seperti salib, tengahnya ada bawang merah atau berambang, kemudian kanan kiri dan pucuknya ada lombok merah. Itu namanya intuk-intuk. Kemudian diberi atau disiapkan juga air yang diisi dengan kembang setaman. Kemudian almarhum ayah saya berdoa menggunakan kemenyan yang dibakar. Nah, kalau sekarang orang ngomong itu musyrik, itu pemuja setan, itu orang sekarang. Tapi saya mendengar doa ayah saya itu ditujukan kepada Yang Maha Kuasa, cuma namanya bukan A, B, C, D, dan seterusnya. Beliau hanya menyebut ya Yang Maha Kuasa, yang menciptakan bumi, yang menjaga bumi, dan lain sebagainya. Tolong anak saya yang bernama ini tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan lain sebagainya. Esok paginya, air kembang setaman itu dipakai untuk cuci muka atau raup. Kemudian setelah selesai, induk-induknya dibuang di perempatan jalan. Itu tradisi kuno. Dan sekarang mungkin sudah tidak ada. Itu agama asli Indonesia. Jadi kalau yang lainnya saya mengatakan mungkin itu agama impor, termasuk agama Konghucu. Tapi itulah. Dan itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Maka karena agama Konghucu berasal dari negara Tiongkok, di sana aturannya begini-begini, tentunya tidak sama dengan agama yang lain. Dan saya mengatakan dalam jawaban saya, agama Konghucu meyakinkan kepada umatnya bahwa manusia aslinya baik. Karena manusia ketika lahir belum terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Pendengar sekalian, para Sutrisno, mungkin Anda masih ingat ya, manusia itu makhluk yang dimanja, disayang Tuhan. Manusia diberi Tuhan dua macam hadiah, sementara yang namanya hewan hanya diberi satu hadiah. Hadiah yang pertama diberikan manusia sama dengan yang diberikan pada hewan, yaitu jing atau naluri atau nafsu-nafsu. Sama dengan hewan, manusia bisa marah, bisa sedih, bisa senang, bisa gembira, bisa suka lawan jenis. Ya, manusia kadang serakah melebihi hewan dan lain sebagainya. Maka dalam agama Konghucu yang namanya jing atau naluri itu harus dikendalikan. Sementara hadiah yang satu disebut sing atau watak sejati, isinya adalah benih-benih kebajikan. Manusia punya kasih sayang, manusia punya kebenaran, manusia punya tata susila, manusia punya kecerdasan, kebijaksanaan, dan manusia harusnya punya sifat dapat dipercaya. Itulah yang disebut sing. Sing harus dikembangkan, jing harus dikendalikan. Itulah tugas manusia. Sutrisno Budaya, mungkin saya juga pernah menjelaskan dogma atau sesuatu yang tidak boleh dan tidak bisa dibantah oleh umat Konghucu ada di dalam kitab Tengah Sempurna bab utama pasal 1. Jadi saya yakin setiap agama punya dogma atau sesuatu yang tidak boleh dibantah, tidak boleh dilanggar, harus diimani. Apa itu dogma Konghucu? Yang pertama bunyinya adalah Dian Ming Ce Wei Xing. Firman Tuhan, berkah Tuhan, itulah yang disebut Sing atau watak sejati. Sui Sing Ce Wei To. Mengembangkan watak sejati, itulah menempuh jalan suci. Xiu Tao Ce Wei Jiao. Bagaimana bisa menempuh jalan suci? Itulah yang diajarkan oleh agama. Jadi agama Konghucu mengajarkan supaya orang bisa mengembangkan singnya, bisa mengembangkan watak sejatinya, bisa mengembangkan hadiah dari Tuhan. Maka sekali lagi, agama Konghucu meyakinkan bahwa manusia itu aslinya baik. Tetapi saya sering dikejar, itu kan agama Konghucu, Pak. Kalau agama lain kan tidak sama lah. Itu hak Anda, itu kebebasan Anda. Namun karena saya adalah rohaniwan Konghucu, saya mengajak umat saya untuk yakin tidak membantah dan tidak mengatakan tidak percaya. Karena itu inti daripada ajaran agama Konghucu. Semua makhluk punya sifat asli pemberian Tuhan, dan sifat asli dari manusia itu baik atau sing. Maka Sutresno Budoyo, pagi hari ini izinkan saya membacakan percakapan antara murid yang bernama Kocu dengan gurunya yang bernama Bingcu. Perdebatan yang cukup seru tentang watak sejati, karena Bingcu selalu mengatakan watak sejati manusia itu empat: Ren I Li Ce, cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Kalau bisa berkembang semua, maka akan menjadi lima, yaitu sin, dapat dipercaya. Maka manusia itu harusnya aslinya baik, karena watak sejatinya adalah benih-benih kebaikan. Dalam kitab Bingcu 6A, pasal yang kedua, Kocu berkata, watak sejati itu seperti pusaran air. Kalau dialirkan ke timur, maka akan mengalir ke timur. Kalau dialirkan ke barat, akan mengalir ke barat. Begitu juga dengan watak sejati manusia. Tidak bisa membedakan antara baik dan tidak baik, seperti air tidak dapat membedakan antara timur dan barat. Sutresno Budoyo, ini pertanyaan atau pernyataan Kocu kepada gurunya. Pada ayat yang kedua, Bingcu berkata, air memang tidak bisa membedakan antara timur dan barat. Tetapi apakah air tidak bisa membedakan antara atas dan bawah? Air cenderung ya mengalir ke tempat yang lebih rendah, sama dengan manusia yang cenderung berbuat baik. Maka dikatakan oleh Rasul Bingcu, ini bukan watak asli air. Watak asli air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Walaupun dialirkan ke timur, walaupun dialirkan ke barat, walaupun ke utara atau ke selatan, air pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sebelum muridnya bertanya lebih lanjut, Bingcu mengatakan, sekarang kita bisa melihat dengan dibuatkan bendungan, dengan dibuatkan alat bantu, air bisa mengalir ke atas bahkan sampai ke puncak gunung. Tapi apakah ini watak air? Ini tentu bukan yang sesungguhnya. karena sesungguhnya watak air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sama dengan manusia, kalau watak aslinya tidak baik, karena watak aslinya sudah dipengaruhi sedemikian rupa. Nah, Sutresno Budaya, tadi kalau muridnya ngotot, ya, air itu tidak bisa ngalir, apa tidak bisa membedakan timur dan barat, kemudian guru mengatakan harusnya air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, sekarang gurunya memberi contoh, tidak hanya ke tempat yang lebih rendah, dengan bantuan peralatan. Anda bisa melihat rumah-rumah yang tingkatnya sampai 30-50 di atas air juga bisa gembrojok banter. Tapi ini bukan watak aslinya. Aslinya air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, sama dengan watak sejati manusia. Jadi manusia itu aslinya punya watak baik. Tetapi bagaimana sepanjang hidup kita bisa berbuat baik? Itulah yang diajarkan dalam agama Konghucu. Kita memang punya benih kasih sayang. Benih kasih sayang tidak akan berkembang sendiri kalau kita tidak belajar mengembangkannya. Kita punya benih kebenaran, benih kesusilaan, dan yang lainnya. Tapi itu juga tidak akan berkembang sendiri kalau manusia tidak mau mengembangkannya. Sutresno Budaya, mungkin saya juga pernah memberi contoh. Kebetulan, saya ini seorang seniman pemain wayang. Ya. Teman-teman saya wayang kadang-kadang mengatakan bahwa ajaran agama Konghucu itu kalau dikaitkan dengan wayang banyak tidak cocoknya. Kenapa Pak Aji selalu mengkaitkan ajaran agama Konghucu khususnya tentang pemerintahan, tentang sifat seseorang dengan pewayangan? Sekarang Pak Aji coba menjawab, kalau jenengan mengatakan manusia itu aslinya diberi watak yang baik, coba apakah Pak Aji lupa saudara-saudara Kurawa itu sejak di dalam perut orang tuanya sudah mempunyai harapan menggadang-gadang. Besok kalau anaknya lahir semoga punya sifat demikian-demikian. Mungkin Anda pernah membaca atau pernah mendengar Dewi Gandari, ibunda dari Kurawa. Itu dulu merupakan istri dari Pandu Dewanata. Jadi menurut cerita Pandu leluhur Astina, itu dulu punya 3 orang istri. Dewi Gandari, Dewi Kunti, dan Dewi Madrim. Tetapi kakaknya Pandu yang buta, yaitu Dhestarastra, merasa sedih. Adiknya kok punya istri 3, saya kok enggak ada yang mau. Maka ia minta kepada Pandu, salah satu istrinya, supaya bisa ia peristri. Nah, tentu saja putri-putri cantik itu enggak mau menikah dengan Dhestarastra yang cacat. Maka para putri itu mencari sarana supaya tidak dipilih oleh Dhestarastra. Dalam pemilihan ternyata yang terpilih adalah Dewi Gandari. Maka menurut cerita, Dewi Gandari sangat mangkel, sangat mendendam kepada Pandu, kok ia seakan-akan diserahkan kepada si buta. Maka ia bersumpah, semoga kelak yang menjadi raja di Astina adalah anak-anak yang dilahirkannya lewat Dhestarastra. Dan kebetulan dalam cerita juga dikisahkan, Pandu itu meninggal muda karena melanggar sumpahnya. Sehingga tahta Astina sementara dipegang oleh kakaknya, yaitu Dhestarastra. Tentunya Dhestarastra berkeinginan menguasai Astina sepenuhnya, walaupun seharusnya dia hanya menjadi raja sementara. Nah, ketika Gandari hamil, ya, dia punya permintaan atau nyidam yang aneh. Taman bunga disulap menjadi kebun binatang, tapi khusus binatang yang jahat katanya, ceritanya begitu. Setiap malam Gandari di depan kandang serigala ngelus perutnya. Yo le, dang gede, sok nek gede duwe watak kaya serigala licik, buas dan ganas. Pindah ke depan kandang harimau juga sama keinginannya. Dan akhirnya ketika anak-anaknya lahir dikisahkan. Saudara-saudara dari Kurawa semuanya punya watak yang jelek. Nah, bagaimana ini dengan ajaran agama Konghucu? Saya tertawa. Para Sutresno Budoyo, lah wayang sama agama Konghucu ya ndak gaduk toh. Wayang itu cerita yang mengandung tontonan dan tuntunan. Asalnya juga dari India. Sementara agama Konghucu berasal dari daratan Tiongkok. Nah, tapi Pak Aji dalam penampilan kadang-kadang membawakan ajaran Konghucu. Tapi kan aku ndak ngomong kalau itu Konghucu. Ya ndak ngomong, mereka yang ndak ngerti ya ndak tahu, tapi bagi yang ngerti itu kan Pak Aji ngambil dari ajaran agama Konghucu. Lah apa salah? Kan ajarannya berupa hubungan kemasyarakatan yang baik, ajarannya tentang ngabekti kepada orang tua. Tapi kalau dikaitkan dengan watak sejati itu sudah ndak cocok. Namun kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Berarti watak sejati itu harus dikembangkan. Manusia harus belajar mengembangkannya supaya watak sejati yang aslinya baik itu terus berjalan menjadi sesuatu yang baik. Namun Sutresno Budoyo, belajar dalam kehidupan ini juga tidak gampang. Orang yang aslinya baik, tapi karena pergaulannya tidak sempurna, ia mungkin menjadi tidak baik. Maka izinkan saya membacakan ayat sebagai penutup dalam acara pagi hari ini. Saya ambil dari Sabda Suci 16 pasal yang ke-9. Kali ini sabda dari Nabi Konghucu. Beliau berkata, orang yang sejak lahir sudah pandai, sudah bijaksana adalah orang tingkat pertama. Orang yang karena belajar lalu pandai dan bijaksana adalah orang tingkat kedua. Orang yang setelah menanggung sengsara lalu insaf dan mau belajar adalah orang tingkat ketiga. Dan orang yang sekalipun sudah menanggung sengsara tetapi tetap tidak mau insaf dan tidak mau belajar adalah orang yang paling rendah di antara rakyat. Sutresno Budoyo, ketika muridnya bertanya, guru adalah orang tingkat keberapa? Nabi Konghucu menjawab, saya orang tingkat kedua, orang yang karena belajar lalu menjadi orang yang bijaksana. Jadi seperti yang tadi saya katakan, apakah karena kita sudah punya watak sejati yang berisi benih-benih kebajikan, kita langsung jadi orang yang baik? Tidak, manusia harus belajar. Karena belajar, kita mengerti tentang yang tidak baik. Karena belajar, kita mengerti tentang yang baik. Karena belajar, kita mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan.

Agama pasti mengajarkan kebaikan. Yang namanya agama pasti mengajarkan tentang berbakti, mengabdi, dan menjalankan perintah Tuhan. Dan itulah caranya orang Konghucu. Demikian Sutresno Budoyo yang bisa saya sampaikan pada acara pagi hari ini. Semoga Anda puas. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya tutup acara Batik Konghucu pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi, selamat menunaikan tugas dan kewajiban. Salam seiman, saya sampaikan hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong dien.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Sutresno budaya kelawasa pun katarakan wantaning batik Kong Hucu kendalikan cing kembang kancing lan salat jipun batik katarakan gending-gending soran wantaning dalam menikah katarakan gending kembang pacar selindru enam. Sutresno budaya

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Banten kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan fenomena yang menyerupai lava fontin atau air mancur lava. Lava fontin itu tidak hanya menghasilkan semburan merah menyala dan aliran lava, tetapi juga menimbulkan suara gemuruh serta getaran. PVMBG Kementerian SDM menjelaskan, semburan merah dari erupsi Anak Krakatau terlihat secara terus-menerus. Meski ketinggian kolom erupsi tidak dapat diamati, aktivitas tersebut disebut menyerupai fenomena lava fontin yang menghasilkan aliran lava. Kepala Badan Geologi Lana Saria menyampaikan, erupsi selama beberapa jam dan berkaitan dengan aktivitas lava fontin bukan merupakan fenomena tidak lazim pada gunung api. Fenomena tersebut dapat terjadi sebagai bagian dari proses erupsi lava yang berlangsung secara menerus. Beralih ke informasi lain. Ajang TNI RAN kembali digelar di tahun keduanya untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, stakeholder, dan masyarakat melalui kegiatan olahraga bersama. Kegiatan yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur DIY. Komandan Jenderal Danjen Akademi TNI Letnan Jenderal TNI Raden Sidarta Wisnugraha menyampaikan kegiatan tersebut sebagai wadah dan sarana mempersatukan masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga Yogyakarta dan juga menjaga Indonesia. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat Teran Ing Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Selamat pagi Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon, mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan, tansah sehat lan tetap semangat nggih Sutresno Budaya. Wonten ing dinten menika Rebo Wage 9 September 2016 nggih pepanggihan malih wonten ing giaran Matuk Gathuk lumantar program Empat Terari Yogyakarta sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kepareng dherekaken wonten ing giaran Matuk Gathuk enjing menika ngantos sing mangke kirang langkung tabuh pintu enjing nggih Sutresno Budaya. Tentunya di pagi hari ini yang masih cukup mendung ngaten nggih. Ya, nek kita kalau pengin nggih sedinten nek nggen kula nggih mendung. Nah, niki juga sudah pagi hari ini juga masih mendung tentunya nggih Sutresno Budaya. Tapi tentunya juga tidak menurunkan semangat untuk Sutresno Budaya juga menjalani aktivitas selama satu hari ini nggih ngaten nggih, ingkang bahkan semangat lan kita sasia Sutresno Budaya sing watuk enggal jangan nggih to, sing do pilek watuk. Nah, niki kula kok ya awet watuk. Jadi mungkin Sutresno Budaya kengkang benandang sakit menikau kini enggal dangan katun jadi Sutresno Budaya monggo dumateng panjenengan di pagi hari ini bisa bergabung tentunya di giaran Matuk Gathuk dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan, sudah saya beberapa share di WhatsApp jadi Sutresno Budaya dengan pertanyaan pagi hari ini sangat gampang saja. Nah, karena pagi ini bersama Gilang Sutawiyasa, monggo kita belajar bersama Sutresno Budaya pertanyaan hari ini. Mengapa benda yang dilemparkan ke atas akhirnya jatuh kembali ke bawah? Nah, mengapa benda yang dilempar ke atas akhirnya jatuh kembali ke bawah? Monggo Sutresno Budaya bisa bergabung di 0274552219 ya Sutresno Budaya, dan juga di WhatsApp 0895014410666. Ye, yang ada di telepon kita angkat terlebih dahulu. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Waduh, semangatnya ini luar biasa. Sugeng Enjang Tante Wagiyati.
1: Kemarin kau ditunggu gak datang-datang.
0: Nyebai sedan nganu ngilanten nganu kajar talak yang gepripun kalau ini.
1: Waduh, terangane neng metropolitan.
0: Ya kalah-kalah mereka.
1: Lah iya jenenge wong enom ki ya luas barak tekan di wae
0: ora apa-apa. Eh nyuwun pangapunten kalau wingi Bu Sagina kang WA kalau wingi kula pamit. Waduh ani. Keten pundi to niki Bu Sagina. Jeng monggo Sutresno Budaya, jeng sugeng enjing Matuk Gathuk.
2: Wilujeng enjing Matuk Gathuk.
0: Ije
2: Mas Gilang.
0: Alhamdulillah. Bang Sutresno pun Pak Dewi ugi sehat to.
2: Alhamdulillah. Sebabe benda dilempar ke atas
0: terus
2: ke bawah.
0: Sebabe napa?
2: Sebabe dhuwur mboten iso gundelan.
0: Ora ana cekelane ning dhuwur ya Pak.
2: Mboten nonton cekelane.
0: Ngaten.
2: Nggih. Nggih.
0: Oh ngaten ta ya. Ah matur nuwun Pak Dewi mentan sehat. Matuk Gathuk sugeng enjang.
2: Matuk Gathuk sugeng enjang di leulai.
0: Leulai payo foto.
2: Yo, sing penting sehat kabeh yo.
0: Nggih, lek yanto sejegan niki kesehatan nggih.
2: Alhamdulillah. Nindya salam mau Mas.
0: Oh nggih matur nuwun, matur nuwun.
2: Dek Nindya. Yo, manut manut kamu sing grogol.
0: Heeh.
2: Gratifikasi
0: ki nyoga ya ora oleh.
2: Oh, gratifikasi bumi. Ya, saya tarik bumi ngono wae.
0: Ngaten jali, matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam. Matuk Gathuk sugeng enjang.
3: Gengisu.
0: Matuk Gathuk. Ya, Mbah Enjeni.
3: Sehat-sehat.
0: Angestunipun Mbah Noyo ki sehat nggih.
3: Di Jakarta ning apa Jakarta iki?
0: Pripun? Pengin malah malah danawu dan riko
3: danawu. Bulane terus mlayu ning
0: ngono. Ya nggih ya Mbah ya.
3: Wis aku njawab saiki surat untuk hampir-hampiran Mas.
0: Oh ra itu ya jawabane lha apa Mbah?
3: Peraturane surat untuk hampir-hampiran.
0: Oh ah wis diketok ta wingi nggih. Aku lah ya tak melu wae.
3: Nek kirim-kiriman gen apa suka sami suka kae ya ra entuk kae.
0: Ya ra entuk kae loro wae.
3: 10 apa pirang.
0: Ya nggih derek kula.
3: Tak jawab Gravitasi.
0: Gravitasi.
3: Tekan mbah Google iki oke oke.
0: Senengane to.
3: Wong tuwa-tuwa iki do tekan mbah Google.
0: Ora apa-apa, heeh.
3: Nggih. Ya, Om ya.
0: Nanti nggih, Mbah.
3: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun, Mbak NJ. Matuk gaduk sugeng enjang.
4: Sugeng esuk. Matuk gaduk.
0: Monggo sugeng esuk, Mbak. Nggih. Sami sehat to niki?
4: Nggih, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Napa? Oh nggih, duga prayoga mawon ya, Mbah. Napa niki jawabane, Mbah?
4: Alhamdulillah, semoga keluarga Nak Gilang juga sehat semuanya. Masih redup
0: niki lek rimbang nggih, masih mendung.
4: Niki sing wingi usul.
0: Tos pundi?
4: Kula usul mboten larang lho niki. Wong kok dituru usul kali Mbak Titi. Kula usul ning do salah tampa.
0: Lah niku. Lah mila menika.
4: Kula usul.
0: Nggih, leres.
4: Ngene-ngene dikira saya yang melarang. Oh tidak.
0: Boten.
4: Silakan bicara lebar panjang semaunya. Jenengan doyong niku pake HP-HP-nya jenengan Kiamba, pakai lisan-lisan jenengan Kiamba, saya tidak melarang, tapi bagi penyiar dan aturan RRI tetap dijalankan.
0: Saling mengingatkan jelek rimbang. Betul. Duga prayoga mawon. Leres.
4: Monggo, menteri kono pemawon monggo. Tapi RRI ya dari penyiar ya mengambil sifat yang bijaksana.
0: Nyata.
4: Bicara itu berguna atau tidak, gitu saja.
0: Ya, monggo kita saling saja.
4: Itu gaya tarik bumi.
0: Tarik bumi?
4: Iya, gaya gravitasi itu.
0: Oh, jenenge gravitasi. Ya,
4: yo iki bacaan kerene. Bener Mbah. Oh, yo apa aja buka aku gelas yo. Nah, apa nerake dowo yo iso. Ora perlu.
0: Ngaten jeng, ngaten lek rimbang nggih. Matur nuwun nggih lek rimbang. Kados kala wae kan sampun pun ketika lek rimbang nggih. Monggo, duga prayoga kemawon sutresna budaya mboten wonten larangan, tapi kita saling saja ngaten nggih. Ha, nggih. Sepakat oke. Monggo sugeng enjang, matuk gaduh.
5: Sugeng enjang Mas Ki.
0: Ya, lu sugeng enjang.
5: Ya.
0: Pripun? Lah niki kita ya semangat kepun sarapan po ya.
5: Derek mung lagi nunggu anake lagi sarapan.
0: Wah, jan niki
5: urung berangkat ke kampus.
0: Urung sarapane kaya ngene nek sarapan gak kaya ngapa.
5: Eh, tambah banter pokoknya
0: suarane. Nggih, sami sehat ta Mbak Siti sedaya keluarga.
5: Alhamdulillah pangestunipun Mas Gilang sehat keluarga.
0: Pangestunipun saya lemu kabeh.
5: Alhamdulillah nek watu e pilek pengen mari gorene.
0: Oh ya, engko tak gawar. Tak bengkel ki rene.
5: Tak sebulke engko nek ning kene.
0: Waduh, nggo sebulan barang.
5: Oh duwe kok.
0: Wah, ta ya, oke. Ya, mangga niki jawabe napa?
5: Arep dijawab dari sisi mana?
0: Loh, sisi pundi?
5: Sisi ilmu apa alam?
0: Heeh.
5: Ilmu agama.
0: Wah, itu hai.
5: Ilmu leluhur.
0: Wah, ilmu leluhur.
5: Oh,
0: ya, ya keyakinan masing-masing aja.
5: Nah, ilmu agama itu sunatullah.
0: Oh, lak ngaten, leres.
5: Nah, ilmu alam ki gravitasi.
0: Gravitasi.
5: Nah, ilmu leluhur ya nek letibo ki apa? Diunggahke kok terus bablas ki jenenge mumbul.
0: Mumbul dhuwur.
5: Nek medun ki jenenge tiba.
0: Tiba.
5: Ono jenenge dhewe-dhewe.
0: Nek kamu suta wiasan
5: Bambu aku rung buka. Biasa aku njaluk dikirimi kuwi kamu.
0: Ya, tak kirimi PDF. Ya, Mbak Siti. Matur nuwun nggih.
5: Sami-sami.
0: Nggih, matur nuwun. Sugeng enjang matuk gaduk.
2: Sugeng enjang matuk gaduk.
0: Mangga.
2: Iya, Pak Wanto sampai sehat, Mas.
0: Pangestunipun, Mas Wonderful juga sehat, Niki, ya.
2: Alhamdulillah. Mas Gilang Trap, pinerang kebagas warna di keluarga.
0: Amin.
2: Mas Wonder Niki, dan matuk gaduh kok, Mas.
0: Pripun.
2: Pun saya ngonten Niki.
0: Ngaten Niki, gih.
2: Gih, mosok matuk gaduh, nanti telung durasi, kita nyora umum.
0: Gih, selain ngaten Niki, pokoknya, ya.
2: Pun saya melampahkan Niki tinggi sarang-sarang.
0: Gih, monggo, pokoknya, gayeng-gayeng mawon.
2: Sing bener, dan sing RRI
0: Kleres ngaten nggih monggo.
2: Didamel rame-rame.
0: Betul, ya.
2: Mergane, Mas.
0: Mergane napa, Mas?
2: Jatuh kepelukan si dia.
0: Aduh, heeh.
2: Melu pengen deguang munggah, Mas.
0: Alah. Alah, jatuh dipelukan dia.
2: Iya, nggih, ngoten mawon, Mas Gilang. Matur nuwun sugeng enjing.
0: Sugeng enjing matur nuwun, Mas Ibu. Sugeng enjing matur gathuk.
6: Sugeng yang matur gathuk, Mas Gilang Sutoyoso.
0: Enjing. Pak Sawiyo menapa? Sampai sehat to Pak Sawiyo nggih.
6: Alhamdulillah niki cuaca rada mendung.
0: Wah, niki kita sing mendung Kota Baru. Anjir. Monggo Pak Sawiyo.
6: Nggih, kula nderek absen lan sing penting saged nganu. Kertas informasi Pak Rimbang kala wau.
0: Anjir, informasi menika wae. Sami-sami matur nuwun. Pak Sawiyo. Sugeng enjang matuk gathuk.
7: Sugeng enjang matuk
0: gathuk. Eh, monggo Mbah Uyut Wijo, sami sehat Mbah Uyut.
7: Paring donga pangasilipun. Sampun anu mantun saya.
0: Pripun?
7: Mari lek
0: teso. Alhamdulillah pun lumayan. Nek pileke teh sih awet terus.
7: Metu dhuwur apa metu ngisor apa metu banyu.
0: Pokoke anu dalale kok metu kono. Anggere ora buntu ya Mbah Uyut ya.
7: Iya, malu bertanya sesat di jalan.
0: Sesat di jalan nggih. Heeh. Nggih,
7: kula badhe nderek jawab.
0: Jawabane napa Mbak Uyut?
7: Menika nai pangertosan timbah.
0: Nggih.
7: Nika karena gaya gravitasi. Oh,
0: gaya gravitasi bumi.
7: Nggih, oh, pangertosan gravitasi menika menapa?
0: Nah, menapa?
7: Yang membuat semua benda itu tertarik ke arah pusat bumi.
0: Pusat bumi, ya.
7: Bukannya simbah loh.
0: Simbah sinten?
7: Lembah.
0: Mbah Uyut apa Mbah Google?
7: Nggih. Ya itu.
0: Sing penting ya simbah nggih ta. Nek simbah lah digugu.
7: Padha-padha le tuwa.
0: Ngaten ya Mbah Uyut.
7: Mas Jambang kok dengaran ki padha biasane uyak-uyakan karo aku
0: e. Nggih ya.
7: Lah iki ngendi iki Mas Jambang?
0: Pundi niki nggih mangga gak terus nusul. Nggih.
7: Matur nuwun nggih Mas.
0: Sami-sami, matur nuwun, matur nuwun. Amin, matur nuwun. Mbah Uyut Wijo sugeng enjang. Sugeng esuk matuk gathuk. Halo, sugeng esuk matuk gathuk.
8: Halo, ha.
0: Mangga.
8: Tak kaget tak aku lah tak nengke barang mlebu bareng tak seleh ke mlebu.
0: Alah. Di nengke wae ta niki wae dicuwekin.
8: Kabare teko Jakarta.
0: Alhamdulillah.
8: Udah
0: ora kuat le gowo. Ya
8: tak kira sing moblong-moblonge sik digowo.
0: Gak terus moblong-moblong.
8: Lah iya nek undal-undal kan moblong-moblong.
0: Heeh didandani.
8: Ya kuwi nganu aku nek iki ora buka Google to biyen zaman aku tau krungu.
0: Oh terus iki mutan to Bu?
8: Ora salah.
0: Oh iya.
8: Daya da.
0: Apa yo?
8: Daya tarik bumi ataupun
0: atau
8: gravitasi.
0: Gravitasi bumi.
8: Gitu aja.
0: Nggih. Yakin to niku?
8: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gravitasi bumi nggih. Sugeng enjang matuk gathuk.
9: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang.
0: Monggo, nggih. Pak Bambang niki. Oke. Alhamdulillah sakit melebet.
9: Sampun ditengkok Budi Wijo klawe.
0: Oh, lah nggih ta, milan niku tak gak terus nututi. Mangga, nggih, Pak Bambang, sami sehat to niki?
9: Alhamdulillah pangestunipun.
0: Alhamdulillah. Pangestunipun nggih Pak Bambang Sutarno, monggo.
9: Ya kawan, kula tak nderek jatane Budi Wijo klawe mawon.
0: Oh, nggih, ngaten nggih.
9: Matur.
0: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Sugeng enjang matuk gathuk.
10: Penyenjang masuk satu.
0: Mangga.
10: Aku lagi ra tau kepethuk Mbak Google mulo ya duwe HP ning ngoten ning.
0: Lek ora petukan ya lek ya.
10: Nggih. Monggo kan ya kene ten iki kor kumul kula. Iki penting absen.
0: Absen mawon ya lek.
10: Wis kor nganggo HP jadul ngeten
0: iki. Oh lak ngaten ta nggih.
10: Ada di pengin ni kancane lho ngapa ngene ngebel ketok wonge
0: ngoten. Oh malah nggih nggih.
10: Nggih lho.
0: Matur nuwun. Sugeng enjang matuk gathuk.
11: Halo, Sugeng Enjing, Mas Gilang.
0: Mangga mangga Sugeng Enjing.
11: Iki suarane rada pinteng.
0: Anjeh Kak Sami mulo rada pangling niki Pak Mul napa nggih?
11: Nggih, lur.
0: Pak Mul adi sami sehat to nggih, ra dibinteng niki.
11: Alhamdulillah sehat.
0: Enjeh mugi mugi enggal. Enggal dangan Bagas Waras sehat sedaya nggih Pak Mul adi. Wah nggih niki nembe anu wonten acara nggih nyuwun pamunten nggih salam kagem sedaya mawon mugi-mugi sedaya sehat. Nah ngaten nggih Pak Mul nggih. Monggo niki jawabane napa Pak Mul?
11: Nggih, kula jawab karena mempunyai daya tarik atau gravitasi bumi.
0: Oh, gravitasi bumi ngaten nggih Pak Mul?
11: Nggih, nggih.
0: Oh, ngaten nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun. Sugeng njang matuk gaduk. Halo.
12: Mantuk,
0: mantuk ya.
12: Ngantuk.
0: Ya, ya, ngantuk-ngantuk ya ora apa-apa. Ah, pagi-pagi.
12: Ngantuk-ngantuk ya.
0: Oh, ya, diseneni meneh aku lho. Kleru meneh.
12: Jangan
0: mau lele apa. Ulah-ulah ya iki pilek. Wah niki monggo yu, wah niki.
12: Aku iki ya meng arek pengen mlebu wae iki aku ora iso jawab.
0: Nah, aku ya wis ngerti nek ora iso jawab. Ya, ngaten ya Yu ya.
12: Ya, matur nuwun,
0: salam sehat nggih. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam. Sugeng Enjang matuk gathuk.
13: Sugeng Enjang matuk gathuk pinanggih Mas Gilang mesti tancah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
13: Nggih,
0: mugi-mugi sedaya kami sehat nggih, Mas. Mangestunipun, Mas, sedaya keluarga sehat to niki nggih.
13: Amin, alhamdulillah.
0: Nggih.
13: Modele nganggo gaya, Mas.
0: Pripun?
13: Gaya gravitasi bumi.
0: Gaya napa?
13: Gravitasi bumi.
0: Oh, gravitasi nggih. Dadi kudu bergaya.
13: Nggih, sing bergaya ya pendengar.
0: Lanjut. Ngaten nggih Mas Mamat.
13: Ngaten ceritane, ngoten nggih mawon. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun, matur nuwun. Saya tertah wates kulon Progo nggih kula wonje. Sugeng Enjang matuk gathuk.
14: Sugeng Enjang matuk gathuk Mas Gilang Sutoyoso.
0: Inggih, Sugeng Enjang. Monggo-monggo. Saking anu niki, napa candi pundi?
14: Borobudur.
0: Mbah Nawi.
14: Nggih.
0: Sampai sehat Mbah Nawi, sedaya keluarga.
14: Alhamdulillah sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah nderek remen Mbah Nawi.
14: Nggih.
0: Monggo niki wapun pirembagan kalian Ibu?
14: Sampun.
0: Ha, menapa niki?
14: Anu niku.
0: Napa?
14: Nggoleki sing balang niku sing nguncalke.
0: Oh, sing nguncalke sapa kuwi ngono ya?
14: Nggih, sing wong gone neng bumi kok duncalke munggah.
0: Dumbel-dumbelke ya Mbah Nawi. Ya ten je Mbah Nawi.
14: Nggih, ngaten jawaban kula.
0: Nggih.
14: Matur.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Inggih. Amin. Inggih, amin. Matur nuwun Mbah Nawi nggih. Sugeng Enjang matuk gathuk.
15: Sugeng Enjang matuk gathuk Mas Gilang Sutoyoso.
0: Sugeng Enjang Ibu Sri Utami menika.
15: Nggih.
0: Alhamdulillah Bu Sri Utami.
15: Ora ketemu Mas Gilang.
0: Wah, nggih Bu Sri Utami nggih. Bahkan Bu Sri sami sehat to niki nggih.
15: Sehat, mugi-mugi final sa bangun nggih tetep sehat
0: Mas. Amin Gila. Amin nggih. Pangestunipun nggih Bu Sri Utami.
15: Badhe nderek jawab
0: monggo
15: nyasi pirsa cuaca redup mendung lho Mas.
0: Wah kadhasipun rata menika nggih Bu Sri Utami nggih.
15: Nggih sinipun nggih daerah Jogja non
0: rata. Nggih rata rata menika.
15: Nggih jawaban kula daya tarik bumi.
0: Daya tarik bumi.
15: Gravitasi.
0: Oh gravitasi ngaten Bu Sri Utami
15: nggih. Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami matur nuwun Ibu Sri Utami. Sugeng Enjang matuk gathuk.
16: Sugeng Enjing matuk gathuk.
0: Monggo monggo Sugeng Enjing. Ki rukun werja wonten ing mejing wetan. Monggo ki rukun werja ingkang tansah sehat bregenggeng. Menapa ki?
16: Nggih menika derek ingkang sampun sampun gaya tarik bumi.
0: Gaya gravitasi. Oh, gravitasi nggih.
16: Gravitasi matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Nggih rukun werda nggih kala wau. Sugeng ingkang mathuk gathuk.
17: Mantuk
0: gathuk. Monggo. Lek Paidi.
17: Iya, Mas.
0: Iya, Lek Paidi nggih. Sami sehat niki Lek Paidi
17: yo legi. Alhamdulillah niki yo legi sehat.
0: Alhamdulillah nderek remen nggih nggih.
17: Luruk udan-udan, Mas.
0: Pripun?
17: Luruk udan-udan.
0: Luruk udan-udan.
17: Heeh, ten gombong, Mas.
0: Ten
17: Gombong.
0: Heeh,
17: piknik.
0: Wo, lak ngaten to. Ten gombong. Jadi sangune pun nanten to.
17: Wes entek. Sangu ketan karo tempe goreng.
0: Ngaten ta nggih, Lek Paidi.
17: Nggih, jaman yo sehat to, Mas.
0: Angestunipun iki nggih.
17: Alhamdulillah.
0: Disyukuri sehat.
17: Nggih. Kulo tak melu jawab, Mas.
0: Jawabane napa?
17: Wong babet pelem.
0: Napa? Wong babet pelem.
17: Nah, jarene dunjake munggah tali medun. Munggah watu medune pelem.
0: Medune pelem. Peleme dhewe lho orang ning tanggane lho.
17: Lanjut nang gone tanggane di jewer kuping.
0: Nggih, ngaten Lek Paidi.
17: Nggih, ngaten mawon Mas Gilang.
0: Nggih. Sami-sami sugeng njang matur nuwun. Nggih. Sugeng njang matuk gathuk.
18: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Inje. Monggo yuk sirup niki. Inje. Sampai sehat ya yuk sirup.
18: Alhamdulillah.
0: Inje. Oleh-oleh nopo ya. Ayo aduh.
18: Tak
0: tekok ke Mas Gilang. Wah, nggih. Jan nyuwun ngapunten sanget niki nggih. Kerak telur nek rek. Oh. Anggene pun telah kendalan.
18: Sing penting absen.
0: Nggih ngaten nggih yo sirup.
18: Ngaten. Sing penting ketemu wong bagus
0: ya, seneng banget. Mangeni. Hai, matur nuwun yo sirup nggih mugi tansah sehat ugi nggih. Sami-sami waalaikumsalam. Sugeng njang matuk gathuk. Waduh nggih monggo saged pun ambali malih sutresna budaya nggih. Tasih wonten wekdalipun sekedhik menika kula bikak malih wonten ing telepon 0274552211.

0: gratifikasi lho.
1: Udah ini nopo kau nunggu
0: ini ampun ngatain niku J. Ngatain Jeromo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun J. Sugeng
2: Enjang
0: Matuk Gathuk.
2: Enjang
0: matuk gathuk bakule gedhuk. Mangga mangga. Enjang. Wah lagu riyen iki mau kudu niki. Eh
2: ana kelingan pura.
0: Ah niku monjali to niki. Nggih. Nggih mulo ajeng kula lagu riyen niku.
2: Nggih
0: mangga gedhuk. Asale saka ngendi
2: ngono. Saka monjali.
0: Saka monjali nggih Bu Sriwi. Sami sehat to nggih.
2: Ngestunipun Mas Gilang.
0: Alhamdulillah.
2: Badin derek jawab
0: nggih. Monggo jawabane napa niki?
2: Nek jawabane dalem monjalian.
0: Nggih.
2: Muga-muga padha karo kon dalem kasutane.
0: Nek niki padha ketok e iki.
2: Nggih. Nek menurut saya gek sekolah mbiyen
0: niki
2: karena adanya gerak apa jenenge
0: gerak
2: apa ku ya gravitasi.
0: Gravitasi
2: kok gratifikasi.
0: Nggih ampun nek gravitasi.
2: Nggih, karena ada gratis. Kenapa mas?
0: Gravitasi.
2: Gravitasi ini.
0: Nah.
2: Jadi duncal ke munggah tiba medun.
0: Tiba medun, je. Ngaten je.
2: Je
0: Bu Sriwi. Sami-sami matur nuwun.
2: Ben guyu.
0: Ah ya, matur nuwun Bu Sriwi. Matur yang monjali kalau je. Tansah sehat ya Bu Sriwi je. Jadi sudah sudah butuh emang kita pelajari akan malih jika kalau mantar telefon kalau tutup langkung rumyin, makanya kalau bika engkau kalau mantar WhatsApp menikah sudah sudah butuh samun kata engkau nyawi cima terlalu sangat, makanya kalau was tunggal bagus tunggal jadi sudah sudah butuh ya kata akan lagu rumyin je, tunggal nomor lagu menikah koyo Jogja istimewa saking Divarinda Indra featuring Fendik Adela saking Om Adela sudah sudah butuh tetap nyawi cima dan kiaran Matro Gathuk.

Perkembangan radio yang merupakan teknologi digital di dunia yang mampu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada perubahan perilaku manusia. Gunakan radio sesuai fungsinya demi kemajuan, kenyamanan dalam kehidupan Anda.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Rumba Teraring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing kiyaran matuk gaduk wonten ing jam kasarengan kalian kula Gilang Sutawiyo sanje sutresna budaya. Salah setengah informasi wonten ing njeng menika nggih sutresna budaya kaitan olahraga menika yang tentunya olahraga mungkin terlihat sederhana, ada yang berlari, bermain sepak bola, bersepeda, atau sekedar berjalan pagi. Tetapi di balik aktivitas tersebut ada satu hal yang sering kita rasakan bersama, yaitu olahraga mampu mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Karena ketika kita berolahraga, yang utama bukan siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana kita bisa bergerak bersama dan menikmati kebersamaan. Olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat, karena di dalamnya terdapat semangat kebersamaan, sportivitas, dan juga saling menghargai. Nah, di lapangan kita juga bisa bertemu dengan orang yang berbeda usia, pekerjaan, maupun latar belakang, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kesehatan dan juga menikmati aktivitas bersama. Dari kegiatan yang sederhana seperti senam kampung, jalan sehat, pertandingan antar kampung, hingga komunitas olahraga, tumbuh interaksi yang dapat mempererat hubungan sosial dan membangun rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Tentu semangat olahraga juga mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru bisa menjadi kekuatan ketika disatukan dalam tujuan yang positif. Kemenangan memang menjadi bagian dari pertandingan, tetapi nilai yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa saling belajar menerima hasil, menghargai lawan, bekerja sama, dan juga memberikan dukungan kepada sesama. Karena itu olahraga dapat menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang lebih sehat sekaligus lebih solid, guyub, dan memiliki semangat gotong royong. Begitu nggih sutresna budaya. Maka dari olahraga kita juga belajar nggih bahwa untuk menjadi kuat itu kita tidak selalu harus berjalan sendiri. Ada kalanya kita perlu bergerak bersama, saling mendukung, dan juga merayakan perbedaan sebagai bagian dari kebersamaan. Karena olahraga bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga tentang persahabatan, persatuan, dan juga masyarakat yang semakin erat. Nah, monggo terus bergerak, terus berolahraga, dan terus menjaga semangat kebersamaan atau semangat gotong royong. Nyanyi sutresna budaya. Menikah wau nggih salah satu informasi segedik wonten giaran matuk gaduk ijing menika, dan tentunya kita lanjutkan lagi dengan pertanyaannya, mengapa benda yang dilempar ke atas akhirnya jatuh kembali ke bawah. Nah, jawabane napa sutresna budaya? Sudah banyak yang menjawab juga melalui WhatsApp menika. Kita buka satu persatu nggih sutresna budaya dari paling bawah, paling utama, paling pertama menjawab. Ada dari Mas Teo Magelang, karena adanya gaya gravitasi bumi, Mbah Lan ditambak Bantul, ada daya tarik bumi. Nek kapuk kabur sik terus nang bumi. Oh, nek kapuk niku kabur nggih. Ya. Umami disewan karena ada gaya gravitasi bumi. Kang Min menika monggo-monggo Kang Min.
1: Sugeng esuk matuk gaduk.
0: Inggih.
1: Yang Mas Gilang.
0: Sugeng njang Kang Min.
1: Satu jajaran kula Triwidadi.
0: Nggih,
1: pripun Mas Pawatosipun?
0: Angestunipun Kang Min.
1: Baru mendung boten.
0: Mendung niki nggih, masih mendung. Nggih.
1: Jawaban kula ngeten Mas. Niku karena gaya
0: gravitasi bumi nggih Kang Min, matur nuwun sangat. Selamat pagi Mas Gilang, itu karena ada gaya gravitasi bumi Mas. Matur nuwun, salam sehat Mbah Jogo. Mas Agus Prastowo menika, karena berasal dari bawah dan enggak kuat bertahan di atas. Romo Yuwono matuk gaduk Mas Gilang, maaf pagi ini tidak nebak, hanya absen saja. Matur nuwun, selamat bertugas, salam kagem semuanya, salam budaya, lestari budayaku. Pak Untung Raharjo, karena ada gravitasi Om Gilsud nderek, salam kagem sedaya mawon. Mbak Anggun, waduh, jawab kalau lemparnya ke atas itu jatuh juga ke atas. Namanya lempar balon, tidak bisa jatuh ke bawah, nggih. Matur nuwun Mbak Anggun. Pak Amin disewon karena adanya gaya gravitasi bumi. Mas Guru Kadipiro, karena ditarik gaya gravitasi bumi. Mbak Jio matuk gaduk karena tertarik magnet bumi. Wow, tertarik. Wow, jadi seneng napa nggih niki. Sak lajengipun.
2: Assalamualaikum.
0: Oh ya Bu Yanu Asih ya, ayo napa apa ya. Nggih, matuk gaduk.
2: Mas Gilang.
0: Ya, heeh.
2: tarik bumi ataupun gravitasi.
0: Gravitasi bumi, matur nuwun nggih. Pak Tejo menika harta dimulya karena ada gravitasi bumi, matur nuwun. Pak Bambang Eko karena adanya daya tarik bumi dan napa niki? Bendahara, napa kok bendahara? Ora kuat naik terus sebab gak punya kaki alas lempoh, Mas. Gila, matur nuwun jadi salam budaya lestari budayaku. Pak Trimulyadi dikricak ada daya bumi ke bawah. Bu Widyaningsih menika gaya gravitasi ada gaya tarik bumi. Pak Bambang Sutarno kalau nggih gaya gravitasi bumi, Mas. Pak Kelik menika jari ini gaya tarik bumi, Mas Gilang, nek melayang-layang nanti kena gundule wong mekaten jawaban kula. Nggih, namun kaki gayang-gayang Mas ben ra stres leres, matur nuwun saking jerkit Pak Kelik menika nggih. Mas Arif menika jawabannya adanya gravitasi bumi, Mbak Cindy ugi menika jawabannya adanya gravitasi bumi. Pak Frans Monosari karena gravitasi bumi, Mas, nggih bendanya tidak kerasan di atas. Ora kerasan ning dhuwur gak terus temiba. Mbah Imah menika nggih gravitasi bumi, Mas Gil. Mbah Imah metik menika nggih. Suka kejang Mas Gilang, suka kejang matuk gaduk. Jawabannya pun karena gaya tarik bumi utawi gravitasi bumi nggih saking bumugi dikasian, matur nuwun bumugi. Ibu Rami di Melati menika nggih, suka kejang Mas Gilang saking Ibu Rami di Melati absen nggih, matur nuwun salam budaya lestari budayaku. Mbah Noyo kalau mau nggih sing buka Mbah Google karena gaya gravitasi, matur nuwun. Mbak Kasiana monggo.
3: Matuk gaduk sugeng ijing Mas Gilang Sutoyoso. Kalau Pak Kasiono mulawen telah gadi bading ngaturaken jawaban
0: menapa
3: jalan-jalan. Jawaban kula karena bendanya berat.
0: Oh berat.
3: Maka jatuh.
0: Jatuh ya.
3: Nggih. Maten Mas Jodan.
0: Nggih Mas Gilang, nggih matur nuwun berkah dalem, matur nuwun Pak Kasiono. Mas Pri di Playen. Nggih, karena gaya gravitasi, matur nuwun. Pak Jawa Kadilobo menika karena benda tersebut tidak bersayap. Wah, coba kalau ada sayapnya tentu milih terbang kalau jatuh. Ibu Salama menika sugeng Mas Gilang, aku jawab karena ada gaya gravitasi bumi, gitu aja, matur nuwun. Nggih, sak lajengipun menika Ibu Sarmiyatun jalan dendus menika karena benda yang dilempar berat. Ibu Widi Surabaya Mas Gilang karena benda itu berat bukan balon dan pelembungan. Nggih, sampun nggih sugeng makarya, matur nuwun, cuaca mendung. Pak Untung menika nggih jawabannya karena ada gravitasi. Nggih, Pak Untung matur nuwun di jalan Taman Siswa Yogyakarta, matur nuwun. Salajenge pun sugeng njeng matuk gaduk berkah dalem, salam sehat Mas Gilang, amin. Nggih. Jawabnya adanya gravitasi bumi. Begitu Mas Gilang Sutawiyoso, matur nuwun Ibu Dewi Budia. Salajengipun malih menika wonten Mbah Wakiran karena kena daya tarik bumi, matur nuwun nggih. Salah jimun Ibu Azumi karena ada gravitasi bumi. Pak Barno ditempel suka kejeng Mas Gilang matuk gaduk karena belum punya SIM, surat izin melayang. Pak Barno ji karena gaya gravitasi bumi, matur nuwun. Mbah Mulya di Nagatirta menika karena adanya gravitasi bumi. Mbah Giman jawabannya Mas Gilang ji karena gravitasi atau disedot magnet bumi. Ki Juwaroyo daya tarik bumi. Pak Tupar jawabane napa Pak Tupar?
4: Sugeng njing matuk katuk
0: njing
4: Mas Gilang.
0: Sugeng njing Pak Tupar. Monggo monggo.
4: Megane nang dhuwur ra ono sing nampani.
0: Ngono
4: bali medhun
0: meneh. Bali medhun meneh ya.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Salah jimpun sugeng njing matuk katuk kula Pak Darmono saking Panembahan badhe derek jawab karena ketarik gravitasi bumi, matur nuwun. Ibu Esti di Kulon Progo menika gravitasi. Nggih, gravitasi leres. Pak Dwi dicelap menika dari jawab kalau yang rada ilmiah karena gravitasi bumi, tapi kalau nggon guyon karena tidak punya sayap. Nggih, matur nuwun. Pak Cahyati di Gunung Kidul karena tidak punya sayap. Nggih, Uti dia di Demangan Baru. Jawabannya gravitasi, nggih. Pak Sunaryono Muntilan, jawabannya gaya gravitasi. Pak Bodotri Utama karena kalau ke atas namanya mumbul dhuwur. Ibu Kiran karena gaya gravitasi gaya tarik bumi, Mas Gilang. Pak Sutrisno gambe karena gaya gravitasi bumi nggih. Pak Surya menapa menika?
5: Bathuk Bandul Kota Masun.
0: Bandul Kota Masun nggih.
5: Gaya gravitasi,
0: gravitasi bumi atau
5: gaya bumi Mas Gilang.
0: Wah
5: nggih. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Sak lajengipun wonten sinten malih menika Mbah Ijem monggo.
6: Halo.
0: Halo.
6: Mas Gilang Sutoyo.
0: Sugeng Enjang Mbah Ijem.
6: Bapak Kampiungan Badi Nderek Jawa.
0: Monggo Mbah Ijem.
6: Nek benda timbul ke mboten saged saged medun malih niku mergane abot.
0: Abot canggane.
6: Saged temangsang nggih mboten medun.
0: Nggih ngaten nggih Mbah Ijem matur nuwun. Saklajengipun monggo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
7: nggih.
0: Ya.
7: Niki kula nderek jawab.
0: Monggo Bu Sri niki.
7: Secara ilmu niku karena gravitasi bumi.
0: Gravitasi
7: tapi
0: bumi.
7: Tapi nek dijikan yo mergo randi sayap
0: dadi
7: ra iso mabur. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Ibu Supriyati menika monggo.
8: Sugeng Enjang matur gatuk Mas Gilang sugeng tugas salam sehat selalu.
0: Badhe
8: jawab gravitasi mangkaten kemawon
0: gravitasi sugeng matur yo. Matur nuwun Ibu Supriyati. Salajengipun menika Pak Mujiarto monggo Pak Mujiarto sugeng Enjang.
9: Sugeng esok matur gatuk.
0: Iya.
9: Sugeng Enjang Mas Gilang.
0: Monggo.
9: Soale nek barang neng dhuwur we nek

0: Mujiarto.
1: Bu Mujiarto pelayan, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun Pak Supoyo.
2: Sugeng esuk matuk gatuk sugeng Endang Mas Gilang Sutawiyoso. Salam sehat nggih. Rezeki tansah wonten ing panjenengan lan sugeng nindakan kewajiban wonten ing pro sekawan.
1: Nggih, Pak Supoyo.
2: Jawaban kula dawah. Wangsul melih wonten siti mekaten jawaban kula.
1: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo nggih. Salajengipun Ibu Sutini menika sugeng nggih gaya gravitasi bumi, Ibu Narting luar Magelang nggih. Menika gaya tarik bumi. Ibu Sagina menika ugi nderek jawab gaban kula gravitasi bumi nggih, matur nuwun Ibu Sagina. Pak Yanto di puncak Suralaya menika nggih sebab enten magnet bumi atau gravitasi bumi Mas Gilang nggih, matur nuwun. Pak Suwardono Raharjo menika karena daya tarik bumi. Pak Damaskus menika gravitasi bumi. Ibu Sri Sugiyarti menika akhirnya masuk ke dompet. Ono menika matur nuwun. Ibu Ningsih Monosari nggih gravitasi bumi. Mbah Mudi Tinggiri Mulya menika salam kagem sedaya kemawon gravitasi bumi. Bu Sri Raharjono Madukisma menika gravitasi. Bapak Untung Sami Galuh gaya tarik bumi yang menarik yaitu gravitasi. Pak Toyo di luar karena ada gaya tarik bumi. Bu Farini Suparjilah menika nggih karena adanya gaya tarik bumi. Mbah Suro Hargolawu karena gaya gravitasi bumi. Pak Budi Santoso karena ada daya tarik bumi. Mbak Vina Ayu di Wonogiri menika nggih karena ada gaya gravitasi bumi. Nggih, salajengipun menika yang sakit pilek nggih. Oh nggih, jawabane gravitasi bumi ini dari Ibu Sri Maharani di Sydney, Australia. Nggih, kagem Mas Gilang saya sedaya monitor perombat. Matur nuwun nggih. Pak Min Suratno, nggih pengin bali awar kancane salam Nimah Gendis sing uti wirnang. Do ati-ati aja kelelep nggih ngatas atas Nimah Gendis. Salajengipun malih menika saking sinten menika, Pak? Oh, Benang Prawoto menika nggih karena wis kadung janji kudu bali. Wah, nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Pak Widodo, Kakung Widodo.
3: Kakung Widodo Merbah Timur nggih, gabung.
1: Monggo Kakung.
3: Wonten ing acara Matuk Gatuk Mas Gilang. Saking telatah ujung Yogyakarta Merbah Sleman.
1: Nggih.
3: Kakung Widodo nggih jawab. Teninggil menika panas sangat. Pramyo kembali wonten ngandhap
1: mawi. Awit panas menika nggih hawane ngaten. Salajengipun Ibu Yanti Humaira menika nggih. Monggo.
4: Sugeng Enjang matok
1: gatuk. Oh iya.
4: Sugeng Enjang Om Gilang. Kula Hafila saking Lereng Sumbing.
1: Hafila. Iya.
4: Sing nerek jawab.
1: Monggo
4: jawab
1: monggo.
4: Mereka enten gaya gravitasi,
1: gravitasi bumi.
4: Matur suwun Om
1: sami
4: Gilang.
1: Sami ya. Mbah Mus.
2: Sugeng esuk matuk gatuk
1: Mas Gilang. Sugeng Enjang Mbah Mus.
2: Mus nerek jawab
1: niki. Monggo.
2: Nggih niku
1: napa?
2: Karena ada gaya tarik bumi.
1: Gaya tarik bumi niku
2: nggih. Niku mawon
1: matur
2: niki ya gurunggo gayeng-gayeng.
1: Oh, aja leres. Rasa sepaneng.
2: Jawab bareng.
1: Jawab bareng. Matur nuwun Mbah Mus nggih, tansah sehat. Mas Klawar di Godean.
5: Pagi Mas Gilang.
1: Ya.
5: Tugas. Kaitane karo gravitasi nggih. Tetep tiba medun
1: nih. Tiba medun.
5: Nggih. Aku mbiyen kayak cilik ya, dia bandem pelem kae.
1: Waduh.
5: Ora tiba medun ya Mas, ya. Kemantang nang gendeng terus do mlayu Mas.
1: Sing wah.
5: Ya harus ndi omah.
1: Oh, jebul konangan le. Nggih. Pak Bardan mau kiri.
2: Kemenjang Mas.
1: Monggo nggih Pak Bardan. Nggih.
2: Niku munggah raiso medun.
1: Munggah
2: raiso. Mergane raiso terbang.
1: Raiso terbang. Nggih, matur nuwun. Ibu Jumirah menika monggo.
6: Sugeng Enjang Mas Gilang.
1: Nggih, Bu Jumirah monggo monggo.
6: Saking panti pijet tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan Mas.
1: Nggih.
6: Nderek jawab.
1: Jawabane napa?
6: Gajah. Anu ngoten lho Mas,
1: napa?
6: Tangan dadi mboten saged cekelan ngoten
1: terus.
6: dawah ngoten nggih mawon Mas, dawah medak ngoten nggih Mas nggih. Matur nuwun Mas Gilang niki.
1: Nggih, matur nuwun nggih, bojo pirah nggih, tansah sehat, matur nuwun nggih. Salajengipun Pak Tulano Wirabrajan menika nggih. Sebab omahe ning ngisor Mas. Nek lunga munggah mulai medhun nggih. Oh Pak Rujalso Nanggulan menika nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Sudah semuanya nggih Sutresna Budaya ingkang lumantar WhatsApp menika kula cek langkung rumin nggih. Sampun janten menika Sutresna Budaya sudah saya buka satu demi satu nggih. Matur nuwun Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran mathuk gathuk enjing menika nggih Sutresna Budaya. Dengan jawabannya yang sangat beragam tentunya nggih, tapi juga banyak tentunya yang sama. Tadi nggih sing penting niki mau nggih monggo kita belajar bersama. Pertanyaannya tadi, mengapa benda yang dilempar ke atas akhirnya jatuh kembali ke bawah? Jawabannya leres menika wae, karena ada daya tarik, gaya tarik bumi yang disebut gaya gravitasi. Ketika sebuah benda atau apa itu yang dilemparkan ke atas akan tertarik ke pusat inti bumi sehingga pada jatuh ke tanah ke bawah. Ngaten nggih Sutresna Budaya, leres jawabannya gravitasi kalau wae. Matur nuwun Sutresna Budaya yang sampun nyawiji wonten ing giaran mathuk gathuk lumantar telepon lan lumantar WhatsApp. Ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng enjang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ngatur giaran mathuk gathuk dinten candhakipun. Matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, pembangunan Jalan Kelok 23 yang menghubungkan Kretek, Bantul, dan Girijati Gunung Kidul telah rampung 100% pada akhir Agustus ini. Ruas sepanjang sekitar 5 km itu ditargetkan mulai beroperasi September atau Oktober mendatang. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo mengatakan,